0: Selamat pagi Seprade, sahabat budaya. Kabar Bangka Belitung kita di jam 7 pagi nih Seprade. Kali ini dari Pangkal Pinang Seprade. Oh, dibaca kayak ku Iren, bersumber dari rri.co.id. Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kulon Bangka Belitung memastikan setiap kabupaten kota di Bangka Belitung akan menerima bantuan kemasyarakatan Banmas Presiden RI berupa sapi korban pada Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Kepala Biro Kesra Setda Pemerintah Provinsi Bangka Belitung Muhammad Yasir Mustafa ngomong jumlah sapi dari presiden itu totalnya 8 ekor, di mana gubernur diberikan 1, kemudian bupati wali kota menerima 1 sapi dari presiden. Sementara untuk kegiatan pemotongan hewan kurban di lingkungan pemerintah Provinsi Bangka Belitung, Biro Kesra hingga saat ini masih menunggu instruksi dari gubernur Bangka Belitung. Banmas tersebut sesuai surat Kemensetnek RI dengan nomor surat B16/KSN/SP/KK.14.00/04/2026 tentang permohonan data masjid sebagai calon penerima bantuan ke masyarakat presiden berupa sapi. Awalan surat tersebut memuatkan bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa dalam rangka hari Idul Adha 1447 Hijrah tahun 2026, Bapak Presiden Republik Indonesia berkenan memberikan bantuan ke masyarakat presiden berupa 1 ekor sapi kepada setiap provinsi atau kabupaten atau kota yang diterima oleh pemerintah provinsi atau kabupaten kota di seluruh wilayah Indonesia. Diberitakan terpisah, pemerintah kota Pangkal Pinang akan menerima bantuan 1 ekor sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk perayaan Idul Adha tahun 2026. Bobot sapi yang diusulkan tahun ini mencapai sekitar 867 kg dan sapi tersebut rencana akan disalurkan ke Masjid Khairil Baitil Muslimin. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Pangan Dispaper Kota Pangkal Pinang, Zunari yang ngomong pihak telah mengusulkan sapi tersebut dan saatnya tengah menunggu kepastian dari pemerintah pusat. Zunari menjelaskan sebelumnya pihak telah mengirimkan rekomendasi serta penawaran ke Sekretariat Presiden. Dalam waktu dekat proses tersebut akan difinalisasi termasuk memastikan sapi yang diajukan benar-benar sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Sapi kurban tersebut dipastikan berasal dari peternak lokal di wilayah Pangkal Pinang. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk memperdayakan peternak di daerah masing-masing. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 7 nih. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 8. Kak Sepradi Seledayo.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini nge duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
3: Oh memang be, penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan kogalenya, awas kanak o.
2: Dek usah ngeracau, mana ada batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, no? Ngade-ngade.
3: Yalah, mendek tahu ke isi dunia, nih. Harga cabai mahal, yalah, kat tahu.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu, kini.
3: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak nang radio nampak bawa batang, nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
3: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu?
2: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren G RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi meneh saking ingin.
3: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, kok nak gilu? Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka bi seti nih.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapai baik, pagi-pagi kayak Pro 4 RRI.

0: banyak banget belanjanya, Bu. Sampai 5 kantong plastik gitu.
1: Iya, Bu. Maklum, awal bulan. Kalau awal bulan mah gini, belanjaannya banyak. Kadang repot bawanya.
0: Bu, coba deh bawa tote bag setiap belanja. Jadi kan gak numpuk plastik di rumah.
2: Dengan membawa tas belanjaan, dapat mengurangi sampah.

0: Kelekak merupakan sebutan untuk suatu area hutan atau sebidang tanah yang dipenuhi tanaman atau pepohonan buah-buahan khas daerah yang dimiliki secara pribadi maupun secara bersama-sama karena warisan leluhur. Kelekak merupakan gambaran masyarakat Bangka Belitung yang memiliki sifat mencintai tanah, lahan, dan hutan sebagai sumber kehidupan. Masyarakat Bangka Belitung sering menyebut kelekak, kelak untuk Ika. Kelekak mengajarkan kepada generasi penerus bagaimana manusia mengambil keputusan dalam pemanfaatan sumber daya dan lingkungan secara bijaksana dan bukan pengambilan keputusan untuk memaksimumkan keuntungan. Artinya, para leluhur sudah memiliki konsep sederhana dalam mengelola sumber ekonomi dan lingkungan dengan harapan melalui hasil buah-buahan dari kelekak dapat memberikan pemerataan kesejahteraan bagi satu generasi ke generasi.
1: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Di Bangka Belitung, terdapat suatu komunitas masyarakat yang disebut sebagai penduduk asli yang dikenal sebagai suku Lom. Suku Lom merupakan kelompok masyarakat adat Bangka yang belum memeluk suatu agama. Suku ini masih memegang teguh tradisi adat nenek moyang. Suku Lom berasal dari kelompok masyarakat, orang darat dan orang laut pribumi Bangka. Suku Lom tinggal di Dusun Air Abik dan Dusun Pejem, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Selamat pagi sebenarnya sahabat budaya di 103,9 MHz RR Sungai Liat seperadi sahabat budaya pagi hari ini seperadi Ika lagi dikanti ke Iren seperadi hingga jam 10 pagi kelas seperadi. Nah di kupi pagi kita seperadi sahabat budaya sesi kedua ini seperadi Iren hadirkan informasi untuk Ika seperadi Ade. Jadi ada 5 kebiasaan pagi yang bikin awet muda. Nah perbaiki asupanmu, dikutip dari CNN Indonesia Spradio. Nah, wajah yang tampak tua dan kurang seger tidak terjadi dalam semalam Spradio. Kebiasaan-kebiasaan kurang tepat di pagi hari penyebab Spradi. Sebab sebaiknya lakukan kebiasaan pagi yang bikin awet muda Spradi. Di berikut Spradio, kamu mungkin mempertimbangkan untuk membeli produk skincare anti-aging setelah bercermin. Namun satu hal yang perlu kamu ingat, membeli skincare mumpuni dan mahal sekalipun tidak langsung menyelesaikan masalah seperti. Nah seperti sahabat budaya, langkah awal yang perlu diperhatikan justru asupan. Coba seperti

0: metabolisme Supradi. Kemudian yang kedua Supradi, peregangan. Nah, kamu tidak harus ke gym. Olahraga di pagi hari bisa sesederhana berupa peregangan yoga atau jalan cepat Supradi. Nah, aktivitas fisik di pagi hari penting untuk meningkatkan sirkulasi, meningkatkan fleksibilitas dan mengatur ritme sirkadi jika dilakukan di luar ruangan. Nah, cukup luangkan waktu sekitar 10 menit guys Pradio untuk peregangan atau jalan-jalan di sekitar lingkungan rumah. Kemudian yang ketiga Pradio, menu sarapan syarat protein. Nah, ketahui besaran dari kalori menu sarapan khas Indonesia Pradi, sarapan jangan asal kenyang. Nah, prioritas kenyang biasanya didominasi dengan karbohidrat, terutama karbohidrat sederhana. Menu sarapan sebaiknya tinggi protein, seiring bertambah usia, tubuh kurang efisien dalam mempertahankan dan memutihkan otot. Jadi dengan mempertahankan massa otot, kamu bisa menua dengan sehat. Salah satu kebiasaan pagi yang bikin awet muda adalah memprioritaskan protein. Sumber protein berkualitas antara lain ada telur, yogurt, produk unggas tanpa lemak, terus tahu, tempe, kayak kacang-kacangan seperti itu. Nah, kemudian sebagai sahabat budaya, metode memasak dengan air seperti itu. Nah, sebagai sahabat budaya, tak hanya soal menu sarapan pagi, ternyata wajahmu tampak cepat tua karena metode memasak yang kurang sehat. Gunakan metode memasak yang menghasilkan sedikit advanced glycation end product agus. Agusnya terbentuk saat protein dan gula berikatan selama memasak kering dengan suhu tinggi seperti memanggang, membakar, kayak menggoreng. Nah, kemudian yang kelima Pradio, fokus pada pangan tinggi kalsium dan vitamin D. Nah, kamu bisa mengawali pagi dengan segelas susu nabati atau susu sapi yang diperkaya nutrisi. Kenapa begitu Pradi? Nah, dengan pangan tersebut kamu bisa memperoleh kalsium dan vitamin D dengan mudah. Nah, itulah deh sahabat budaya. Jadi penyerapan kalsium di usus kita menurun seiring bertambah usia dan asupan kalsium yang rendah meningkatkan resiko pada tulang seperti. Nah, kata ahli gizi kesehatan wanita Diana De Blair. Nah, memperhatikan asupan kalsium dan vitamin D pun jadi kebiasaan pagi yang bikin awet muda seperti. Nah, itu deh sahabat budaya informasi yang Irene hadirkan di Ngopi Pagi. Jadi ada 5 kebiasaan seperti di pagi hari yang bikin awet muda, perbaiki asupanmu Supradi. Yo Supradi sahabat budaya yang bergabung di Ngopi Pagi kita pagi hari ini Supradi. Oh, ada siapa di mana? Kita angkat dulu penelponnya. Udah. Ada siapa di mana di pagi hari ini? Halo, Ngopi Pagi, selamat pagi.
1: Ngopi Pagi.
0: Ngopi Pagi. Siapa di mana, Neh?
1: Bang Rito Roman.
0: Lain kedengar suara apa Irene? Lain dengar.
1: Bang Rido Roma Irama ya.
0: Oh iya lapona. Lah apa kabar Bang Rido? Lah mandi.
1: Lah mandi.
0: Wadah, nyaman. Macam mana cuaca di Perlang?
1: Lagi mendung lah mana?
0: Sama pun di sini ge mendung.
1: Oh.
0: Au lapun lauk apa tadi sarapan? Ayo sediatun masak. Lihai sediatun masak. Oh.
1: Halo tadi ya. Anak mie, anak.
0: Oh, makan cabai terong pagi-pagi lah makan cabai, Neh.
1: Oh, di cabai kemarin lah, kemarin.
0: Oh, lah diangkat pagi ge makan nah, Mang Rido.
1: Makan pagi, makan kuah, kena lain pak, kan, Ren.
0: Oh, iya
1: lah. Kalau makan nasi, kalau ngopi ya.
0: Kalau ngopi lah makan nasi gele-gele nih.
1: Oh, hati lah rempak nih lah, tidak nih lah. Lagi ngari lagi ya, jam ya.
0: Iya lah pun, lagu apa Bang Rido pagi hari ini?
1: Lagu apa? Lagu apa sih kalau yang mimpi-mimpi kok?
0: Apa pun, coba tanya ke Yus Riatun ya lagu apa.
1: Lagu apa pun ya?
0: Lagu apa kata Bang Rido pagi-paginya denger ah?
2: Lagu apa? Padang ah.
0: Oh. Oh, apa judul ah?
2: Apa dinai banai apa ya?
0: Oh, Cina bana.
2: Oh, yo lah. Bana. Oh.
0: Au lah pun ditunggu lagu ah.
2: Salama.
0: Ayo, salam lah.
2: Salama ke Isinta Bruas, ke Maya Sohamid, Jadamiri. Oke, kok

0: payung dari siapa nama Mang Bujang, kayak Mang Brahim, kayak Rudy, Yuk Mary, semoga saya selalu.
1: Amin.
0: Kayak Yuk Rindu, Mama Rati, kayak Yuk Aminah, kayak Embera, kayak Julia, kayak Bang Iing, kayak ya apa siapa nih?
1: Ya suami.
0: Oke, Mang Yan. Semoga sehat selalu. Kayak Farida, kayak Abdul di par, kayak di Kementek, kayak Farida. Semoga sehat selalu. Kayak Buyai, kayak Yukmar, kayak Putra Tambas. Oh, semoga sehat selalu. Kalau pegawai hati-hati. Semoga jodoh kayak Julia.
1: Amin.
0: Kayak siapa nama? Oke, oh, anu ya, oh. Siapa nama?
1: Siapa?
2: Oh.
0: Kayak aku siapa ya?
1: Ayau.
0: Oh aku ya, semoga sehat selalu. Ke siapa sih kok ayah lupa? Oh, saya segala-gala lagi buku habis.
1: Tanpa
0: terkecuali.
1: Ke aku Ayung.
0: Ya, kayak mak mertua aku semoga sehat selalu. Kayak orang rumahku nih semoga sehat selalu. Ah, kayak Mbak semoga sama tugas semoga sehat selalu, sukses selalu, cantik selalu, pulang hati-hati.
1: Yo, sama-sama.
0: Makasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rido, kayak Yuk Sriatu, no? Makasih yang lah bergabung, wadah. Ano ya, Romy and Juliet. Nah, ada. Ditunggu lagu, oh, Cinan Bana. Oh, ada. Lah dicari, lah iran cari lah. Yuk, kita angkat penelpon di belakangnya Bang Rido tadi. Eh, ada siapa di mana ini? Halo, Bedencak Bedai Pro. Eh, Bedencak Bedai Ngopi Pagi. Selamat pagi. Ingat kayak Bedencak Bedai. Ketabenya siapa nih? Ngopi pagi ke siapa nih?
3: Wayung.
1: Oh, kok Ahyung? Baru lagi sebut tadi ya. Pagi ngapa kok Ahyung pagi hari ini?
3: Dengar radio, Dek.
1: Dengar radio. Kok Ahyung di mana nih? Puput apa di mana?
3: Di Sungkep.
1: Apa di Sungkep? Gak lupa, Irene. Apa namanya Sungkep? Cemana cuaca pagi hari ini?
3: Mendung, gak
1: mendung lah, sama berarti ya. Di sini, oh. Di sini, di mendung. Oh, nah, tengah ngapa nih, kok Ahyung?
3: Ngapain dia makan tadi ya?
1: Sungkep nih, Bangka Tengah kan?
3: Sarapan sedikit, bro.
1: Oh, kok Ayong Sungkep nih, Bangka Tengah kan?
3: Oh, Bangka Tengah.
1: Oh, mati lah udah makan gak leh, Kak? Oh, pagi gay, Kak, makan, no?
3: Makan dikit, bro.
1: Lok apa? Makan pagi-pagi? Sarapan apa, kok Ayong?
3: Ikan goreng.
1: Segar perut lagi sih, oh, makan pagi-pagi, nih.
3: Bukan makan banyak, kita. Ketika tadi emang man makan tapi awak ni jahat.
1: Aku langupi lom.
3: Langupi pagi-pagi dan langupi lah.
1: Ngupi lah pokok bangun tidur melek mata ngupai yo seger. Ikat lah mandi yo lah mandi lah ngupai ya dak. Laporan lagu apa pun kau yang pagi hari ni.
3: Nah kita dah duduk macam tu kat sini.
1: Aku lagu apa pun nak ah.
3: Lagu Emansipasi Wanita.
1: Siapa nyanyi ya? Oh, ano Romai Ramau.
3: Tahu.
1: Yola pun ah.
3: Dia dangdut pagi kan tu mendung ne.
1: Aw lah ngapa nak lagu dangdut pagi-pagi ne?
3: Kena mendung ne.
1: Oh. Yola pun nitip salam ke siapa pun.
3: Salam ke Ridho tadi dari Surya Tun Julia.
1: Oh.
3: Bapak Berahi sama tapi kita. Kek Bu Pori. Kek Bu Marti. Kak Buja, Pak Daniri, Pak Amin, Kak Masinta, Ibu Aminah, Putra Sambat, Kak Mister, Bu Dedi, Bu Ayah, Bu Fitri, Rida, Pak Bedul, Mang Jan, Kak Makamat, Kak Semuan supaya tak kena mentung, no? Ada lagu?
1: Ada, tunggu bayi lagu.
3: Alhamdulillah, kita tunggu mentung, kita kandung tadi.
1: Tau lah pun lah tu bayi ku Ayung.
3: Hah?
1: Lah tu bayi.
3: Lah untuk irisnya satu.
1: Yo, makasih.
3: Dan beki ya.
1: Hah?
3: Minta murah beki.
1: Amin, doa yang sama ya. Yo lah pun, makasih. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ku Ayung yang ada di Sungkep. Ku gak lupa, nyairan gak lupa. Kayak Ayung Sungkep, oh ku Ayung Sungkep. Ingat, ingat perlang, perlang. Bang Rido terus apa sih kok agak deh perlang. Bang Rido, Sri Atun, ada perlang, ada. Kita akan kembali menelepon di belakang. Kok Ahyong, oh, ade siapa di mana nih? Udah pagi hari ini lah pagi. Udah. Halo, Ngopi Pagi, selamat pagi.
4: Halo, Ngopi Pagi, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mang Amat?
4: Alhamdulillah.
1: Sihat kan, lah mandi lom. Urang lah mandi gale, lah makan. Nah, Mang Amat lah mandi, lah makan lom.
4: Lom, mandi lom.
1: Lom, baru bangun tidur kan?
4: Pagi gentak selimut.
1: Oh, baru bangun tidur kan?
4: Hah?
1: Baru bangun tidur kan?
4: Ah.
1: Darup lu, lah berdarup lom.
4: Hah?
1: Lah berdarup lom.
4: Allah sudah wah.
1: Sudah. Dia ano? Langupai lom nih, langupai lom.
4: Ngupi lah.
1: Cemana cuaca di Tanah Miras anen pagi hari ini?
4: Nah?
1: Cemana cuaca di Tanjung Gunung pagi hari ini? Hujan apa dek? Apa panas?
4: Tadi kami mendung.
1: Berarti sama rata-rata. Oh, mendung kali lah. Udah, dari Perlang mendung.
4: Sama hujan.
1: Oh, disungkap mendung. Bisa ngeliat mendung. Yolah pun Bang Amat. Nah, lagu apa pun Bang Amat pagi hari ini?
4: Lagu rayuk-rayuk bergoyang.
1: Yolah pun ditunggu lagu
4: apa? Selama kena tuayung gani dan didoroma dan dunia dan dunia yumi dan yumi cinta dan yu amina amang berahim dan amang yan dan aku ayaw dan huwailah.
1: Tau lah pun kan hamuen hamuen lah, oh, sehat selalu sehat. Tau lah pun ah, lah tu baik.
4: Oke, beradik selamat bertugas.
1: Makasih.
4: Assalamualaikum.
1: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mang Amat oh. Deng lah berselimut sama mama lah pagi lah siang nih mandi lo nggak makan. Ya lah pun sebenarnya sahabat budaya oh, kembali kita angkat penelpon di belakang Bang Amat. Bang Amat nih ada siapa ya, di mana pagi hari ini udah. Halo Ngupi Pagi, selamat pagi. Bohnya aku di peluntang ah. Dicoba lagi ya oh, Sepradi. Udah nelpon lagi di 08 12 13 14 10 39. Sepradi ya oh. Alapun menunjukkan tuan seperti sahabat budaya, kita langsung baiklah pun hadirkan lagu request permintaan nikah tadi. Oh, ada Bang Rido kayak Sri Atun tadi. Oh, ada di Perlang lagu Ciinan Bana. Kemudian aku Ayong lagu Emansipasi Wanita. Mang Amat lagu Rajuk Bergoyang. Oh, seperti sahabat budaya langsung baik pun kita hadirkan seperti. Oh, setelah Iren bacakan kabar Bangka Belitung kita jam 8 nih seperti. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di 103,9 MHz RS Sungaliat. Oh.
5: FM Perumpat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
6: Oh non, mananya pok nenot lama umut.
7: Apanya gule, bising umut.
6: Ketengok lah jam berapi itu.
8: Apa kabar Bangka Belitung nih? Nih, nyah.

Selamat pagi Superade, sahabat budaya. Kabar Bangka Belitung kita di jam 8 pagi nih Superade. Kali ini Superade masih dari Kabupaten Bangka. Superade dibaca Keku Iren, bersumber dari rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Bangka mengambil langkah cepat dengan mensterilkan sementara kawasan pantai Bubus dan Batu Atap, Kecamatan Belinyu, menyusul ditemukannya kasus malaria. Kebijakan ini dilakukan sebagai upaya untuk mencegah penyebaran penyakit agar tidak meluas ke masyarakat. Pelaksana harian PLH Kasat Pol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman ngomong, penutupan sementara dilakukan di akses menuju Dusun Bubus sehingga kawasan Batu Atap selama kurang lebih 3 pekan. Menurut langkah sterilisasi dilakukan untuk memudahkan proses pengawasan sekaligus mendukung penanganan yang dilakukan tim kesehatan di lapangan. Pemerintah juga ingin memastikan warga yang berada di kawasan setempat mendapatkan pemantauan secara optimal. Selain mendirikan posko penjagaan, petugas gabungan juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pencegahan malaria, termasuk menjaga kebersihan lingkungan, kayak menghindari aktivitas di lokasi rawan nyamuk pada malam hari. Pemerintah Kabupaten Bangka menghimbau masyarakat mematuhi kebijakan tersebut dengan kepentingan bersama. Warga juga diminta segera memeriksa diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala seperti demam tinggi, menggigil, kayak lemas. Sebelumnya, Kabupaten Bangka sempat dinyatakan bebas malaria sejak 2014, namun kasus kembali ditemukan dalam beberapa waktu terakhir sehingga pemerintah bergerak cepat melakukan langkah antisipasi guna mencegah penularan lebih luas di wilayah Kecamatan Belinyu. Di mana sebelumnya selama 2 pekan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka melakukan screening kepada 295 orang yang berisiko dan 30 lebih warga terserang penyakit malaria. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 8 Superadio. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 9 pagi kelas Superadio.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini nge duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
3: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan eh. Ngade-ngade.
3: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak nang radio nampak bawa batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, di dalam HP nih ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara guys?
3: Ka ambil HP yang ada internet, kuota aja harus nak ada ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu
2: nah, aolah guys. Wow, udah kok guys. Keren GRRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
3: Yalah, jangan tau kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Mena ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
3: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi,
4: kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Ato, ne, amang, bi, om, tante, bujang, mia, pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom, Gini Boratai.
6: Wih, sepi umah ne. Mak kek bak dek deagi, hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge o, sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne, renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Neh, dek aben, nuleh kiri, muke rom, nuleh kanan, lah rom muli, tingo adep depan, lah rom magi, balik kanan, ge muke rom lah. Panjang umur lah nyengul pok rom, dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
7: Ape kemai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe. Indian dunduk ketakung, kata udah mai. Ngape mai? Kakak ngeno kek kuo.
6: Ah, mesege. Kalah yang paling dekat rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne rom.
7: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo. Sorry, men kami lagi muda mai. Dek ngaku ko tuwe.
6: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
7: Nyaman kama yo.
6: Dulah mendak nyadar tuwe rom.
7: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan ya agak lain mai? Ada masalah ape?
6: Denglah rom, gaya ketapok naman tuku yang ade ge makin teberacai dili ya.
7: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang, mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ke ulu hati. Sakit hati ini, mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayok?
6: Sakitnya tuh di... Gimana, Rom?
7: Di hati ku nih, mai.
6: Ya bilang baiklah di dompet pok ya, sakit ya duit lagi.
7: Menia pok dek usaha, no, mai.
6: Pok nih, Rom. Along kita gimana malam nih, Rom?
7: Bener nian, mayok. Alung kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri, sampai tahu di kelaki nyangkut di hati kita, Mayo.
6: Ya, tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak, Nerom. Kok mayar ku?
7: Lagu lah, Mai. Dek berubah-berubah lah kali, Mai. Kan dek suah ben ngaku berduit. Aji asin, Mang. Sekaker, medit. Kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayarkah?
6: Nih lah, ku ingin kayak pok nih, Rom. Wow, cikar pok nih, Rom.
7: Apa yang mai? Yo, pan mandi. Sumon. Mai, dengkek ngebut, mai. Mai, ku takut. Kita nyelam kawin, mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, mai.
6: Sekate-kate, tembulok pok nih, Rom. Nyumpahku kan, nih. Ngucap Rom, kita enak sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku samalah kayak nyumpah pok Rom.
7: Astagfirullahaladzim. Mau mayok. Tapi ku ne takut, pok jin ngebut tiga mayok.
6: Auk lah, ne pun ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu Rom?
7: Ku ade ningok-ningok budak ramai nuwe kayak berkumpul mai. Ah, tuh mai, tuh mai. Duh, dosa ngebut tiga. Nah, ne lah dia, mai.
6: Menek. Kafe nama Rom.
7: Ape? Tape?
6: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok deh Rom.
7: Denglah Mai. Same lah Mai, Mai ya. Wadaw Mai. Ramai Mai. Banyak laki Mai. Wih singgok tuh hujung tuh Mai. Ganteng Mai. Ya Allah Mai, Mai.
6: Biseng gih Rom. Malunya kedenger orang.
7: Mai macam ke Aliando Mai tuh Mai. Tengok gih Mai.
6: Deng ke Aliando Rom. mirip kayak mangpan ya toh.
7: Mane mangpang rungang mai.
6: Tengok rambut keriting dak rom.
7: Dek kawah kuna yang model tu mai. Kuna macam ke Alejandro ya mai.
6: Nok basing pok lah rom.
7: Kita duduk di mana mai yo?
6: Iyalah kita duduk di sini deng lah rom.
7: Oh awak lah pun. Oh mai. Kepala ku pening nengok daftar makan nih mai. CC burger, chicken steak. Apanya mai arti chicken ya mai?
6: Lah matet lah rom rom. Chicken gak boleh tahu rom. Ayam ya arti rom.
7: Oh ayam. Jadi mencicken steak ini artinya kalau kuning. Chicken ini ketepo ayam mayo. Steak ini berarti ketiak mayo. Aduh dah mai. Jadi ketiak ayam mayo.
6: Aduh, pok chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
7: Oh, nak iya mayo. Pok jen kuat-kuat iga mai ku malu kedengar ke Ariando jauh ujung sanen tu mai.
6: Malu kudeng.
7: Ku masan sampe ke pok bela ho.
6: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, ok?
7: Lah matet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
6: La ilah illallah pegelatai pekekani, Rom. Roti bakar atau siko, Rom. Tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak, adik. Biar pok penasaran.
7: Oh, nah iya. Nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupanya bende tadi, Mayo.
6: Yalah, ketiak ayam adik katepok, Rom.
7: Nyaman dak, Mayo?
6: Nyaman, Rom. Ya, nyaman, Rom.
7: Nyaman, aku mang mai ketiak ayam nih, Mai.
6: Oh, Rom. Jen pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
7: Oh, dek hal dikenai minum, Mai.
6: Ya, hai cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
7: Deki ade, Mai. Nah bagus tempat ni uga serai.
6: Tentulah Rom, laku celup adik Rom.
7: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai gawe kani Mai lah matet lah Mai. Ya.
6: Pening pelaku nih Rom, kayak bok deh Rom. Nah mati lah Rom, Rom malu Rom, gue kayak kane Rom.
7: Alhamdulillah, gue tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam nih. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo, Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
6: Gelak lu, Rom. Ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu, ge.
7: Kau aku dah, Mai. Tapi menak ngibur hati, ya long ku tidur, Mai. Ngebam ku, Mai, long, Mai.
6: Payah, bayi pok nih, Rom. Yolah pun, Rom.
7: Yo, Patman, jangan kek lama aja.

Semakin berkembangnya zaman membuat masyarakat semakin modern dalam kesehariannya, terutama dalam memasak nasi. Banyak produk yang menawarkan kecanggihannya dalam mengolah beras menjadi nasi. Hal ini seolah membuat periuk nasi yang terbuat dari besi atau yang sering disebut dengan kinceng oleh masyarakat Bangka menjadi terlupakan. Kinceng digunakan sejak zaman dulu dan begitu terkenal sejak lama. Memasak nasi dengan menggunakan kinceng memiliki cita rasa yang berbeda bila dibandingkan dengan penanak nasi kekinian. Rasa dari nasi tersebut cenderung lebih gurih. Hanya saja, kinceng membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama untuk memasak nasi. Inilah yang membuat masyarakat sekarang lebih memilih penanak nasi modern dikarenakan cepat dan instan. Namun, apabila ditilik lebih jauh, masih ada masyarakat di tengah modernisasi memasak nasi dengan kinceng. Mereka yang menggunakan kinceng cenderung ingin mempertahankan kenikmatan dari rasa nasi tersebut. Perlu diingat bahwa kinceng merupakan warisan sejarah turun-temurun yang kita peroleh sejak lama. Dan penanak nasi saat ini hanyalah inovasi dari perkembangan zaman yang kita miliki.

Jika berkesempatan mengelilingi Indonesia, tentunya tidak lengkap rasanya jika belum mencicipi makanan khas dari daerah yang kita kunjungi. Salah satunya ada di Pulau Belitung. Kuliner khas Belitung ini diberi nama gangan. Makanan berkuah yang berisi ikan laut dan irisan buah nanas. Kuah yang berwarna kuning berasal dari bumbu kunyit menambah harumnya makanan ini. Selain sebagai makanan sehari-hari masyarakat Belitung, gangan juga biasa disajikan dalam pesta atau perayaan tradisi tertentu. Tahun 2017, gangan diusulkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur dan kemudian ditetapkan oleh Kemendikbud menjadi bagian dari warisan budaya tak benda Indonesia.

103,9 Megat Pro 4 RRI Sungai Liat. Seperti sahabat budaya, kita di program acara selanjutnya di Ngupi Pagi Seperti. Nah, seperti sahabat budaya, informasi yang kita hadirkan di berubatnya Seperti beragam unsur budaya sehat kita lah Seperti. Nah, tak banyak yang tahu ini ada 7 manfaat ubi ungu buat tubuh Seperti. Nah, dikutip dari CNN Indonesia Seperti. Nah, pangan berbahan dasar ubi ungu nih kini tengah menjadi tren di tengah masyarakat. Memang apa saja sih manfaat dari ubi ungu nih Seperti? Nah, ubi ungu nih bukan sekedar bahan makanan yang memiliki warna menarik, tetapi juga menyimpan berbagai manfaat kesehatan berkat kandungan nutrisi ya Seperti. Nah, salah satu yang paling menonjol adalah antosianin, yaitu antioksidan yang memberi warna ungu sekaligus berperan melindungi tubuh dari berbagai penyakit. Nah, pigmen alam ini menghasilkan warna merah, biru, hingga ungu pada makanan tergantung jenis Seperti. Pada ubi ungu, kandungan antioksidan tergolong tinggi sehingga sering dikaitkan dengan manfaat kesehatan. Merangkum dari berbagai jenis, berbagai sumber Seperti, ade berikut merupakan beberapa manfaat mengonsumsi ubi ungu secara rutin bagi tubuh. Yang pertama toh kaya akan antioksidan Seperti. Nah, seperti dikutip dari laman Eating Well, ubi ungu ini mengandung antosianin dalam jumlah tinggi. Nah, bahkan lebih banyak dibandingkan beberapa jenis umbi lain nah, Seperti. Kandungan di ubi ungu ini diketahui berperan dalam mengurangi risiko penyakit kronis seperti penyakit jantung dan kanker. Namun cara memasak turut mengaruhi kandungan nutrisi ya Seperti. Proses seperti menumis, kayak memanggang dapat mengurangi kadar antioksidan ya Seperti. Sementara itu metode seperti merebus atau menggunakan microwave cenderung lebih menjaga kandungan. Nah, kemudian yang kedua Seperti baik untuk kesehatan jantung. Nah, tinggi ya kandungan antioksidan pada ubi ungu nih berkontribusi pada kesehatan jantung. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa konsumsi ubi ungu nih dapat membantu menurunkan tekanan darah. Selain itu, konsumsi rutin juga dikaitkan dengan perbaikan elastisitas pembuluh darah yang berperan penting dalam mengurangi penyakit jantung. Kemudian yang ketiga, Seperti berpotensi melawan sel kanker. Nah, seperti sahabat budaya mengutip dari Healthline, kandungan antioksidan kayak senyawa antiinflamasi dalam ubi ungu nih juga menunjukkan potensi dalam menghambat pertumbuhan sel kanker. Nah, di sebuah penelitian pada tahun 2018 menunjukkan bahwa antosianin dalam ubi ungu nih juga memiliki efek anti tumor pada sel kanker kandung kemih. Kemudian yang keempat Seperti mengontrol tekanan darah. Nah, seperti dikutip dari The Relight Health, mengkonsumsi lebih banyak makanan kaya polifenolnya termasuk makanan yang mengandung antosianin seperti ubi ungu dapat memperkuat dan merelaksasi pembuluh darah. Kombinasi polifenol dalam ubi ungu nih dan makanan lainnya juga diketahui dapat menurunkan tekanan darah serta dengan beberapa obat penurun tekanan darah yang dikenal sebagai penghambat enzim pengubahan angiotensin. Kemudian yang kelima Seperti membantu mengurangi peradangan. Peradangan menjadi salah satu pemicu berbagai penyakit serius seperti diabetes hingga radang sendi. Nah, ubi ungu nih memiliki potensi untuk membantu mengurangi kondisi tersebut Seperti. Nah, jadi ada beberapa studi menemukan bahwa konsumsi ubi ungu nih Seperti dapat menurunkan penanda peradangan dalam tubuh. Bahkan lebih baik dibandingkan jenis kentang biasa yang tidak mengandung antosianin tinggi. Kemudian yang keenam Seperti membantu mengurangi stres. Nah, sebuah studi kecil menunjukkan bahwa konsumsi ubi ungu dapat membantu mengurangi gejala stres psikologis seperti mudah marah dan perasaan tertekan. Efek ini diduga berkaitan dengan peran antosianinnya dalam mendukung hubungan antara kesehatan usus ke otak Seperti. Kemudian Seperti yang terakhir, Seperti yang ketujuh Seperti sahabat budaya baik untuk pencernaan. Nah, jadi selain kaya antioksidan, ubi ungu ini juga mengandung serat kayak

0: manfaat ubi ungu buat tubuh. Lah Iren hadirkan. Nah Iren kasih informasi untuk Ika seperadik sahabat budaya di Berubat, beragam unsur budaya sehat. Ya anak bergabung, yuk lapor kita langsung. Bayi yuk, angkat penelpon kita di 08-12-13-14-39 nih yuk. Ada siapa di pagi hari ini di Berubat kita ya, udah? Kita angkat penelpon kita nih. Halo, nih, kah baru diangkat lah di padam mah. Dicoba lagi oh sebenarnya sahabat budaya oh. Menlah di dia yang ngegabung ah. Kita lanjut bayi lapon oh. Lagu-lagu cantik lah oh. Mana mari kak di pagi hari nih. Tapi sebelum lah ada yang nelpon, kita angkat penelpon kita nih. Ada siapa ya, di mana ini? Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Sampai ya, apa kabar Bang Putra? Apa
1: ya?
0: Alhamdulillah sehat. Lama ada dengar suara Bang Putra nih.
1: Ya, jarang nyambung, gak ada yang masuk.
0: Oh, sama alasannya kayak Julia.
1: Cuaca, gak ada berkabar sampai hari ini.
0: Oh, cuman ya pun cuaca hari ini di Kalimantan, Senin?
1: Malam hujan, dari subuh.
0: Pagi ini?
1: Pagi ini agak mendung-mendung manja.
0: Oh, berarti sama lah mendung-mendung manja. Oh. Ya lah Bang Putra, nak lagu apa? Nak lagu apa? Nak denger lagu apa pagi hari ini?
1: Lagu Badan Sah.
0: Apa?
1: Badan Sah.
0: Badan Sah. Oh lah Bang Putra sehat, tok?
1: Alhamdulillah.
0: Oh lah, nanti titip salam ke siapapun pagi hari ini. Ngapa kecit suara aneh?
1: Nah.
0: Suara Bang Putra aneh kecitnya, Iren kedenger.
1: Oh.
0: Biasa bisa. Apa?
1: Cuacanya,
0: cuaca. Oh cuaca. Allah pun lanjut lagi, salam ke siapa? Ke Yayang Omai. Halo Bang Putra. Kayak siapa lagi salam ah, selain ke Yayang Oma ya, Bunga Dahlia ya. Bohnya di Padam mah. Pure. Bang Putra nih. Yalah pun oh, dicoba kembali lah seperti sahabat budaya oh. Bang Putra. Telepon ke Teddy dari Kalimantan oh. Lagu Badansa, Badansa. Kita angkat menelpon nah, ada siapa nih oh, di belakang Bang Putra tuh. Oh. Halo. Nah, kok di padam mah. Dicoba lagi kembali sebagai sahabat budaya oh. Yang bergabung kembali ngapa? Ya cem nenek. Alapan seperadi oh. Mana Iren lagi ngantuk-ngantuk seperadi. Halo yang kita coba angkat kembali yuk telepon kita nih. Halo, selamat pagi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh, kukira Bang Putra lupa sambung ke Yayang.
2: Gak nyambung dia tuh, selalu gak nyambung, selalu putus-putus terus.
0: Ngapa gila, macam sih? Tuh?
2: Kayak sinyal Kalimantan tuh, dosa nak bertingkah sinyal lah. Beli sinyal tuh.
0: Wis marah ya Yang, masa langsung disambung ke Yayang ah, sama ke anak tadi tau Bang Rido ke Sriate tadi ya. Yuk Julia, lah mandi lum.
2: Lala dari subuh tadi tau di sholat. Ini hujan krimis di sini cuaca. Hujan, informasi. Oh, Kamela.
0: Di air wae.
2: Kamela di
0: sini. Sama lah di sini nih.
2: Gerimis ya di sana.
0: Oh, gerimis tapi
2: dari. Ah, gerimis mengundang ah.
0: Oh. Sehat dah Julia, sehat kan yuk Julia?
2: Man yuk Julia nih sehat terus, selalu ceria pokok ah.
0: Oh lapun anak, lagu apapun oh. Pagi hari ini?
2: Lagu Adenana salting taguling taguling bikin posting taguling taguling.
0: Apa lagu judulnya ya?
2: Taguling guling judulnya.
0: Taguling guling?
2: Oh taguling guling. Dari Gaston. Lagu oh. Baru toh.
0: Oh, lah pun nanti tunggu lagu apa.
2: Salam guling-guling,
0: ha. Oh, lah ngapa pulih tagu

0: guling taguling nih. Taguling-guling sinyal loh.
1: Taguling-guling kayak sinyal nih karena cuaca nih, oh, bentar
0: jadi RW nih. Lah pada. Sampai.
1: Yuk, teriak ton kayak Bang Rido tadi, oh. Semoga romantis terus
0: jalan duit. Ya Allah, amin.
1: Oh, apa itu namanya? Sudah tuh kayak Mangyan, kayak Martina. Gak kalah romantis orang duit itu. Beliau biarlah tuwe, oh. Tapi tetap romantis, oh. Sampai tuwe kok. Nah,
0: lagi ya.
1: Sudah tuh Pak Ii, ngak.
0: Au.
1: Sudah tuh siapa lagi? Bu Marni, ya. Semoga sehat selalu, Bu Marnia.
0: Oh, lep, operasi kan? Lep, sudah, lep, lep pulang, lep, lep ningok, lep, yuk Julia.
1: Lah, apa, lep pulang kata Mang Yan kemarin. Oh. Tapi tidak sempat ayo ningok, karena cuaca nih hujan terus. Kemarin dia hujan, pencarian.
0: Sehat, oh, tapi lah sehat, oh.
1: Alah, kata sih lep pulang, beliau tuh.
0: Semoga cuman, sehat selalu, yuk Marni.
1: Itulah, maksud ayo tuh, semoga sehat selalu lah.
0: Oh, lah pun.
1: Bu Marni kan, sudah tuh Pak Abdul kayak, apa Yurida, Mang Ibrahim, Mama Rati, Kakak Sakamura, Bunda Mary yang cikar tuh, sudah tuh, Bu Rindu Ampuy, Mbak Ria Belitung, sudah tuh, siapa lagi, oh, Nia Tuhamid, Ko Ahyung, atau Awal Zaizi, Mang Bujang di Pinang sebatang, hanya sebatang, Pinangnya, sudah tuh, Mang Amat Nayata Mantap, sudah tuh, Yuk Fitri yang ada di Simanti, sudah tuh untuk Ko Ahyau atau anaknya Imelda yang Cion tuh, oh. Sudah tuh Yuk Sinta Beruas, oh. Semoga sehat selalu juga. Terus untuk segala-gala loh, tanpa terkecuali, soalnya galak lupa. Untuk Irena yang suka makan durian, yuk. Enggak suka makan durian, oh.
0: Enggak.
1: Sayang sekali. Anda kurang beruntung kalau enggak suka makan durian.
0: Enggak, wah. Lalu ngoy makan durian.
1: Percuma keren, enggak suka makan durian. Enak ya durian tuh.
0: Suka lah, tapi dikit baik. Lalu ngoy, masih dari kecil ditalak durian terus. Jadi lalu ngoy makan durian.
1: Men ayo, enggak pernah lu ngoy kak makan durian tuh.
0: Kuningok lah, menduren yang
1: musiman.
0: Menduren yang enak toh, yang besar toh jadi menduren
1: biasa dah. Yang kuning toh, yang mantul toh, waduh. Aduh, mari jam jadi ya. Alapun.
0: Ya lah, tuh baik.
1: Semoga sehat selalu Iren makan durian.
0: Amin, doa yang sama ya, Yu Julia. Semangat belajar, ah. Jadi pintar. Ya lah pun, ah. Yo, sehat selalu pokoknya.
1: Kalau asal namanya belajar tuh semangat terus.
0: Oh, lah.
1: Adalah.
0: Apeli, Apeli.
1: Hah?
0: Apeli adalah adalah. Yo lah pun.
1: Jadi ustaz yang ganteng. Yang semangat kan.
0: Au au, yo lah, semoga jadi pintar, ah.
1: Yo. Spesial untuk Nia, Bang Putra. Semoga sehat selalu. Ke Adik Azizal. Oke, terima kasih, Ren.
0: Yo, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih yuk Julia, semangat, tetap ceria, tetap sehat-sehat selalu, belajar yang rajin, jadi orang pinter, ada, jadi pinter, ada. Semangat yuk Julia, 4 di Mei, jangan bersedih. Yo, Pan Sebrani, Sobat Budaya, kita terima penelpon di belakangnya yuk Julia, tadi ada siapa, di mana nih, udah. Halo, selamat pagi.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak siapa, di mana nih?
1: Kayak sate, ini di sate, jubitnya di sate, suara ya.
0: Kayak Yuk Mary.
1: Ah, benar tuh, lagi Mary.
0: Yuk Mary.
1: Apa kabar, Ren?
0: Sehat.
1: Yuk Mary, ini mas. Alamnya juga udah bergabung lah.
0: Oh lah, Yuk Mary, kemana ada bergabung-bergabung ya, nih?
1: Sempat, ya, sempat, di Rappen, dan harus sempat, karena Mereno.
0: Oh, apapun gawe ya?
1: Banyak lah, gue punya namanya cuma emak, gawe banyak. Kayak nak nguci, nak masak, nak nyapu, nak ngepel, kan banyak gawe.
0: Alah pun, ini lah mandi lo, mau dia lem gawe ya.
1: Sudah mandi, sudah nguci, sudah makan, sudah bikin pempek puli, Rek.
0: Ada, pempek itu yang gak setulung mandi terus.
1: Oh, bikin anak itu, si anak itu Mary bikin pempek, nyuruh bikin. Bikin gak jadi si anak, enak di makanan.
0: Ikan apa, Miki, nah?
1: Ikan temen Miki.
0: Oh, jadilah sudah gale nih lah mandi lah gale-gale lah makan lah ngupi lah gale-gale ya.
1: Tapi dia bersih piring sebelah dengan lama lagi baring-baring ya.
0: Oh, dek jadilah lah ke pasar dek ke pasar tadi ya.
1: Dek ke pasar dek ada nelayan dengan empang empat atas dek empat kan sembilan lah dia lah.
0: Awal lah pun anak lagu apa yuk pagi hari ini pun.
1: Lagu dangdut Reno.
0: Aw apa?
1: Ano judulnya pengorban ano dari Mansur.
0: Yo lapun ah. Ada lagu Ade.
1: Salam salam ano.
0: Yo.
1: Salam ke Julia yang cantik to. Ke Putra Samba. Semoga bahagia selalu yang dia kau. Jangan marah-marah kita Samba. Ano bayi ngalan ano bayi. Apa kok? Bagai bayi. Apa kau nak aneh nama ni? Happy happy bayi lah. Ke apa tu ni? Ke Mariam. Ke Yudriatun, ke Bang Bebe Roma, ke Yudinta, Yu Amina, ke Pak Ayau, Pak Ayung, ke Mang Ambuja ke Mang Hebatan, ke Bahari, ke Mang Amat Mantap, ke Yu Putri, ke Bude Sumi, ke Kakek Kasamora, ke apa Mak Marni, awak semoga cepat ada cepat awak di alat mati.
0: Amin, awak.
1: Ke Mama Rati, ke Ibu Jum, ke Farida, ke Abdullah di F, ke Yeso Hanin, ke Mak Yakni, ke Apo Tony, ke gale-gale lah anak Irena.
0: Awak lapun gale-gale dibungkus habis lah.
1: Tanpa lengkotak selalu lah.
0: Yo.
1: Yo, makasih Irena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih yuk Mary ya yang ada di Air Mes. Sudah Air Mesu. Walaupun sebenarnya sahabat budaya langsung baik kita hadirkan lagu request permintaan nih Kak Seperadi sahabat budaya oh, di pagi hari ini Seperadi. Oh, kalau kita lanjut lagi sudah kabar Bangka Belitung jam 9 Seperadi Iren kita bergabung di telepon lagi Seperadi. Oh, yang lagi bergabung di berobat kita sesi pertama nih ada Bang Putra tadi oh lagu Bang Putra Samba tadi lagu Badansa Badansa. Kemudian ada Yuk Julia lagu Taguling jangan guling-guling. Pagi hari ini yuk. Kemudian Yu Mary lagu pengorbanan dari Mansur yuk. Selamat mendengarkan Seperadi sahabat budaya request lagu Ika Iren hadirkan untuk Ika tetaplah Ika di 103,9 MHz 4 RRI Sungai Seperadi yuk. Iren bacakan dulu sebelumnya kabar Bangka Belitung kita jam 9 nih Seperadi udah tau kita lanjut lagi ke laok di berobat kedua yang nanya telepon silakan telepon ada Iren hadirkan dulu lagu request permintaan Ika Seperadi oh jangan kemana-mana tetaplah di 103,9 MHz 4 RRI Sungai Liat yuk.
2: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Yo, Not, gancang man. Hari ya, macam berapa?
1: Ngapanya? Tidak bergubuk nak nenek. Wah, lah yang semel.

Selamat pagi Seperadik Sahabat Budaya, kabar Bangka Belitung kita jam 9 pagi. Kali ini Seperadik dari Sungai Liat di Bajik Ekuiren bersumber dari rri.co.id. Sapi korban bantuan Presiden Prabowo Subianto untuk Kabupaten Bangka ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibeli dari peternak di Belinyu. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pangan dan Pertanian Dinpan Pertan Kabupaten Bangka, Krisnaningsih ngomong pengadaan sapi kurban bantuan presiden tersebut oleh pemerintah pusat. Sapi kurban untuk Kabupaten Bangka memiliki bobot 897 kg dengan jenis sapi simental. Sedangkan sapi kurban untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berbobot 950 kg dengan jenis sapi simental. Krisnaningsih menambahkan sebelumnya pemerintah pusat meminta pemerintah kabupaten untuk mencari sapi kurban dari peternak lokal dengan bobot hidup minimal 800 kilo dan berjenis simental atau limosin. Sementara itu, Sekda Bangka Tony Marza telah mengarahkan Dinpan Pertan Kabupaten Bangka untuk turut melakukan pendampingan sapi kurban bantuan presiden sebelum penyembelihan dan pada saat hari penyembelihan termasuk pemeriksaan kesehatan sapi kurban. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 9 pagi ini Spradi. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 11 siang kelas Spradi. Dan dapat Anda baca di situs resmi kami selengkapnya di rri.co.id Spradi.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
3: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan kok.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan no? Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan nih, ngade-ngade.
3: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kek neng radio nampe bawah batang ne.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong ko neo. Di dalam HP ne ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
3: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harusnya ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, aolah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem. Baca berita, buka rri.co.id. Ademan begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
3: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: ...103,9 FM... ...4 RRI Sungai Liat... ...suara budaya Bangka Belitung.

0: Sepradi, nak tahu dak? Fakta unik main bal, Pesta Bola Dunia 2026. Oh, Sepradi, ikak nak tahu dak? Nama Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup berkat momen kontroversial yang dikenal kayak gol tangan Tuhan.
1: Can win the World Cup for Argentina with this kick. Yes!
0: Peristiwa itu terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 saat Argentina ngelawan Inggris di Meksiko. Saat itu, Maradona melompat nyambut bola dan secara diam-diam masukkan bola ke gawang makai tangannya. Unik wasit dak ngelihat pelanggaran tuh dan gol tetap disahkan. What? Setelah pertandingan, Maradona ngomong gol tuh tercipta sedikit dengan kepala Maradona, sedikit kayak tangan Tuhan. Oh. Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris Sepradi. Gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik abad nih.
2: Muchas gracias, afición. Esto para vosotros.
0: Nah, Sepradi, sampai kini kisah Diego Maradona tetap dikenang sebagai salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah.
3: Pa, napa ge mai?
4: Pok nak tahu dah es.
3: Malak ko kini, pantang ngasak ni ngoko. Tak es, tak es.
4: Ya es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya es.
3: Pah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
4: Bener lah es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar es.
3: Hah? Pesta?
4: Au,
3: Pesta apa? Apa nak kawin kan? Oh, kau tahu? Apa yang begini, yo? Menelu, kak, makan gratis kita, mai. Enak, kok, mai.
4: Ya, bukan tua, Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya, Es. Nek, pesta besar, pesta bola, Piala Dunia 2026-nya, Es. Au, pok nak tahu, dah.
3: Di mana orang main bala, mai, sepilih, mai.
4: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu dak di mana, Es?
3: Di mana?
4: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
3: Pok kawan, kok kelak kena rudal ke Amerika, Nenek, Mai?
4: Oh, dak lah, Es. Kita dak perlu datang ke sana, Es.
3: Cuman, kita macam tahu, Pok.
4: Kita cukup dengar RRI bayi Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin Es, di RRI-nya Es.
3: Ya, sinyal kuat deh.
4: Patah
3: dari Amerika, nunggu.
4: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak. Oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak Es. Sambil ngetem di kebun, gitu, kita pacak tahu kabar bola Es.
3: Oh, gitu. Apa udah, Mai?
4: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
3: Mana?
4: Nih, dia.
0: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

103,9 MHz RR Sungai Liat, Seperti Sahabat Budaya. Kita lanjut kembali Seperti Sahabat Budaya di Berubat kita nih, beragam unsur budaya sehat kita. Kali ini Iren akan hadirkan informasi terkait 6 sayuran mengandung vitamin D, enak dan mudah ditemukan Seperti. Nah, dikutip dari CNN Indonesia Seperti, tubuh memerlukan berbagai jenis vitamin agar tetap sehat dan berfungsi optimal. Salah satu vitamin yang berperan penting, yang berperan besar dalam menjaga kondisi tubuh ini adalah vitamin D, Seperti. Nah, vitamin D ini terbuat terbukti mampu menjaga daya tahan tubuh serta berperan dalam pencegahan berbagai penyakit serius, termasuk kanker, kayak gangguan kesehatan tulang. Selama ini masyarakat luas mengenal vitamin D itu bersumber dari susu, ikan berlemak, hingga paparan sinar matahari. Nah, namun sumber vitamin D ternyata tidak hanya terbatas pada bahan pangan hewani Seperti. Nah, tetapi Seperti Sahabat Budaya, jadi ada beberapa jenis sayuran yang mengandung vitamin D dan bisa menjadi pelengkap menu harian. Nah, Seperti Sahabat Budaya, sayuran tersebut relatif mudah ditemukan dan diolah, Seperti. Nah, lantas apa saja sayuran yang mengandung vitamin D atau Seperti? Nah, melansir dari berbagai sumber, jadi jenis sayuran yang mengandung vitamin D itu mengutip laman Nova Hospital Marut, ada beberapa jenis sayuran yang diketahui mengandung vitamin D dan dapat membantu memenuhi kebutuhan kehidupan nutrisi harian Seperti. Nah, sayuran yang mengandung vitamin D ini bisa diolah dengan cara sederhana dan dikombinasikan ke dalam berbagai menu makanan. Oh, jadi yang pertama tuh ada jenis sayurannya jamur. Nah, jamurnya menempati posisi teratas sebagai sayuran dengan kandungan vitamin D paling menonjol. Keistimewaan jamur terletak pada kemampuannya memproduksi vitamin D saat terkena sinar matahari, serupa dengan proses yang terjadi pada kulit manusia. Oleh sebab itu, jamur kerap disebut sebagai sayuran terbaik yang mengandung vitamin D. Agar kadar vitamin D lebih optimal, jamur segar dapat dijemur di bawah sinar matahari siang selama 15 hingga 20 menit. Nah, kemudian jamur juga mudah diolah menjadi berbagai sajian lezat seperti tumisan, orak-arik hingga gorengan. Kemudian yang kedua Seperti bayam. Berikutnya bayam nih, jenis sayuran hijau yang mudah ditemukan di pasar. Nah, bayam dikenal kaya kalsium dan memiliki kandungan vitamin D. Kombinasi kedua nutrisi tersebut bermanfaat untuk mendukung kesehatan tulang kayak gigi Seperti. Nah, bayam dapat diolah menjadi beragam hidangan, mulai dari tumis ringan, campuran salad, hingga tambahan smoothie sehat di sejumlah restoran. Nah, kemudian yang ketiga pare. Nah, pare atau karela mungkin kurang diminati sebagian orang karena rasanya pahit Seperti. Namun pare ini menyimpan banyak manfaat kesehatan Seperti. Sayuran ini diketahui membantu menjaga kadar gula darah dan turut menyumbang vitamin D dalam jumlah tertentu. Nah, pare ini dapat diolah menjadi tumisan campuran sayur bening atau dimasak bersama telur agar rasanya lebih bersahabat. Kemudian yang keempat tuh ada ubi jalar. Ubi jalarnya dikenal sebagai sumber karbohidrat sehat yang juga mengandung magnesium. Zat tersebut berperan dalam mendukung kerja vitamin D di dalam tubuh. Selain itu, ubi jalar memiliki kandungan vitamin D yang melengkapi manfaat nutrisi ya Seperti. Rasa manis alamiah membuat ubi jalar cocok diolah dengan cara direbus atau dipanggang. Kemudian yang kelima, brokoli. Ada brokoli nih Seperti. Nah, brokoli ini termasuk sayuran hijau dengan kepadatan nutrisi tinggi. Di dalamnya terkandung beragam vitamin dan mineral termasuk vitamin D Seperti. Nah, sayuran ini cocok disajikan sebagai pendamping lauk atau diolah menjadi sup ringan. Mengukus brokoli dapat membantu menjaga kandungan gizi tetap optimal. Rasanya pun tidak terlalu pahit jika diolah dengan tepat. Kemudian yang keenam ada kale. Kale ini dikenal sebagai sayuran superfood karena kandungan nutrisi yang lengkap. Selain vitamin D, kale juga kaya zat besi dan kalsium. Seperti sayur hijau lainnya, kale dapat diolah menjadi tumisan, campuran salad atau dipanggang menjadi keripik sehat. Itulah sejumlah sayuran yang mengandung vitamin D dan mudah ditemukan Seperti. Semoga bermanfaat untuk Ika semuanya Seperti Sahabat Budaya di Berobat kita sesi kedua ini Seperti. Akhirnya hadirkan informasi terkait adik 6

peran mengandung vitamin D seperti oh. Nah, tuh dia seperti sahabat budaya. Oh, kita lanjut bae lapun oh, ke berobat kita. Yo seperti sahabat budaya nek bergabung oh, iren tunggu di 08 12 13 14 14 9 seperti.

0: Mang Yan? Apa kabar Mang Yan?
1: Alhamdulillah, banyak menerima order. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, laris manis Tanjung Kimpuro.
1: Amin.
0: Alapun lagi ngapain aja dia? Laude mandi, laude ngupai, laude gale-gale kan? Laude.
1: Laude mandi, subuh jadi Laude ngopi, laude sarapan ini.
0: Oh jadi laude gale-gale kan? Laude.
1: Lah, tinggal nanti lagi
0: Apa kabar Yuk Marni? Lah sehat lo, Mang Yan?
1: Kemarin pulang berobat deh.
0: Oh, lah sudah operasi ya kan?
1: Alah.
0: Berjalan lancar kok.
1: Oh.
0: Jadi lah sehat tatangan ada apa-apa lagi.
1: Nah. Sebenarnya man kita ngelihat ke kecil man. Aku tak infeksi gitu.
0: Oh, kayak infeksi karena kan kayak duri ikan.
1: Kenapa?
0: Kan.
1: Biasanya kalau itu kena duri ikan itu kalau dia bersih enggak ada lagi deh. Tapi ini ya kemungkinan besar lagi ada yang nyangkut di dalam itu.
0: Oh, jadi masuklah masuk ke dalam kayak.
1: Oh.
0: Jadi dioperasi.
1: Lah. Tapi dia lah buka lah no, kegiatan dia.
0: Oh, lah pacak langsung lah buka.
1: Lah pacak lah.
0: Oh, lah pun Mang Yan, lah gua apa pagi hari deh Mang Yan, langsung bayi Mang Yan.
1: Pulang lah udah lah, kalau kamu benar ada pak, tidak pulang.
0: Ngapa aja tidak pulang?
1: Nina lebaran bawa banyak bawa bicik ya.
0: Pulang lah udah.
1: Lah ditunggu ini di pelabuhan Teluk Banjir. Ini lah lama nunggu lah berapa hari nak menunggu.
0: Olah titip salam ke siapa Mang Yan?
1: Cik Julia, aduh Julia ni banyak macam otak-otak.
0: Ngapa? Biar apa?
1: Macam otak-otak ke lebaran banyak.
0: Oh, dia tamu apa no? Di buku dia no di.
1: Alhamdulillah lah. Di Sumar Jaya, di Kenanga, di Kampung Jawa, di DPTN, di tempat yang sama.
0: Oh, beradik yuk.
1: Cuman alhamdulillah kami tidak di Manggang. Di orang itu kok persiapan untuk tamu.
0: Oh, bener lah.
1: Bener. Tak pernah di tamu Manggang baru.
0: Siapa?
1: Yang orang mesen no. Oh. Kami biasa kan dia no di Panggang.
0: Oh, jadi Manggang Surang.
1: Manggang Surang. Kalau ada tamu baru di Manggang.
0: Oh, cemen.
1: Daripada kue-kue itu kan orang kue itu kan kebanyakan kue. Oh. Kalau itu kayak otak-otak itu kan tidak deh. Langka. Jadi orang banyak mesen otak-otak. Alhamdulillah lah.
0: Oh, alhamdulillah lah. Oh.
1: Belum pulang nggak?
0: Belum, kalau sampai jam 10.
1: Lah, ada pergi menit lagi lah, men jam 10 ini.
0: Lah, itulah ditunggu lagu pulang-pulang. Salam ke siapa lagi, aneh? Irene ngantuk asa di subuh.
1: Alah, bawa kapuk pun lah nunggu di rumah di kamar lah.
0: Oh, bener lah. Lagi ke siapa emang yang ditunggu salam, ah?
1: Ya, Pak Amat lah dekat kulit makan ketupat, Pak Amat. Kayak Pak Ibrahim, kayak Mama Rati kita yang di Pagarawan, kayak Bang Iing kita. Kalau Julia disuruh Bang Iing ke rumah lah. Kemarin dia minta tolong sampaikan, okay lah, katku siap.
0: Disuruh ke rumah, yuk Julia.
1: Gitu. Jangan lupa lah gua.
0: Lah pun ditunggu lah gua.
1: Pulanglah udah, bawa titik udah banyak.
0: Ano, toh ditunggu Bang Putra Sambas, pulanglah udah. Oke,
1: iya benar sekali loh, Pak Bang Putra Sambas loh.
0: Bawa
1: titik yang banyak.
0: Halo pun, yo sama-sama Mang Yan.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mang Yan yang ada di Airway. Yaudah, seperadik sahabat budaya. Semoga Ika yang buka usaha laris manis Tanjung Kimpor. Yaudah, laris. Hajar, bray. Di belakang Mang Yan kita angkat penelpon kita ya. Ada siapa di mana? Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Berobat.
2: Boleh saya panggil dok atau sus?
0: Terserah lah, jangan dok, tidak digelar dok.
2: Sus ya?
0: Dok kodok.
2: Bukan sus ya?
0: Tidak lah, iran-iran lah.
2: Biasanya kami manggilnya sus.
0: Alapun sus, basing lah.
2: Alias suster.
0: Sehat toh kakek Sakamura?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Lagi ngapa pagi hari ini?
2: Pipi banyak, makan enggak lemak.
0: Ngapa Pak Cem ya makan enggak lemak?
2: Siang lalu. Beli. Malam begadang.
0: Belilah yang
2: dimana,
0: lemak.
2: Di mana duduk? Meninggal utang.
0: Jangan cemtulah. lah ngupi lem nih.
2: Aduh, kupi.
0: Lah makan lem, lem mandi, oh.
2: Lah sudah mandi ah.
0: Lah apapun dia gawe nih.
2: Lah pulang dari pasar.
0: Oh, lah pulang dari pasar.
2: Ini enggak radio nih.
0: Oh, iya lapor nah, lagu apa nih? Waktu lah singkat nih.
2: Paling enak makan bergo, bergo terbuat dari ubi. Paling enak dengar radio. Sambil minum kopi.
0: Salah, paling enak denger radio, apalagi radio perempat. Ada Iren di perempat. Sambil minum kopi. Oh lah, sebentar lagi lah nak bikin ketupat. Alapun, ada lagu apa nih?
2: Lagu cincin siapa yang udah pakai.
0: Mati lagu ikat ke Padang gak Leo? Ngapa hobi orang Padang?
2: Lah rancak lagu kok, lagu dari daerah Minang kok, rancak.
0: Apa lagu judul lah? Masa dua-dua lagu Padang nih? Hah?
2: Cincin siapa yang udah pakai.
0: Oh, dua-dua nak Padang ya kau, nak bersaing kayak Mang Ian ya. Ke Padang ya kak hari ini ya. Yolah ditunggu lagu ya. Salam ke siapa ya?
2: Sus Irennya, selamat tugas. Semoga banyak pasiennya.
0: Amin.
2: Untuk Yulia, untuk Pak Ian dan itu, untuk Ibu Mar, semua diangkat penyakitnya dari badannya, semoga sehat walafiat dunia akhirat, semoga anak banyak titinya, jadi buka warung. Untuk Subro, untuk Ibu Sriatun, untuk Mama Rati, untuk kuaya, untuk semua lah dari A sampai Z kita gulung habis.
0: Oh, lapun, nah semain tunggu lah gua.
2: Yang lagi tugas, selamat semoga murah rezeki, sehat walafiat.
0: Amin. Makasih doa yang sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kakek Sakamura, Sakamahal. Alapun sebenarnya sahabat budaya, karena waktu lah mepet ya laki jam 10 seperade ya. Mana Iren ngantuk seperade. Kasur nunggu. DBDB tidur jam 10. Langsung baiklah pun seperti sahabat budaya, kita hadirkan lagu request permintaan Ikau. Tapi tadi itu kayak di beda cadet-cadet sebelum pas kakek Sakamura ini pun ada yang tut dadegin ya. Malah dadegin ya yang bergabung. Langsung baiklah pun Iren hadirkan lagu Ikau dari Mang Ian tadi, lagu Udah pulanglah udah. Nggak sesapa di

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Ogul, peta deh lah terik di matahari. Jam berapa ini lah?
2: Aku lah jam 10 nih, siap.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

0: Duh, apa gimai? Kini ngambuku terus. Ngapa?
1: Nyepo nak kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cemurang-urang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, gini, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Ya apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Yang kok nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bayi okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh dah lah Es. Pok datang bayi ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gi pacak. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gi pacak Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok jangkauan siaran RRI itu luasnya Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4. Pokok langsung direspon Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Ya baik, seberadik saudara sobat budaya, apa kabar semua ya? Mudah-mudahan sehat. Hari ini semangat untuk ikat semua ya. Lah dengar lagu-lagu yang dihadirkan Pro 4 juga. Mungkin hari ini biasanya kalau weekend, long weekend, mulai Kamis tadi tuh sobat budaya. Oke, yang pasti itu bermacam tujuan. Mungkin juga ada yang nak nyari tempat wisata atau sekedar mindah makan ke pantai misalnya. Tidak ada salah bawa masak dari rumah walaupun cuma mie goreng bawa ke pantai makan, nah itu seru tuh. Tapi jangan banyak-banyak iga makan mie instan bebek. Tapi kalau sekarang di pantai-pantai itu banyak di studio, ya walaupun di studio tetap bayar, jangan tidak bayar, maksudnya banyak jual-jual tentu. Jual-jual makanan, kadang kita bisa mesen gitu. Itu jadi paket wisata gitu. Kalau di Belitung tuh misal kita ke Pulau Lengkuas atau ke Lebong macam itu, nah itu kita jauh hari kita bisa pesen. Nah, jadi paketnya misalnya sekian rupiah kayak gitu. Nah termasuk makan, transport juga, bahkan ada yang penginapan langsung itu. Itu memudahkan. Nah apakah sudah memang sekreatif itu juga di Pulau Bangka juga begitu ya. Pulau Bangka maunya kemana ya? Pariwisata kah? Pertambangan kah? Itu. Ya kita bisa menyaksikan bersama lah ya. Kalau di Belitung itu memang fokus ke pariwisata. Kalau pertambangan tuh ada tapi masih teratur lah ya. Masih ada kawasan-kawasannya. Baik sobat budaya, apapun itu tugas kita juga untuk menjaga pariwisata daerah kita begitu ya. Oke, suat lagi gena Piala Dunia. Nah untuk tuh ini kami ajak Rika untuk dengar yang Ciko nih.
1: Sepradi, nak tahu dah fakta unik main bal Pesta Bola Dunia 2026. Sepradi, Ika nak tahu dah. Nama Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup berkat momen kontroversial yang dikenal kayak gol tangan Tuhan. Can win the World Cup for Argentina with this kick. Yes! Peristiwa itu terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 saat Argentina ngelawan Inggris di Meksiko. Saat itu, Maradona melompat nyambut bola dan secara diam-diam masukkan bola ke gawang makai tangannya. Unik wasit tak ngelihat pelanggaran tuh dan gol tetap disahkan. What? Setelah pertandingan, Maradona ngomong gol tuh tercipta sedikit dengan kepala Maradona, sedikit kayak tangan Tuhan. Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris Sepradi. Gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik abad nih.
2: Muchas gracias afición, esto para vosotros.
1: Nah Sepradi, sampai kini kisah Diego Maradona tetap dikenang sebagai salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah.
3: Pa, ngapa lagi mai?
4: Pok nak tahu dah es?
3: Malak koki deh, pantang ngasak di ngoko. Tak es.
4: Ya es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya es.
3: Pah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
4: Bener lah es, pok nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar es.
3: Hah? Pesta?
4: Au
3: Pesta apa? Kalau nak kawin kan? Oh, kau tahu? Apa yang begini ya? Menelok kak makan gratis kita mai, enak kok mai.
4: Nyahukan tua es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya es. Nih, pesta besar, pesta bola, Piala Dunia 2026-nya es. Au pok nak tahu dah.
3: Di mana orang main bal, mai sepilih mai.
4: Jadi, Piala Dunia 2026 dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pada tahu dak di mana, es?
3: Di mana?
4: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, El.
3: Bob kawan, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek mai.
4: Oh, dek lah, se-se. Kita tidak perlu datang ke sana, El.
3: Cemana kita baca tahu apa?
4: Kita cukup dengar RRI by S. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita baca dengar siaran bola di sana, S. Di RRI-nya, S.
3: Ya, sinyal kuat, dek.
4: Oh,
3: Pacak oh dari Amerika no.
4: Oh, se-e. Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP ge pacak, es. Sambil ngetem di kebon ge kita pacak tahu kabar bola, es.
3: Oh, ge. Apa deh, Mai?
4: Neh, pok denger kata mbak penyiar, ne, es.
3: Mana?
4: Neh dia.
1: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor, mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Oke, baik seperti saudara sobat budaya di manapun di kesempatan kali ini, Kagi Keku Wanda Sona Alhama, dan selamat bergabung yang baru bergabung. Dan kali ini kita nikmati Tagulang Guling. Oke, dari Jackson Zairan. Nah, sobat budaya, stay di Perumpatan RRI.

Ya baik Sobat Budaya, kali ini kita di Pemakan Nusantara. Untuk Sobat Budaya semua yang baru bergabung, makasih. Dan kita bahas hutan Indonesia, dimana nikmatnya makanan hutan dalam kisah ibu seperti itu. Dimana berpuluh-puluh tahun lalu Sobat Budaya ibu selalu menceritakan kepada kita semua, ya mungkin mak-mak kita dulu, betapa indahnya masa kecil ya ini bersama buah-buahan eksotis dan juga masakan dari pedalaman hutan. Nah kalau kita bicara hutan nih, pergi di Kalimantan yang jantung itu, dimana masa kecil ya di sebuah di kampung-kampung hutan Kalimantan Selatan khususnya itu banyak yang beraneka ragam buah-buahan bermacam lah, seperti durian berwarna merah. Ya mungkin juga langsat gitu ya, cipi mangga manis itu. Dan juga makan buah kapul, duku, hutan, tarap, maritam, rambutan hutan gitu ya. Putaran, hambawang, lahung, keledang, kesutri, rumbia macam itu, mundar dan lain sebagainya. Belum juga kalau sayuran yang diambil dari buah-buahan langka dan juga masyarakat yang mencari sendiri ya. Atau kita dulu pernah mencari yang namanya jamur, kulat pelawan itu untuk di sop itu. Nah, itu ya pasti terbayang lah, cuman yang lezat.

0: Pak, ngapa lagi, Mai?
1: Kok nak tahu dah, Es?
0: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es, tak es.
1: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
0: Wah, kalau macam orang berdua, kalau kini ngapanya?
1: Bener lah, Es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar, Es.
0: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
0: Pesta apa? Kalau nak kawin, kan? Oh, kau tahu? Apa yang begitu? Menelu kak makan gratis kita mai nak kau mai?
1: Nyau kan tua Es, bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya Es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya Es. Au, pok nak tahu dah.
0: Di mana orang main bala mai sepilih mai?
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pernah tahu gak di mana, Es?
0: Di mana?
1: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
0: Bok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika, Nenek, Mai?
1: Oh, dek lah, Es. Kita gak perlu datang ke sana, Es.
0: Kemana? Kita pacak tahu, apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sana, Es. Di RRI-nya, Es.
0: Ya, sinyal kuat, Dek. Atau dari Amerika, Nungo.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, pacak, Es. Sambil ngetem di kebon, kita pacak tahu kabar bola, Es.
0: Oh, Gek. Apa deh, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
0: Mana?
1: Nih, dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Celuteh Mangpan. Rinta adalah kue kering yang merupakan penganan khas Bangka. Kue rinta dibuat dari tepung tapioka, gula pasir, santan kelapa, ke bahan tambahan lainnya. Kue rinta umumnya dihidangkan dalam toples untuk tamu pada saat perayaan Lebaran atau Hari Raya di Bangka. Tapi sayang, men Hari Raya suatne lah jarang ketingo ade rinta dalam toples. Entah apa halnya, apakah rinta keliat mantak, apakah rinta dalam toples dak layak, apakah rinta dak nyaman dikunyak, apakah rinta lah dilupa. Spredi, cube tanya ke Maika. What?

0: adalah makanan khas Bangka Belitung yang berasal dari olahan tepung sagu dan tepung beras. Berwarna putih dengan bentuk menyerupai mie dengan tekstur kenyal yang menggoyang lidah.
1: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki ragam kuliner khas yang sudah cukup dikenal oleh masyarakat luas. Salah satunya adalah pantiau. Pantiau merupakan kuliner khas Bangka yang memiliki cita rasa gurih dan nikmat. Mie-nya terbuat dari tepung beras, sedangkan bumbu kuahnya terbuat dari olahan ikan segar. Mie dari pantiau ini bertekstur kenyal dan lembut, serta berwarna putih. Berbeda dari mie biasanya, karena bentuknya tipis agak pipih atau gepeng. Untuk menemukan kuliner satu ini cukup mudah, karena di Pulau Bangka sangat banyak pedagang yang menjajakan pantiau. Cara menikmati kuliner satu ini cukup siramkan air panas ke atas mangkuk pantiau yang sudah berisi bumbu ikan dan kecambah. Kemudian aduk rata, tambahkan kecap, cabai, perasan jeruk kunci, daun seledri dan bawang goreng sesuai selera. Lalu pantiau sudah siap untuk dinikmati selagi hangat. Kuliner khas Bangka ini paling cocok dinikmati ketika cuaca dingin, seperti di musim hujan, karena rasa gurih dan pedas dari kuah pantiau dapat menghangatkan tubuh di kala kedinginan. Berbicara pantiau, rasanya tak lengkap jika kita tidak mengetahui asal-usulnya. Sehingga makanan ini bisa dikenal masyarakat luas berasal dari Bangka Belitung. Pemerhati sosial budaya Bangka Belitung, Ahmadi Sofian mengatakan, pantiau berasal dari masyarakat Tionghoa yang menetap di Pulau Bangka pada abad 16 dan 17. Di mana pada saat itu masyarakat Tionghoa yang menetap di Pulau Bangka mencoba menciptakan masakan yang bisa mengganti nasi sebagai makanan pokok, yang berasal dari tepung sagu dan beras, seperti mereka mengolah mie di negeri asalnya. Pada saat itu, mie pantiau memiliki rasa yang hambar. Oleh karena itu ditambahlah dengan kuah ikan agar cita rasa pantiau menjadi nikmat dan sesuai dengan lidah orang Bangka pada saat itu.
0: Pantiau ini umumnya disajikan dengan siraman kuah ikan yang memberikan rasa yang sangat kuat. Kenapa? Pantiau sendiri itu merupakan makanan yang asalnya dari Cina pada abad ke-16 dan 17 yang mereka ini menetap di Pulau Bangka. Nah, Bangka Belitung ini terkenal dengan ras, ragam, dan budaya yang menjadikannya banyak ragam makanan, salah satunya memang adalah pantiau. Ini jadi akulturasi budaya yang ada di Bangka Belitung. Pantiau ini sangat cocok dengan lidah segala usia, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Nah, bagaimana asal-muasalnya? Kalau dari sejarahnya, yaitu masyarakat Tionghoa pada abad 16 ke 17 menetap di Pulau Bangka. Mereka ini mencoba untuk menciptakan masakan yang bisa mengganti nasi sebagai makanan pokok. Mereka mencoba untuk menggunakan tepung sagu dan beras seperti cara mereka mengolah mie. Karena mie pun berasal dari Tionghoa. Mereka pun mempraktekkan ide tersebut dan menghasilkan mie dengan warna, tekstur, dan bahan yang berbeda. Melalui proses perebusan, mie pantiau pun telah matang dan bisa dikonsumsi. Tapi karena pantiau memiliki rasa

0: rasa yang hambar, maka terpikirkan bagaimana kaya akan rasa seperti masakan lainnya, karena orang Bangka sangat menyukai makanan yang kaya rasa. Salah satu keuntungan yang dimiliki masyarakat Bangka Belitung adanya sumber daya laut yang berlimpah untuk menambah rasa pantiau. Oleh karena itu, dicobalah membuat kuah ikan untuk pantiau. Dengan merebus kaldu ikan dan gilingan daging ikan serta dicampur dengan rempah-rempah yang membuat kuah ini menjadi lebih lezat. Setelah itu, mie pantiau yang sudah matang disirami kuah ikan yang masih panas dan ditaburi dengan bawang goreng, daun seledri, dan irisan tomat segar. Ini menambah cita rasa pantiau tersebut. Pantiau memiliki rasa yang gurih, ringan, tetapi rasa ikan yang terasa sangat-sangat cocok jika kita makan di waktu hujan, pagi, siang, ataupun malam. Demikian.
1: Sementara itu, di era sekarang, pantiau sudah cukup berkembang. Selain dijadikan sebagai oleh-oleh bagi wisatawan yang berkunjung ke Bangka, pantiau juga sudah menjadi kuliner khas ketika ada acara adat ataupun pesta pernikahan di Pulau Bangka. Bahkan, pantiau kini sudah menjadi industri usaha mikro kecil dan menengah yang digeluti sebagian masyarakat Bangka. Seperti yang dilakoni pelaku UMKM pembuatan pantiau asal Sungai Liat, Rosalia, yang sudah berjualan pantiau selama 20 tahun. Sejak dulu, Rosalia menjajakan pantiau di warungnya dengan cara tradisional, yakni masih menggunakan daun pisang sebagai alas mie pantiau yang kemudian tersusun rapih di atas nampan. Berkat usahanya itu, dia mengaku mampu menjual rata-rata 150 cup pantiau dalam seharinya.
2: Nih, kira-kira Bik Ros setelah berjual pantiau berapa lama ya?
3: Hampir 20 tahun.
2: 20 tahun. Buat pantiaunya buat sendiri ya, Nak? Kalau buat atau bahan apa baik Bik, yang dipakai?
3: Tepung beras, sagu, minyak.
2: Nah, untuk penjualannya nih, selama ini kira-kira jual di rumah bayi, apa di edar, apa cemana?
3: Macam-macam lah, ada yang di rumah, beli di rumah, ada di warung.
2: Kalau yang nitip-nitip di warung nih, ada berapa tempat kira-kira?
3: Ada
2: 6 tempat. Nah, kalau untuk penjualan, ini kan berarti termasuk kayak UMKM kecil-kecilan, no? Ibarat usaha menengah gitu kan. Nah, untuk penjualan ini kira-kira dalam sehari itu berapa dapat? Berapa cup contoh, berapa porsi?
3: Kita 150 lah.
2: 150 porsi?
3: Oh.
2: Oke. Okay. Kalau misalkan jualan tuh pasti ada laku, ada tidak laku. Nah, kira-kira sering laku apa tidak laku?
3: Kadang-kadang laku, kadang-kadang habis lah, kadang-kadang habis lah.
2: Kalau misal tidak habis, gimana ya, no?
3: Dikasih ke orang.
2: Oh, dibagi ke orang, dapat lagi, dijual aja?
3: Dikasih ke orang lah.
1: Itulah tadi sepenggal kisah sejarah makanan khas Bangka, pantiau, yang hingga kini masih terus ada dan dilestarikan oleh masyarakat Bangka. Saat ini pantiau tidak hanya dibuat oleh masyarakat Tionghoa, namun juga masyarakat Melayu di Pulau Bangka. Semoga makanan khas Bangka satu ini akan tetap ada pecinta dan pembuatnya, serta tidak tergusur dengan kemunculan makanan-makanan kekinian yang terus bermunculan. Mari kita jaga kekayaan kuliner khas Bangka Belitung. Sampai jumpa dan terima kasih.

Ya baik Sobat Budaya, kita lah di penghujung waktu untuk pemakan Nusantara. Kalau bicara di hutan tuh ya itu tadi banyak kok, misal kayak durian lah. Kalau ku lagi kecil dulu ada yang namanya buah nasi-nasi, jambu monyet macam tuh. Sering tuh main ke hutan terus ya ketemu lah cempedak dan lain sebagainya. Itu kekayaan yang jadi kalau kita berada di hutan tuh jangan khawatir tidak dimakan gitu. Jadi ada beberapa yang bisa kita makan, tapi jangan salah ada juga yang tidak boleh dimakan karena ada mabok gitu, macam tuh kalau kita makan bisa ada efek mabuk gitu. Nah itu Sobat Budaya, manfaatkan alam sekitar kita tentu sudah menawarkan hal-hal yang terbaik, menawarkan kehidupan untuk kita macam tuh. Dan untuk itu mari kita sayangi alam yang menjadi bagian dari hidup kita. Sobat Budaya, kali ini Blinyu Tanah Sultan.

Iya baik Sobat Budaya, informasi kali ini tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat di kabar berita kami sampaikan. Bangka Selatan memiliki kekayaan intelektual komunal terbanyak di Kepulauan Bangka Belitung, dan Sobat Budaya dari Bangka Selatan dilaporkan di mana daerah ini memiliki kekayaan intelektual atau KIK terbanyak di Kepulauan Bangka Belitung, yakni sebanyak 39 item. Dan kekayaan intelektual komunal KIK yang tercatat mencakup karya budaya komunal, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik, sampai indikasi asal khas daerah. Dan 39 kekayaan intelektual komunal ini, Sobat Budaya, jumlah terbanyak di Kepulauan Bangka Belitung. Menurut Ansori, pencatatan kekayaan intelektual komunal ini merupakan bentuk perlindungan terhadap warisan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Bangka Selatan. Dan tentunya juga ini disambut baik oleh masyarakat. Salah satunya Hamsari, warga Toboali, berharap Pemkab Bangka Selatan terus menggali berbagai potensi budaya daerah untuk selanjutnya diusulkan dalam pencatatan KIK. Dan melalui pencatatan KIK KIK ini diharapkan seluruh warisan budaya dan juga potensi lokal daerah dapat terus lestari. Dan Sobat Budaya, adapun KIK Bangka Selatan yang tercatat pada kategori ekspresi budaya tradisional, itu tercatat sejumlah seni dan tradisi khas daerah seperti lagu tari Gajah Manunggang, tari Tigel, kawin herdek, juga tari nganten herdek, telok serujo untuk braben gasing, kelintang kaki, mandi besimbor, pakaian adat Sekapur Siri, pakaian adat Lang Betedong, pakaian adat Punggawa, Hikuk Helawang, itu lagu Gajah Manunggang dan juga lagu Tigel. Nah itu Sobat Budaya. Sementara kategori pengetahuan tradisional itu bolu kuci, belacan habang, bongkol, lakso, lempah kuning, mie kuah ikan, sindeng, terus pekasam teritip. Untuk kategori sumber daya genetik itu ada bigo oren, bigo pungu, palem lebar, alpukat roro, bigo nguti, bigo ning, bigo ungu dake, bigo ungu ludale, tempalak mira, tempalak budu, tempalak punggor, padi kepal wangi, padi pak raden, klik sulong, dan bebiu. Nah itu terakhir, itu kategori indikasi asal. Ini ada dua produk khas daerah yang tercatat, yaitu kue badak Pulau Lepar dan bubur jabak desa Irat. Sobat Budaya, sekian kabar berita.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: 4 RRI. FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
1: RRI Pro 4, suara budaya Nusantara.
2: Pa, ngapa lagi Mai?
3: Pok nak tahu dah es?
2: Malak kok kini, pantang ngasak ni ngoko. Tak es.
3: Ya es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya es.
2: Pah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
3: Bener lah es, pok nak tahu dah. Bentar lagi ada pesa besar es.
2: Hah? Pesta?
3: Au,
2: Pesta apa? Apa nak kahwin kan? Oh, kok tahu? Apa yang begini ya? Menelo kak makan gratis kita mai nak po mai.
3: Nyahukan tua es. Bukannya kata po makan bergizi gratis MBG-nya es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya es. Au po nak tahu dah.
2: Di mana orang main bal, mai sepile mai.
3: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pok nak tahu di mana, es?
2: Di mana?
3: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
2: Pok kawan, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, mai.
3: Oh, dek lah, es. Kita tidak perlu datang ke sana, es.
2: Cuman, kita baca tahu, apa?
3: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4 nya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
2: Ya, sinyal kuat deh.
3: Pacak
2: dari Amerika nunggu.
3: Jadi, pok jangan khawatir, oh, pacak denger di radio pacak, oh, lewat RRI digital di HP ge pacak es, sambil ngetem di kebon ge kita pacak tahu kabar bola es.
2: Oh, ge. Apa udah, Mai?
3: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, es.
2: Mana?
3: Nih, dia.
4: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: tuh petir ya, Mai.
1: Sini, F. Masuk rumah lu, F. Besar petir, nih.
0: Cuman aku takut ke sana, Mai.
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: OS, nak mana OS?
2: Duh, apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapa nak kemana, Es?
2: Penan palak ku ne, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
2: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat oh, kini, ne. Menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
2: Duh, ngapa, apa bungan kayak kinceng nasi? Ku ne, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
2: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Umay, apa cerita lagu nih Mayo?
2: Cobalah datang ke negeri kami.
3: Betulah Rom, Rom. Dan kayak nyanyi, Pok Rom. Kentut ke Pok Wales, Rom. Nah, long kita nyari mau makan, Rom. Kue apa lagi, yuk?
1: Kamayar, Mayo.
3: Kala lagi, Rom.
1: Lah malak kau aku dah. Deng lah dumpet ka tuh, lalu ke buang belah. Dek di suara isi, isi geng gak sekarang kertas kata. Tak kapan, Mai, kan ya di duit, Mai. Yolah, Pona, kita kemana nih?
3: Cemtulah Rom, dek ketol, dek pantat mira, dek ajasen, dek sekeker, baik hati terhadap sesama.
1: Hau, asak minta bayar ade kamu jiku Mai. Ha Mai, wadaw, tua jual kue Mai, kita ke situ bayo. Yo, pat-mat Mai, perut lapar nih Mai.
3: Oh lah Rom, makan kue belah kita Rom.
4: Nak beli kue dek.
3: Au bi.
1: Oh au lah bi. Emang nak beli apa? Tapi banyak kue bi nih. Mau di kue bi o?
4: Au lah dek, dek. Adi yang muat, tapi ge banyak kurang nitip.
3: Nyaman Rom, Rom.
1: Nyube Mai bagi kue, udah gasari nih Mayo.
3: Nyaman loh.
1: Dia usah noegak nyemuk nyaman kelapok ke dadek, Mai.
3: Apa lagi Rom? Malek gak jadi Rom. Nih ha, nyaman.
1: Kelapok ngerasa, Mai. Tapi aku nak nyubi keruket ya lo, Mai. Nyaman, Mai. Apa intinya? Oh, inti kates. Di mana ya, Pok, buat nabi? Nyaman gue, Pok, nabi.
3: Deng lah, Rom. Makan-makan lah. Deng kayak biseng.
1: Oh, Bi.
3: Apa ya?
1: Kue yang dijual nih, kue khas kita gak leo?
4: Awak lah. Kue bangka gale nih. Ada apem, kroket.
1: Mantap, Rom.
4: Yot-yot. Nih, lembut ubi nih. Nagosari banyak nih. Nih lakso wade. Pantia wade.
1: Lemet ubi nih bukan dari ubi kasesa tuh kan biok. Mati lah biok kelakan keracun.
3: Nyepok ngeracau ya Rom. Oh. Lah lama berjual kue nih biok.
4: Pun kone ya lah 80 tahun membi nih berjual.
3: Kue ini lah biok nih biok.
1: Ngapain bi tak berjual kue lain bi? Ngapainnya kue kita ketak nih? Kue kruket, kue apem, kue nyenyen.
4: Berjual lah kadang-kadang adalah kue dari daerah lain.
3: Kue-kue kita nih dek kalahnya mana dibanding kue-kue daerah lain Rom.
4: Oh nih anak, menukan kita siapa lagi nak nyagi ya?
1: Obi, men kami nak belajar buat kue ni jadi dek bi o. Kau ni nak buat kue apem ni bi, dek pacak lah kau buat kue ni asal kau buat dong. Gak anak bantatnya bi.
3: Nak pok lah bantat Rom. Deng lah Rom, gaya pok ngerapi ketak nak belajar buat kue puli.
1: Oh suka yuk kue Mai. Kak denger Bi tadi ngomong, sape gi nak jagi kue ni menukan-nukan kita yang muda ni belajar buat kue. Jadi men Bi ni dek dia gi kue ni tetap ade. Pacak kak makan Mai.
4: Kak nyumpa Bi ke.
1: Dek Bi, sampai tahu kita dek tahunya Bi umur.
3: Aduh Rom, Rom kuasa saya kesambet men pok ngomong serius cemni Rom.
1: Yo Bi, hitunglah berapa? Kenyang gue Mai.
4: Berapa kak makan semua nak?
1: Berapa kak Mai?
3: Ku lemet dua, apem ziko, yat-yat dua, lima jadi bi, ku bi.
1: Lima? Banyak, Karung, berapa, banyak, apok Mai lima, Mayo. Ku gayanya 18.
3: Wah, Rom, Rom.
5: Wah, matailah Rom, Rom sampai ya tiga Rom. 18 ziko, leteh lawan. Au bener nian Mai, Roma PKTK tadi ya. Kita nih harus cinta ke pemakan-pemakan yang ada di Bangka Belitung nih. Macam ke kue-kue tadi ya. Man perlu belajar langsung muan pemal nge ngilu adonan biar kue-kue itu tetap terjagi ya maksudnya. Bukan nge tau makan ketak. Jadilah o, kue saya ngerenyap lah gawe ke Mai ke Rob nih. Nyari pendekok lu, mantap. Ningen-ningen nih, kayak kancaku pai.

0: Pak, ngapa lagi, Mai?
1: Pak, nak tahu dah, Es?
0: Malah kok ini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es-es, tak es-es.
1: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
0: Pak, kalau macam orang berjual, kini ngapanya?
1: Bener lah, Es, mau nak tahu dah, bentar lagi ada pesa besar, Es.
0: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
0: Pesta apa? Apa pernah kawin, kan? Oh, kok tahu? Apa yang begini, yo? Menelu, kak, makan gratis kita, mai. Enak, kok, mai.
1: Ya, bukan tua, Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya, Es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya, Es. Au, pok nak tahu, dah.
0: Di mana orang main bala, mai, sepilih, mai.
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu dak di mana, Es?
0: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
0: Pok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Nek Mai.
1: Oh, dak lah, Es. Kita dak perlu datang ke sana, Es.
0: Kemana? Kita apa dak tahu, Pok?
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin, Es. Di RRI-nya, Es.
0: Ya, sinyal kuat, Dek.
1: Pacak
0: dari Amerika, Nungo.
1: Jadi, Pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak, Es. Sambil ngetem di kebon, gitu, kita pacak tahu kabar bola, Es.
0: Oh, ge. Apa deh, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
0: Mana?
1: Nih, dia.
2: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Aduh, apa gimai? Gini ngangguk gua terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, gini, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, apa bungan kayak kinceng nasi? Ya, kone, nak promosinya, kine.
1: Yalah, biar kinceng nasi, pok, berisi. Biar usaha, pok, terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha, pok, cepet dikenal, lah, Es.
0: Gimana cara apa, kon berdiri, pek, panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok, datang, bay, ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
4: Roposari.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Pro4 RRI. Pro4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Nyaukan tua es. Bukannya kata po makan bergizi gratis MBG-nya es. Nek, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya es. Po nak tahu dah.
1: Di mana orang main bal, main sepilih, main.
0: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Po nak tahu di mana, es?
1: Di mana?
0: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
1: Bok kawan, kok kelak kena rudal ke Amerika, nenek, mai.
0: Oh, dek lah, es. Kita tidak perlu datang ke sana, es.
1: Cuman, kita baca tahu, po.
0: Kita cukup dengar RRI bayi, es. Yes, ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4, ya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
1: Ya, sinyal kuat deh.
0: Atau
1: dari Amerika, nunggu.
0: Jadi, pok jangan khawatir, oh, pacak denger di radio pacak, oh, lewat RRI digital di HP, gitu pacak es, sambil ngetem di kebon, gitu kita pacak tahu kabar bola es.
1: Oh, gih, apa deh, Mai?
0: Nih, pok denger. Dengar kata mbak penyiar nih, es.
1: Mana?
0: Nih dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Emak.
1: Sini, F. Masuk rumah lu, F. Besar petirnya.
0: Cuman aku takut ke sana.
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
4: Yo sekaput, siang-siang enak keputer Pro 4.

Ya, selamat siang untuk Sobat Budaya semua yang baru bergabung di kesempatan siang ini. Dan lagi keku Anda Son Alham. Baiklah Sobat Budaya, setelah tadi melaksanakan ibadah sholat zuhur, juga di kesempatan kali ini mungkin juga Sobat Budaya ya sedang menikmati suasana siang hari ya, mungkin agak santap siang ataupun ialah berencana ke satu tempat mungkin no, ke keluarga atau ke sampai pun mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Dan di kesempatan kali ini kita akan pantau perumpat Jakarta apakah ada siaran untuk ya hari ini siaran budaya belajar Sumba gitu. Apakah nanti akan hadir ya, kita lihat dulu nanti yuk Sobat Budaya. Kita akan bergabung ke RRI Perumpat Palembang kalau ada gitu. Nah untuk Sobat Budaya semua untuk kesempatan kali ini ya mudah-mudahan sehat selalu semuanya. Dan baiklah Sobat Budaya, masih dengan lagu pilihan saya hadirkan sebelum kelak informasi juga masih terus ku akan hadirkan untuk Sobat Budaya semua.

0: Kemenpos dengar ingat perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kabar kerja petugas, saya Yohan, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Pe Kito Peloi, acara selanjutnya.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Dulur, selanjutnya kita bakal relay ke RRI Pro 4 Jambi dalam siaran budaya belajar Sumba bersama Bujang Intelijensi Kota Jambi 2025 MDK Apriliandi dengan tema peran Bujang Kota Jambi dalam mempromosikan pariwisata daerah.

beragam informasi budaya dari Belaga Sumba. Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Dapat Anda ikuti di acara Siaran Budaya Belaga Sumba.

0: Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Pro 4 di mana saja Anda berada. Senang sekali kembali saya Adis hadir menemani Anda dalam program siaran budaya Belajar Sumba di edisi 16 Mei 2026 yang di hari ini akan bersama dengan Pro 4 RRI Jambi ya. Dan siaran ini juga bisa Anda dengarkan di 91,7 FM di Pro 4 Bengkulu. 88,5 FM maksud kami di Pro 4 Bandar Lampung, 99,2 FM di Pro 4 RRI Jambi, 103,9 FM di Pro 4 RRI Sungai Liat, 88,4 FM Pro 4 Palembang. Ya pendengar, Jambi pastinya memiliki banyak sekali potensi wisata dan juga budaya ya yang menarik untuk dikenal lebih luas, mulai seperti wisata alam, sejarah, kuliner, ataupun tradisi-tradisi lokal yang menjadi identitas daerah. Nah, dalam memperkenalkan potensi tersebut, pasti juga dibutuhkan peran generasi muda ya. Yang pastinya menjadi wajah dan juga duta daerah. Nah, salah satunya melalui ajang Bujang Gadis Kota Jambi. Nah, pada kesempatan kali ini, pendengar, kita akan membahas tema peran Bujang Kota Jambi dalam mempromosikan pariwisata daerah. Nah, sudah bersama kita di studio Pro 4 RRI Jambi. Kita sapa terlebih dahulu nih. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo Kak Adis, Waalaikumsalam.
0: Iya, bersama dengan Diki ya?
1: Iya Kak.
0: Muhammad Diki Apriliandi. Ini kakak panggilnya Diki?
1: Diki aja Kak.
0: Oke, Diki gimana kabarnya hari ini Diki?
1: Alhamdulillah baik Kak.
0: Alhamdulillah, perjalanan kesini aman ya?
1: Aman.
0: Cuacanya aman, hari ini alhamdulillah bersahabat ya Diki ya. Agak takut hujan kakak tadi ini.
1: Kalau siang panas Kak.
0: Kalau siang panas, kalau sore hujan biasanya ya. Oke, tapi alhamdulillah hari ini lancar ya. Sebelumnya Diki terima kasih banyak sekali ya sudah meluangkan waktunya untuk
1: kembali,
0: hadir di siaran Budaya Belajar Sumba hari ini Diki. Nah, mungkin kita pengenalan dulu ya Diki ya. Mungkin Diki bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu nih untuk pendengar se-Belajar Sumba. Diki, silahkan.
1: Baik, terima kasih Kak Adis. Halo pendengar Pro 4 FM Jambi. Sebelumnya kenalin nama aku Muhammad Diki Apriliandi, aku kerap disapa Diki. Alhamdulillah pada tahun kemarin, pada tahun 2025, aku dinobatkan sebagai Bujang Intelijensi Kota Jambi tahun 2025. Sekarang ini aku merupakan mahasiswa aktif di Poltekkes Kemenkes Jambi, jurusan Promosi Kesehatan semester 4.
0: Oke, masih kuliah ternyata
1: ya, masih
0: sekarang
1: kuliah.
0: Ya. Berarti umurnya sekarang berapa Diki?
1: Baru masuk 20 tahun.
0: 20 tahun dan terpilih sebagai Bujang
1: Intelijensi Kota Jambi.
0: Intelijensi Kota Jambi ya. Nah, ini kan tahun 2025 ya Diki ya berarti ya?
1: Iya.
0: Bujang intelijensinya di tahun 2025. Nah, untuk saat ini berarti apakah masih bertugas atau sudah purna tugas ini Diki?
1: Kebetulan Kak, pada tanggal 12 Mei kemarin, kami baru saja melaksanakan malam grand final untuk Bujang Gadis Kota Jambi tahun 2026.
0: Oh, dan sudah mulai berarti
1: iya,
0: ya?
1: Oh, dan okay. Bertepatan pada malam itu juga kami yang Bujang Gadis Kota Jambi tahun 2025 iya, melaksanakan purna tugas.
0: Oh, purna tugas. Yeah. Jadi ketika grand final itu sekaligus acara purna tugas, yeah, begitu.
1: Benar,
0: oh, berarti untuk yang 2026 sudah terpilih ya?
1: Sudah terpilih.
0: Oh, sudah ada penerusnya berarti ya?
1: Sudah ya? Ada penerus 11 pasang di tahun 2026.
0: 12 Mei?
1: Iya. Yeah.
0: Oh, baru berarti Diki?
1: Baru,
0: oh, belum satu minggu loh ya mendengar ya. Sekarang
1: sedih,
0: baru tanggal 6. Oh, sedih. Baru purna tugas diundang ke Belajar Sumba ternyata. Dan alhamdulillah ya Diki ya, sudah ada yang melanjutkan. Nah, biasanya kalau purna tugas ini kesibukannya apa ini Diki?
1: Kalau untuk sekarang Kak, aku lagi fokus kuliah sama aku sama teman-teman sama partner juga lagi ngebangun sebuah agensi namanya Southside ID.
0: Iya.
1: Iya, jadi kami itu bergerak di bidang promosi UMKM, promosi event-event pemerintah dan sebagainya Kak.
0: Oh, agensi itu?
1: Iya, agensi.
0: Oh, sama teman-teman berarti ya?
1: Iya.
0: Teman-teman dari yang Bujang Gadis juga atau
1: dari
0: beda?
1: Dari Bujang Gadis, dari teman-teman di luar.
0: Oh, dari teman-teman luar juga ada ya. Semoga lancar ya Diki ya.
1: Amin.
0: Untuk masa purna tugas ini melanjutkan lagi nih. Jangan sampai ketika purna tugas nggak lanjut lagi mungkin
1: siap,
0: ya.
1: Pasti Kak, harus.
0: Harus tetap lanjut.
1: Kita sebagai generasi muda jangan berhenti bergerak.
0: Jangan kata. Berhenti bergerak. Baru 20 tahun loh.
1: Baru 20 tahun.
0: Iya, dan masih semoga kuliah jangan sampai terlewat ya Diki ya.
1: Amin,
0: karena
1: amin.
0: Biasa kalau sibuk-sibuk sampai lupa itu. Jadi kalau melanjutkan ngurus agensi berarti ini sekarang enggak, ya Diki
1: sambil
0: ya.
1: Sambil kuliah juga.
0: Sambil kuliah juga. Nah, untuk berarti kan kalau sekarang udah purna tugas nih Diki. Nah, mungkin Kakak pengen tahu nih Anak muda ya, biasa kan anak muda tuh suka yang hal-hal yang modern.
1: Bener.
0: Entah kadang mungkin gak begitu tertarik ngikutin yang ajang event-event kebudayaan atau apa nih. Nah, mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu nih, Diki, awalnya tertarik mengikuti ajang Bujang Gadis Kota Jambi ini gimana? Silakan.
1: Itu kak, pada awalnya itu saya kan sebagai pemuda di kota seberang Kota Jambi. Saya itu menyadari bahwa seberang Kota Jambi itu mempunyai banyak sekali budaya yang sangat jarang diketahui oleh orang luar.
0: Yeah.
1: Bahkan orang Kota Jambi sekalipun ada yang nggak tahu yang namanya itu rumah panggung, ada yang nggak tahu makanan daging tepek khas seberang Kota Jambi.
0: Yeah,
1: jadi saya itu kayak ada merasa sedih, kenapa sih kebudayaan yang sangat khas yang kita miliki, yang sangat spesial ini nggak diketahui oleh orang luar.
0: Okay.
1: Bahkan oleh rakyat Kota Jambi sendiri. Maka dari situ saya tergerak untuk mencari di mana sih tempat saya bisa menyalurkan ide-ide saya, wadah agar saya bisa meluapkan semua ide-ide saya yang sudah saya susun di kepala, supaya bisa saya laksanakan menjadi kenyataan. Disitulah saya menemukan Bujang Gadis Kota Jambi.
0: Iya.
1: Dari situ kak.
0: Jadi tertarik untuk ikut ini?
1: Iya.
0: Oke. Jadi kalau misalkan mengikuti ajang ini ya, kalau boleh tahu ya Diki ya, sebenarnya dari seperti proses pendaftaran, seleksi atau apa, seperti itu tuh yang dipertanyakan apa Diki mungkin? Pengetahuannya apa yang harus dikuasai ketika mendaftar di event ini?
1: Secara garis besar ya kak, Bujang Gadis ini kan berada di bawah naungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi.
0: Iya.
1: Jadi tentunya yang harus dikuasain oleh calon pendaftar atau pendaftar Bujang Gadis Kota Jambi di tahun-tahun kedepannya yakni kebudayaan yang ada di Kota Jambi, pariwisata, kepemerintahan, dan juga termasuk bahasa asing kak.
0: Termasuk bahasa asing. Oh gitu, seperti bahasa Inggris gitu?
1: Iya.
0: Oh berarti
1: Minimal pasif.
0: Oke, berarti seperti misalkan lagi ajang perlombaannya gitu ya, seperti Putri Indonesia berarti ya?
1: Iya, sama seperti Putri
0: Indonesia. Oh ada pertanyaan yang menggunakan bahasa Inggris begitu? Oh gitu, wah berarti harus, ya memang harus ada bahasa Inggris yang pasif ya, itu tadi harus. Ya pertanyaannya juga pasti seputar tentang yang kebudayaan, pemerintahan, sama pariwisata.
1: Sama kak.
0: Oke, biasanya dari ketiga itu yang paling banyak ditanyain juri gitu ya, Diki, apa nih? Dari ketiga ini?
1: Kalau masalah yang mana yang paling banyak dipertanyakan itu kayaknya tidak ada kak. Karena dari ketiga unsur itu semuanya disamaratakan.
0: Oh harus sama rata.
1: Karena tidak ada yang lebih penting kak.
0: Tidak ada yang lebih penting.
1: Tiga pilar itu sangat penting.
0: Penting jadi, tiga-tiganya.
1: Iya, jadi gak ada yang dispesialkan gitu kak.
0: Oke, karena saya dengar tadi Diki kan sampaikan ya pendengar ya. Dan Diki tadi bilang kalau pemilihannya ini ada 11 kategori berarti
1: iya,
0: ya?
1: Iya, 11 kategori.
0: Nah, Diki ini masuk yang Bujang Intelijensi. Dari 11 ini apa aja tuh Diki?
1: Dari 11 ini, dari yang pertama itu ada Bujang dan Gadis Kota Jambi.
0: Iya.
1: Ada wakil 1 Bujang dan Gadis, ada wakil 2 Bujang dan Gadis, wakil 3 Bujang Gadis Favorit, Bujang Gadis Intelijensi, Bujang Gadis Berbakat, Bujang Gadis Pariwisata, Bujang Gadis Kebudayaan, Bujang Gadis Persahabatan, dan Bujang Gadis Fotogenik Kota Jambi kak.
0: Oh fotogenik.
1: Fotogenik.
0: Ya. Wah sampai fotogenik pun ada. Nah karena Diki ini yang Bujang Intelijensi. Nah kalau boleh kakak tahu kalau yang Bujang Intelijensi ini cakupannya apa aja nih Diki biasanya?
1: Kalau Bujang Gadis Intelijensi ini kak biasanya dinilai dari cara berpikir.
0: Cara
1: pola pikirnya.
0: Okay.
1: Kalau bahasa bayinya kak Bujang Gadis Intelijensi ini pintar kak.
0: Pintar. Wah berarti di gini pintar.
1: Kalau bahasa bayinya gitu.
0: Bahasa mudahnya
1: iya,
0: ya. Bahasa mudahnya intelijensi berarti berarti penilaiannya tingginya di mana ini sampai bisa terpilih jadi Bujang Intelijensi?
1: Kalau sebagai Bujang Intelijensi itu penilaian tertingginya dari segi intelektualnya kak.
0: Intelektual berarti ya pengetahuan ya.
1: Benar.
0: Oke, Bujang Gadis berarti yang Bujang Intelijensi terpilih. Nah, selama menjabat ini Diki kalau Bujang Intelijensi itu atau kan ada bidang-bidangnya nih.
1: Iya.
0: Berarti kalau yang intelijensi ini lebih ke kegiatan yang mana ini Diki biasanya?
1: Oh, kalau kami di Bujang Gadis kak itu walaupun ada 11 kategori, 11 gelar, itu semua tugasnya disamaratakan.
0: Oh,
1: tidak ada
0: sama
1: pembeda
0: rata.
1: Kak.
0: Oke.
1: Yang menjadi pembeda hanyalah gelar yang ada di Slempang. Jadi kami semua di situ tidak ada perbedaan antar gelar gitu kan. Semuanya disamaratakan, pembagian tugas disamaratakan. Perlakuan juga disamaratakan, tidak ada pembeda kan.
0: Berarti tetap sama-sama semua
1: ya.
0: Apapun kegiatannya ya.
1: Apapun kegiatannya.
0: Nah, berarti sebelum mengikuti ajang ini memang sudah tertarik ya dengan dunia pariwisata dan budaya
1: Diki ya. Iya, memang sudah tertarik. Namun hanya hanya baru nemuin tempatnya.
0: Tempatnya, tempat, nah itu menyalurkan ide tadi, benar. Ya. Oke, nah selama satu tahun menjalankan tugas ini Diki, kegiatan apa yang mungkin paling sering dilakukan sebelum purna ya? Apa aja nih biasanya?
1: Kalau yang paling sering dilakukan itu ada dua, Kak.
0: Apa?
1: Pertama, bertugas dalam acara-acara kepemerintahan, okay, sama membuat konten perkenalan pariwisata yang ada di Kota Jambi. Jadi kami sebagai bujanggaris itu kan harus mempunyai tugas pokok, tugas inti, Kak.
0: Yeah.
1: Jadi kami itu setiap bulan harus membuat konten, konten yang memperkenalkan kebudayaan, pariwisata, ataupun program pemerintah saat ini, Kak.
0: Yeah.
1: Jadi, misal ada suatu tempat yang berpotensi menjadi tempat pariwisata gitu, Kak.
0: Yeah.
1: Jadi kami sebagai bujanggaris, tugas kami untuk mengangkat tempat tersebut agar bisa dilihat oleh masyarakat luas, agar bisa sampai ke telinga pemerintah yang sedang memerintah saat ini, supaya tempat itu bisa menjadi tempat pariwisata yang aktif. Itu salah satunya, Kak.
0: Oke, berarti memang memunculkan potensi wisata yang ada di daerah,
1: benar,
0: ya?
1: Benar, Kak.
0: Oke, seperti itu. Berarti memang membuat konten, targetnya itu tadi.
1: Targetnya itu.
0: Nah, pembuatan konten ini di seperti sekarang kan pasti punya Instagram masing-masing, yeah, ya. Ini memang di Instagramnya masing-masing,
1: di
0: atau
1: Instagram masing-masing?
0: Oh, harusnya masing-masing memang
1: di
0: ya.
1: Instagram masing-masing dan nanti dikolaborasikan sama akun Dinas Pariwisata Kota Jambi.
0: Dinas Pariwisata Kota Jambi. Berarti sering jalan-jalan dong?
1: Sering, bisa dibilang sering.
0: Sekalian nyari berarti ya, nyari potensi wisata, ya nyari konten. Oh iya ya. Wah, berarti yang paling sering dilakukan memang cari tempat yang berpotensi untuk jadi pariwisata. Oke, yang sama, baru mau jadi berarti ya.
1: Iya, sama juga yang paling sering itu kita mengangkat lagi pariwisata yang udah ada, Kak.
0: Yang udah ada?
1: Yang udah ada kita tingkatkan lagi, kita perkenalkan lagi. Karena banyak pariwisata seperti Taman Kongko, Masjid Cengho, itu banyak. Itu kan sudah ada dari dulu,
0: betul,
1: namun pengunjungnya sedikit, bahkan ada yang tidak tahu. Itulah tugas kami untuk memperkenalkan ke masyarakat luas.
0: Dengan konten itu
1: dengan
0: tadi
1: konten,
0: ya.
1: Dengan konten, media sosial.
0: Oke, nah selama satu tahun nih pengalamannya mungkin yang paling berkesan selama menjadi bujang Kota Jambi ini gimana nih, Diki?
1: Kalau pengalaman aku yang paling berkesan itu, Kak, waktu itu kami ada kegiatan di Panti Asuhan. Waktu itu acara 17 Agustusan.
0: Oke.
1: Kami ngadain event perlombaan 17-an kayak biasa di Panti Asuhan.
0: Iya.
1: Di situ kayak aku bisa ngelihat kehidupan mereka yang tanpa keluarga. Mereka yang gak pernah ngerasain kehangatan keluarga.
0: Iya.
1: Mereka gak pernah dipeluk oleh ayah atau ibu mereka.
0: Iya.
1: Bagi aku itu adalah pengalaman yang paling membekas sampai sekarang.
0: Terasa banget.
1: Terasa
0: ya gitu ya. Waduh.
1: Kalau aku gak masuk bujanggaris Kota Jambi, kayaknya aku gak bakal ngerasain perasaan itu.
0: Waduh. Kakak kira tadi jawabannya bakal yang bagian jalan-jalan loh, Diki.
1: Ya.
0: Ternyata.
1: Kalau jalan-jalan sering gak?
0: Iya kan sering, ya. Jadi kakak pikir itu yang bakal jadi, itu asik loh, Kak, gitu kan, jalan-jalan sama teman, cari konten gitu. Ternyata hal yang seperti, yang sosial seperti itu ya, yang lebih terasa ya, yang paling membekas ke panti asuhan. Kalau enggak di bujang gadis mungkin belum bakal ngerasain gitu ya. Berarti memang ada acara seperti itu juga yang dilaksanakan, Diki?
1: Iya, Kak.
0: Oh.
1: Jadi kami sebagai bujang gadis ini tidak selalu terpaku pada promosi pariwisata dan kebudayaan.
0: Iya.
1: Kami ini jatuhnya sebagai role model generasi muda yang ada di Kota Jambi. Jadi kami mencakup semua selagi itu bisa menggerakkan generasi muda yang ada di Kota Jambi, itu kami rangkul.
0: Oke, merangkul semuanya berarti,
1: iya,
0: ya.
1: Semua.
0: Jadi karena semuanya jika bisa ini dirangkul, Diki, mungkin tantangan yang paling dirasakan selama menjabat apa, Diki?
1: Tantangan yang paling besar itu bagi aku menggerakkan masyarakat untuk bisa mencintai kebudayaan yang
0: ada
1: di
0: Kota Jambi,
1: Kak. Karena kita sudah mempunyai banyak sekali kebudayaan yang unik, bagus, begitu pun juga dengan pariwisatanya. Tapi masih banyak masyarakat Kota Jambi, masyarakat kita yang gak mau ke situ, gak mau mewariskan kebudayaan, ataupun gak tahu.
0: Iya.
1: Itu yang bikin aku, wah, aku sebagai generasi muda, aku yang menerusin daerah ini, aku yang nerusin Jambi.
0: Iya.
1: Tapi masih banyak orang-orang di sekitar aku yang gak tahu identitas Kota Jambi.
0: Bahkan orang Jambi ya, itu yang sangat
1: Jambi
0: tantangannya
1: sendiri.
0: Itu.
1: Iya, itu, Kak.
0: Mungkin kalau mengenalkan ke orang luar kan ya dengan konten itu tadi ya, Diki. Kalau seperti kita yang orang Jambi asli, tahu lahir besar di Jambi, tahu loh di sini ada potensi wisata. Tapi lihat konten kan sudah tahu ya. Nah, membuat dia tertarik dan tidak, itu yang sulit.
1: Iya.
0: Oke, berarti itu juga selain tantangan itu juga menjadi pelajaran terbesar selama satu tahun
1: benar,
0: ya.
1: Benar sekali.
0: Oke, nah Diki kita break dulu sesaat dan nanti pastinya kita akan lanjut lagi perbincangan kita ya pendengar bersama narasumber kita hari ini. Dan setelah jeda berikut ini mungkin kita akan bahas mengenai potensi wisata Jambi kali ya Diki ya. Dan juga bagaimana peran generasi muda yang masih 20 tahun ini dalam mempromosikannya di era digital ya Diki ya. Tetap bersama kami pendengar masih dalam program siaran budaya Belajar Sumba.

0: Gunung Kerinci, mahkota Sumatera yang menyentuh langit. Menjulang gagah setinggi 3.805 meter, Gunung Kerinci adalah raksasa tidur di jantung Sumatera yang menyimpan pesona luar biasa. Dikelilingi hamparan hutan hujan tropis yang lebat, ia menjadi atap tertinggi di pulau ini, sekaligus rumah bagi berbagai spesies langka. Asap tipis yang mengepul dari puncaknya adalah isyarat bumi di bawahnya masih hidup, berdenyut, dan penuh misteri. Tak hanya menjadi surga bagi para pendaki, Gunung Kerinci juga menyimpan kisah-kisah mistis dan keindahan alam yang memikat hati siapapun yang berani menapaki jalurnya. Gunung ini terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat yang juga menjadi situs warisan dunia UNESCO.
1: Anda masih di acara siaran budaya Belajar Sumba.

0: Ya, pendengar perempuan di mana saja Anda berada, tentunya kita lanjutkan kembali perbincangan kita bersama narasumber kita hari ini. Masih bersama dengan Diki ya, Diki.
1: Halo, Kak.
0: Kita lanjutkan kembali ganti-ganti. Tentunya kali ini masih membahas tentang bagaimana nih generasi muda ya mengenalkan potensi-potensi wisata yang ada di daerah. Nah, apalagi Diki kan bujang intelijensi ya, 2025 ya, walaupun sudah purna tapi kan baru, masih purnanya
1: baru,
0: ya
1: baru. Belum sampai seminggu,
0: belum sampai satu minggu, dan tidak berhenti pastinya Diki ya.
1: Pasti.
0: Nah, menurut Diki, potensi wisata di Jambi ini kan banyak ya.
1: Benar.
0: Banyak sekali, tapi terkadang memang masyarakat Jambi masih banyak juga Diki yang nyebut kalau Jambi ini gak katanya tempat wisata.
1: Benar. Itu kayak sebuah ejekan gak?
0: Benar kan? Iya, sebuah ejekan. Bahkan mungkin yang datang dari luar ke Provinsi Jambi juga ada mungkin yang merasakan seperti itu Diki ya. Nah, menurut Diki, wisata unggulan di Jambi yang paling layak nih untuk dikenal secara luas apa Diki? Di mana nih?
1: Kalau untuk pariwisata yang ada di Jambi itu pastinya Gunung Kerinci, Kak. Karena Gunung Kerinci itu merupakan situs wisata yang menggendong pariwisata yang ada di Provinsi Jambi.
0: Okay.
1: Nah, sedangkan kalau untuk di Kota Jambi menurut kami banyak sekali.
0: Yeah.
1: Kalau wisata-wisatawan dari luar mau ke Kota Jambi, kalau mereka ingin ke pariwisata alam, mereka bisa ke hutan kota Mamak Sabeki yang ada di Mayang.
0: Yeah.
1: Di situ kita bisa merasakan murninya udara pagi,
0: nuansa alam,
1: nuansa alam hijau. Ada rusa, Kak?
0: Ada
1: rusa
0: di situ,
1: ada rusa, burung-burung yang ada kolam ikan yang kalau kita nyelupin kaki, dia bakal makan-makan sel kulit mati.
0: Gitu.
1: Nah, di situ
0: ada,
1: juga ada. Jadi kalau wisatawan pengen mencari ketenangan di alam, hutan kota Mamak Sabeki itu destinasi tujuan yang harus dicoba.
0: Betul.
1: Tapi kalau mereka ingin jalan-jalan malam sambil sambil beli-beli kuliner, sambil icip-icip makan, sambil pengen ngerasain vibes kota Jambi di malam hari, itu ada di daerah Sipin, namanya Kuliner Sumantri.
0: Kakak tahu kan? Tahu dong.
1: Tahu pasti. Masa orang Jambi gak tahu Kuliner Sumantri?
0: Itu di tengah kota beneran
1: banget.
0: Itu. Iya. Jadi ada yang bagian alam, ada bagian yang
1: alam, ada yang
0: nuansa malam UMKM, ya. Nah, gitu. Terus apalagi nih Diki mungkin?
1: Kalau pengen tahu soal sejarah kota Jambi, kita pastinya punya dua museum sangat besar.
0: Museum,
1: Museum Siginjai dan Museum Perjuangan. Museum Siginjai itu menceritakan sejarah terbentuknya Provinsi Jambi maupun Kota Jambi, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Di situ semua asal-usul masyarakat kita, asal-usul geografis kita itu semua ada di Museum Siginjai. Sedangkan Museum Perjuangan di situ menceritakan sejarah bagaimana pejuang-pejuang yang ada di Provinsi Jambi maupun Kota Jambi pada zaman dahulu memperjuangkan tanah di mana kita berdiri sekarang.
0: Yang bagian perjuangannya memang ya, sesuai namanya ya.
1: Iya benar, Museum Perjuangan Jambi.
0: Iya, oke. Okay. Mungkin pahlawan-pahlawan waktu masa perang gitu ya. Kalau yang Siginjai tadi yang geografinya gitu
1: lebih
0: ya.
1: Lebih ke sejarah, Kak.
0: Oke, okay, seperti itu.
1: Jadi di Kota Jambi ini, kalau menurut aku ya, kalau menurut aku, gak ada satu pariwisata yang harus kita tonjolkan. Karena kalau kita hanya menonjolkan satu, yang lainnya bisa tersingkir. Itu kalau menurut aku, dari pemikiran aku. Karena menurut aku, pariwisata yang ada di Kota Jambi ini harus kita kelompokkan. Karena kalau ada turis atau wisatawan yang pengen ke tempat wisata yang nuansa alam, tapi kita arahkan ke Kuliner Sumantri, itu kan gak cocok.
0: Gak nyambung.
1: Jadi jadi menurut aku, gak ada yang paling diistimewakan. Semuanya istimewa tergantung kategori pariwisata tersebut.
0: Disesuaikan dengan kategorinya, dikelompokkan ya tadi ya Diki
1: benar,
0: ya.
1: Kak.
0: Oh gitu. Tapi Diki kalau ini Diki tahu juga atau enggak ya? Kakak karena sudah ngomongin museum tadi ya. Museum Gentala itu masih ada Diki?
1: Museum Gentala masih ada.
0: Masih buka
1: masih
0: sampai
1: buka.
0: Sekarang.
1: Kalau Museum Gentala itu isinya terfokus ke uang-uang zaman dulu, sejarah-sejarah yang ada di Jambi Kota Seberang, kayak jubah-jubah raja terdahulu itu ada di Museum Gentala, Kak.
0: Masih
1: ada senjata-senjata zaman dulu, alat-alat musik, itu semua ada di Museum Gentala.
0: Oh, masih terawat di situ
1: masih
0: ya?
1: Masih terawat, alhamdulillah.
0: Oh, mungkin salah satu tugasnya, seperti yang Diki bilang, tugas kalian tadi,
1: benar.
0: Ya itu ya, menyampaikan itu bagaimana agar lebih terawat, juga ke pemerintah yang sedang memerintah sekarang gitu ya. Oke.
1: Karena yang kita advokasi bukan hanya masyarakat luas, tapi pemerintah juga.
0: Ya karena itu butuh dirawat pasti kan. Ya. Apalagi yang di museum-museum, karena Diki terkadang tuh ketika tempat wisata nih baru jadi ya atau baru viral, ya mungkin itu di saat masih terawat. Tapi ketika lama-lama kan sudah enggak begitu lagi kan.
1: Iya, diperhatiin lagi.
0: Iya.
1: Itu yang kita takutin enggak?
0: Yang ditakutin itu, dan menjadi tantangan kalian itu juga jadinya ya.
1: Menjadi tantangan, harus menjadi perhatian lebih juga.
0: Jadi perhatian lebih. Oke. Dan dikelompokkan, saya sepakat tadi Diki memang. Karena kan ada mungkin orang yang memang pengennya ke wisata alam, bukan ke perkotaan gitu ya. Nah, sedangkan di kota ada loh hutan kota namanya seperti yang tadi, atau hutan pinus gitu ada juga kan. Oke, tapi kalau yang di luar, sebenarnya kalau wisata alam tuh banyaknya di luar kota Jambi ya Diki ya. Seperti Merangin ya.
1: Kerinci.
0: Kerinci itu sih Kerinci, yang paling
1: udah dia paling top Kerinci udah.
0: Paling top itu. Kayaknya memang entah ini menurut Diki juga atau memang ada penelitiannya juga mungkin Diki, enggak tahu Kakak ya. Apakah memang mungkin kebanyakan wisatawan itu yang dari luar lebih banyak datangnya ke Kerinci atau ke Kota Jambi, Diki?
1: Kalau menurut yang aku lihat selama ini, Kak, wisatawan dari luar provinsi Jambi itu rata-rata banyaknya ke Kerinci. Bahkan ada, pernah aku dengar, mereka itu tahu Kerinci tapi gak tahu Jambi. itu.
0: Parah sekali sampai ya.
1: Aku pernah katanya, aku pernah ke Kerinci loh, Oh, pernah ke Jambi, aku bilang kan. Jambi itu di mana kata? Lah.
0: Kayak
1: bro, Kerinci di Jambi, bro gitu.
0: Kerinci itu di bagiannya Jambi. Iya. Wah, ternyata lebih terkenal
1: Kerinci. Itu tantangan Kerinci. Besarnya di situ, Kak.
0: Makin tertusuk rasanya kita dengar itu ya. Waduh, mungkin salah satunya karena gunung kali ya.
1: Iya.
0: Diki, karena kan mungkin wisatawan yang mungkin mau mendaki gunung ya pasti tahu siapa sih yang enggak tahu Gunung Kerinci?
1: Iya, siapa yang enggak tahu ya, Gunung
0: kan?
1: Kerinci?
0: Gunung Masurai juga kan. Nah, seperti itu ya. Jadi mungkin karena itu juga yang membuat dia lebih menonjol wisatanya di situ ya. Nah, kalau yang tantangan dipromosikan tadi berarti Diki. Nah, destinasi wisata yang saat ini yang mungkin paling sering dipromosikan selama menjadi bujang Kota Jambi itu destinasi wisata mana, Diki?
1: Kalau kami sebagai bujang gadis Kota Jambi, kami mempunyai 11 pasang gelar.
0: Iya.
1: Itu kami setiap bulannya itu dibebaskan untuk mempromosiin pariwisata apa aja, Kak.
0: Iya.
1: Jadi 22 orang itu dari 11 pasang itu, dalam satu bulan ada 22 tempat pariwisata yang kami promosiin.
0: 22
1: tempat.
0: Iya.
1: Jadi bayangin selama satu tahun ada berapa video konten yang kami bikin.
0: Wow, banyak sekali.
1: Se-effort itu usaha
0: 22 kami. Ini yang di kota aja atau satu provinsi?
1: Yang di kota aja, Kak.
0: Yang di kota aja, iya. Oke. Okay.
1: Bayangin yang di kabupaten-kabupaten lain, bahkan provinsi Jambi juga punya bujang gadis.
0: Kota aja 22 ya. Iya benar, yang bujang kota aja, bujang gadis kan ada yang provinsi, ada yang kota.
1: Provinsi,
0: kali ini kan
1: kota, ada yang kabupaten.
0: Kota ya. Oh, ada yang kabupaten
1: ya,
0: juga.
1: Kabupaten juga ada,
0: Kak. Oh, gitu. Wih, banyak sekali berarti banyak. Ya. Berarti sebenarnya konten budaya itu banyak loh.
1: Banyak.
0: Konten budaya wisatanya Jambi itu banyak berarti Diki ya. Nah, kalau tempat wisata yang menurut Diki nih mungkin masih underrated gitu ya. Tetapi tuh sebenarnya sangat menarik loh untuk dikunjungin.
1: Ada, Kak.
0: Apa itu?
1: Itu ada di Jambi Kota seberang, namanya Danau Teluk.
0: Danau Teluk.
1: Okay, nah, iya. Danau Teluk itu sebenarnya udah masuk ke dalam list pariwisata yang ada di Kota Jambi. Namun kalau menurut aku, Danau Teluk kalau enggak ditambah-tambahin pernak-pernik lagi sama pemerintah, kalau dibagusin, entah ditambah apa lagi gitu, itu kayaknya kurang, Kak. Karena wisata Danau Teluk ini yang tahu hanya masyarakat seberang.
0: Hanya orang situ berarti yang tahu.
1: Orang luar tahu kecamatan Danau Teluk, tapi gak tahu Danau Teluk.
0: Kecamatannya saja
1: Kecamatannya saja yang mereka tahu.
0: Padahal sejujurnya saya juga.
1: Nah, itu.
0: Iya.
1: Padahal Danau Teluk itu, Kak, suasananya waktu sunset, sunrise itu, wah bagus sekali.
0: Bagus ya?
1: Bagus. Bahkan sekarang ada salah satu kafe di Danau Teluk.
0: Ada kafenya?
1: Mereka ngebangun kafe di pinggiran Danau Teluk, namanya Enduo Cafe. Jadi mereka itu punya tempat space yang pemandangannya langsung ke sunset
0: khusus
1: Danau Teluk.
0: Untuk khusus lihat sunset.
1: Iya, lantai 1, lantai 2, pemandangannya sunset full.
0: Oke. Okay.
1: Sama juga mereka nyediain jasa tour ke Danau Teluk, Kak.
0: Oh, ada
1: pakai
0: jasa
1: perahu.
0: Oh, gitu.
1: Nah, itu uniknya. Tapi sayangnya Cafe Enduo sama jasa tour itu kayaknya udah diperhatiin tapi kurang diberi support penuh, Kak.
0: Oh gitu, iya, iya.
1: Maka yang sangat disayangkan itu Danau Teluk punya potensi yang sangat besar kalau menurut aku. Sangat besar. Iya. Tapi mungkin belum belum diperhatikan, tapi mungkin masyarakat sekitarnya belum bisa melepaskan Danau Teluk untuk menjadi destinasi wisata.
0: Oh, mungkin karena nanti rame, ya, atau nanti rame, jadi rusak nanti atau rusak, apa gitu ya. Itu. Oh, satu itu, sisi sayang juga ya, mereka gitu.
1: Itu yang saya bilang di awal tadi, Kak, yang susah itu menggerakkan masyarakat.
0: Menggerakkan masyarakatnya juga.
1: Kembali lagi, ya, mengadvokasi masyarakat, menggerakkan masyarakat itu yang paling susah.
0: Padahal itu bisa menaikkan UMKM juga, iya, loh.
1: Masyarakat, iya kan? Sekitar bisa jualan di situ, bisa ini, bisa itu.
0: Tapi mungkin mereka masih lihat banyak kemungkinan yang buruknya mungkin ya. Nah, itu salah satu tantangan kembali.
1: Tantangannya selalu sama, Kak.
0: Sama, menggerakkan masyarakat. Oke, 22 tempat tadi yang dibilang Diki ya.
1: Selama satu bulan?
0: Satu bulan
1: ini 22 tempat,
0: iya.
1: Bulan depan.
0: Itu tempat yang sama bulan, atau tempat beda lagi?
1: Beda-beda orang, beda-beda tempat. Jadi kita rolling, Kak.
0: Oh, rolling.
1: Iya, misal di bulan ini saya di Tugu Keris, bulan depan saya di Tugu Juang, bulan depan di Gentala Aras, bulan depan di ini.
0: Harus begitu. Ada konten yang jadi berarti ya, Diki ya.
1: Benar, Kak.
0: Nah, dari semua tempat yang pernah dikunjungi Diki nih, mana yang paling berkesan, Diki?
1: Yang paling berkesan kalau menurut aku, aku kemarin pernah mengangkat sebuah tempat kafe.
0: Kafe?
1: Kafe yang ada di 16 itu daerah mana ya, Kak? Mayang.
0: Oh, Mayang. Oh iya iya.
1: Itu ada kafe namanya Konyoha.
0: Konyoha. Konyoha. Oh, saya tahu.
1: Kakak tahu kan?
0: Vintage bukan?
1: Iya, vintage.
0: Gitu. Iya iya iya.
1: Waktu itu saya diajak salah satu mentor saya juga di Bujang Gadis.
0: Iya.
1: Coba kamu liput ini, tempatnya bagus tapi masih underrated. Saya angkat. Dan memang tempat itu kayak wah. Saya berasa masuk ke tahun yang bukan saya hidup di tahun itu gitu.
0: Iya. Oh, berarti beda sekali.
1: Memang
0: di dalam
1: beda
0: situ
1: sekali,
0: ya.
1: Kak.
0: Vibes-nya jadi vibes-nya sangat beda. Vintage sekali ya, sampai kita aja terasa bukan di tahun kita lahir jadinya.
1: Kalau di kafe-kafe biasa kan mereka muter lagu pakai sound, pakai segala macam
0: handphone,
1: kan.
0: Ya, handphone, iya.
1: Dicolokin ke speaker.
0: Kalau mereka?
1: Kalau mereka pakai piringan hitam.
0: Oh, beneran dipakai?
1: Beneran pakai piringan hitam.
0: Oh, sejujurnya masih Kakak hidup. Ada lihat konten itu, cuman ya Kakak pikir ya mereka tetap pakai handphone atau pakai laptop
1: mereka
0: gitu.
1: Mereka pakai piringan hitam, Kak.
0: Oh, dipakai piringan hitamnya.
1: Saya juga kaget kemarin
0: Oh gitu.
1: Kayak masih hidup dan suaranya masih jernih.
0: Itu lagu-lagu lama juga?
1: Lagu-lagu lama juga.
0: Oh, sangat disesuaikan berarti ya. Berarti Diki, Bujang Gadis ini bukan hanya memperkenalkan wisata yang ada di daerah saja, tapi seperti yang kafe-kafe itu juga bisa?
1: Bisa, Kak.
0: Oh, karena UMKM juga ya?
1: Iya, UMKM juga.
0: Dan itu jadi potensi wisata juga.
1: Jadi semua aspek tetap kami rangkul, Kak.
0: Tetap dirangkul dan jadilah konten baru lagi ya diperkenalkan. Tapi sebenarnya, ya memang kafe itu potensi wisatanya bagus juga menurut Kakak Sidiki. Dan menurut Diki pun juga kan ya?
1: Benar, Kak.
0: Tapi memang lokasinya dia agak
1: masuk-masuk
0: agak
1: ke
0: masuk
1: dalam.
0: Ke dalam ya?
1: Lewat perumahan dia, Kak.
0: Tapi ramai tetap?
1: Kalau dibilang ramai, ramai banget tuh enggak, karena mereka sistemnya ini, Kak, apa? Booking.
0: Oh, booking.
1: Mereka harus reservasi dulu.
0: Oke, harus reservasi.
1: Min 2 hari atau min 1 hari itu harus reservasi.
0: Berarti ramai itu kalau sampai harus reservasi ya. Berarti jadilah konten baru lagi dari kafe itu ya, Diki ya. Yang ada di Provinsi Jambi ada kafe vintage, tapi memang itu luar biasa
1: luar
0: sih,
1: biasa,
0: Diki.
1: Keren, Kak.
0: Tapi itu juga salah satu daya tarik untuk anak muda ya, Diki ya?
1: Iya, benar.
0: Karena pariwisata, jadi pariwisata anak muda, kafe.
1: Karena ada beberapa anak muda itu yang mereka mungkin gak terlalu interest ke kebudayaan dulu-dulu.
0: Betul,
1: gak terlalu interest ke pariwisata kayak Danau Sipin, apa segala macam. Tapi kalau dengar kata-kata vintage, mereka tertarik.
0: Oke, pasti langsung, wah menarik nih.
1: Wah, menarik,
0: kayak
1: nah.
0: Pakai bahasa-bahasa anak muda zaman sekarang ini ya. Langsung tertarik. Kalau budaya ya itu terkadang ada yang tertarik, ada juga yang enggak ya. Seperti museum tadi ya memang isinya bagus loh museum itu terawat. Cuman ya terkadang ada yang tertarik, ada yang enggak.
1: Iya, kembali lagi ke masyarakat kita.
0: Menggerakkan masyarakatnya tadi ya. Nah, promosi wisata berarti kan Diki tadi sampaikan membuat konten. Berarti menggunakan media sosial ya, Diki ya?
1: Iya, Kak.
0: Sejauh ini seberapa penting nih Diki media sosial dalam promosi wisata untuk saat ini, Diki?
1: Kalau ditanya seberapa penting, menurut aku sekarang cara kita untuk mempromosikan pariwisata, kebudayaan, UMKM semua kita harus menggunakan media sosial. Harus. Okay. Karena dari tua, muda, bahkan anak SD, TK yang mereka pegang apa? HP.
0: Gadget pasti.
1: Jadi kita itu harus mencari tahu bagaimana sih cara di zaman-zaman sibuknya dengan handphone sekarang, bagaimana kita tetap bisa masuk dan memperkenalkan pariwisata dan kebudayaan yang kita milikin. Konten media sosial.
0: Media sosial, oke. Nah, jadi menurut Diki nih yang sudah bikin banyak konten ya, nah tantangan terbesarnya untuk seperti anak-anak tadi Diki, tantangan terbesarnya dalam memperkenalkan wisata daerah ke anak-anak muda ini apa tuh Diki?
1: Kalau tantangan terbesarnya itu sama yang kayak saya bilang di awal tadi Kak, banyak mereka tuh yang gak terlalu interest, bahkan gak peduli sama kebudayaan gitu Kak. Karena menurut aku kebudayaan itu adalah identitas kita sebagai masyarakat Jambi. Jadi kalau kita gak punya kebudayaan, bagaimana kita bisa mengakuin bahwa kita orang Jambi ke orang luar? Kita gak punya identitas. Itu yang harus saya tanamkan lagi ke anak-anak muda sekarang, bahwa kebudayaan itu adalah identitas kita dan kita harus punya identitas untuk hidup.
0: Jangan sampai kehilangan identitas ya. Oke, berarti itu wisata ya Diki ya. Nah selain wisata kepada anak muda, mungkin seperti budaya lokal kali Diki, yang mungkin juga pasti ikut diperkenalkan oleh bujang gadisnya Kota Jambi nih. Budaya apa yang paling sering diperkenalkan selama bertugas Diki?
1: Kalau kebudayaan yang paling sering diperkenalkan itu kemarin waktu sekitar akhir tahun 2025 itu ada kebudayaan festival Angso Duo.
0: Festival Angso
1: yang
0: Duo
1: yang ada di Kota Baru. Tugu Krisna, Kakak pernah lihat kan? Sebuah festival yang kayak dimana kita bisa menunjukkan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Kota Jambi, dari mulai kompangan, baju adat, baju Melayu, semua-semuanya itu diparadekan di Karnaval Angso Duo, Kak.
0: Parade budayanya.
1: Jadi bagi anak-anak muda atau bahkan anak-anak yang belum tahu apa sih itu baju Melayu, apa itu Teluk Blango, apa itu Tekuluk, apa itu Kompangan, Merawis dan lain-lain, dari situ mereka bisa melihat, wah ternyata Jambi seunik ini dan seindah ini gitu.
0: Dengan adanya event seperti itu jadi ya pasti konten mendukung. Sejauh ini alhamdulillah banyak juga pemerintah bikin event-event kebudayaan
1: Alhamdulillah Kak.
0: Seperti Festival Batanghari, Festival Angso Duo. Kalau nggak salah entah Diki ada Festival Beselang apa gitu, saya lupa. Beselang Umo.
1: Beselang.
0: Ada pokoknya festival dilaksanakan. Saya pernah lihat itu entah di seberang Kota Jambi atau pokoknya dalam waktu dekat ini kemungkinan ya. Dan yang itu yang menurut saya juga salah satu gerakan yang dibuat oleh pemerintah yang juga itu bisa membantu dan menyelesaikan tantangan kalian juga ya.
1: Tantangan kami yang sama yaitu menaikkan kesadaran masyarakat untuk mencintai kebudayaan Kota Jambi.
0: Identitas kita itu ya.
1: Lagi-lagi identitas.
0: Nah seperti budaya tradisional kan banyak sekali ya Diki ya. Menurut Diki budaya tradisional saat ini masih diminati gak sih Diki?
1: Kalau di tempat saya tinggal Kak, di Jambi Kota Seberang, kami masih sangat menjunjung tinggi apa itu kebudayaan. Bahkan dari kebudayaan yang kecil pun kami tetap masih melakukannya. Sama kayak kalau ada hajatan-hajatan gitu, itu ada namanya behidang. Mungkin kalau di luar-luar daerah seberang Kota Jambi juga masih melakukan behidang itu Kak. Kalau ada ceper besar, isinya ada piring-piring untuk nasi, lauk-lauk itu dioper-oper dan ditaruh di depan pengunjung hajatan. Jadi itu termasuk kebudayaan namanya behidang.
0: Oke, berarti mirip seperti makan bajamba itu Kak?
1: Iya, mirip.
0: Oh itu? Sama-sama. Oh sama.
1: Kalau di seberang Kota Jambi atau di Kota Jambi itu bilangnya behidang.
0: Beda-beda tempat, beda sebutan ya. Tapi maksud

0: Yeah. Mempermudah ya. Mm-hmm. Oke, okay. Dan di situ masyarakatnya juga masih terbuka berarti ya?
1: Iya, yeah, masih terbuka. Mm-hmm.
0: Untuk mereka juga mau loh bikin gimana seberang kota Jambi ini bisa jadi dikenal. Potensi wisata. Mm-hmm. Oke, okay. Seperti Sanggar Batik itu kan juga kan,
1: Diki? Sanggar Batik juga.
0: Rame juga loh, mm-hmm. itu yang kenal juga alhamdulillah sudah banyak juga ya. Yeah. Tapi yang paling menjadi tantangan Diki ternyata tadi Danau Teluk tadi ya?
1: Iya, Danau Teluk, Kak.
0: Danau Teluk. Nah, semoga itu bisa dikembangkan lagi. Amin. Lah Diki ya. Oke, mendekati akhir nih Diki, di sektor pariwisata, kita kembali lagi ke sektor pariwisata ya. Mungkin yang masih perlu dikembangkan dari sektor pariwisata Jambi menurut Diki apa?
1: Kalau dari sektor pariwisata itu adalah penjagaannya, Kak.
0: Penjagaan ya?
1: Iya. Oh, okay. Perawatannya. Mm-hmm. Jadi kalau menurut aku tuh, kita mudah membangun, mm-hmm. tapi kita susah untuk merawat.
0: Menjaganya itu.
1: Iya, mm-hmm. itu tantangan kita. Karena aku lihat ada beberapa pariwisata yang kayak Taman Anggrek, Taman yeah. Kungku, mm-hmm. atau yang lain-lain. Itu mereka punya nama, mereka sudah menjadi tempat pariwisata, mm-hmm. namun tempat duduknya ada yang patah, ada yang retak, ada yang catnya luntur, ada yeah. tempat bermainnya yang karatan. Mm-hmm. Itu yang sangat disayangkan, Kak. Itu tantangan terbesar bagi kita masyarakat Kota Jambi maupun pemerintah Kota Jambi saat ini untuk segera diatasi.
0: Itu biasanya disuarakan juga gak, Diki?
1: Itu biasanya disuarakan juga, Kak.
0: Kalian ini ke pemerintah gitu?
1: Benar.
0: Oh, disuarakan juga ya. Dan alhamdulillahnya semoga didengarkan ya, Diki ya.
1: Amin.
0: Di semua sih itu sektor pariwisata Jambi dimanapun ya, mudah membangun, menjaganya yang sulit.
1: Iya, benar, Kak.
0: Oke, begitu. Nah, harapan Diki mungkin untuk perkembangan wisata dan juga budaya ya. Mm-mm. Bukan cuma wisata, tapi budaya Jambi ke depannya gimana, Diki?
1: Kalau dari aku, Kak, harapan aku, kita itu harus tetap, kembali lagi di awal, kita itu harus tetap mencintai apa yang sudah kita miliki. Yeah. Dan kita harus berusaha membangun apa yang bisa dibangun. Jadi kalau kita udah punya pariwisata yang punya kemungkinan untuk menjadi lebih besar lagi dari sekarang, atau kita udah punya pariwisata yang mungkin sekarang kurang dikenal, itulah harapan saya, semoga masyarakat Kota Jambi atau pemerintah Kota Jambi saat ini untuk lebih aware terhadap pariwisata yang kita punya.
0: Iya, betul. Lebih peduli lagi.
1: Benar,
0: ya.
1: Benar, peduli lagi.
0: Apalagi sekarang kalau purna tugas nih, Diki. Iya. Setelah purna tugas, apakah masih mau aktif nih, Diki, dalam kegiatan promosi daerah?
1: Pasti, Kak. Pasti. Pasti ya? Pasti, melalui konten, melalui segala macam, pasti.
0: Walaupun bukan targetnya lagi, tapi tetap bakal dilaksanakan ya. Berarti udah seneng dengan kegiatannya ini.
1: Benar.
0: Ya, pengalaman di Bujang Kota Jambi ini ternyata mengubah cara pandang Diki juga ya.
1: Banyak yang berubah dari diri saya semenjak masuk Bujang Gadis Kota Jambi.
0: Oke, okay. Nah, siapa tahu tertarik. Sekalian promosi ya, Diki ya. Mungkin anak-anak muda tertarik nih, jadinya mau belajar juga dan mau coba di ajang Bujang Gadis. Di 2027 mungkin ya nanti ya, Diki ya. Nah, oke, okay. Sebagai generasi muda, Diki, dari sisi anak mudanya, menurut Diki peran pentingnya kita ini generasi muda atau mungkin yang adik-adik nanti di bawah kita ini untuk memajukan pariwisata daerahnya gimana, Diki?
1: Peran, Kak. Kalau peran kita sebagai generasi muda, yang paling dasar itu pasti kita sebagai penerus daerah yang tempat kita tinggal di sana ini, kita harus mewariskan semua yang kita miliki saat ini, dari mulai pariwisata, kebudayaan, dari nilai-nilai segi kepemerintahan itu, kalau bukan kita siapa lagi yang nerusin gitu. Nah,
0: betul.
1: Jadi sebagai generasi muda sekarang, aku juga harus memberitahu kepada generasi muda yang lain, kita harus aware terhadap semua aspek yang ada di Kota Jambi maupun di Provinsi Jambi, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Karena kalau bukan kita siapa lagi, dan kalau bukan sekarang kapan lagi?
0: Oh, wah, bagus kata-katanya. Oke, okay, mungkin tipsnya ini, Diki, untuk yang mungkin anak-anak muda nih yang habis dengerin ini jadi pengen ikut dengan ajang Bujang Gadis ini ya, untuk di tahun yang akan datang lagi, apa tipsnya untuk generasi muda yang mungkin mengikuti ajang Bujang Gadis Kota Jambi ini, Diki, silahkan.
1: Gini, Kak, aku sering dengar omongan dari orang-orang yang pengen ikut, bahwa mereka itu takut nanti pas wawancara gak bisa jawab, takut aku gak lolos, takut ini, takut itu. Kalau dari aku, jangan takut untuk mencoba. Kalau kita mencoba, kita punya dua kemungkinan, gagal atau berhasil. Kalau kita tidak mencoba, kita hanya punya satu kemungkinan, tidak berhasil.
0: Tidak berhasil.
1: Dari situ saja seharusnya generasi muda juga sudah paham, apapun itu tantangannya, jangan berani jangan takut untuk maju.

0: jangan takut untuk maju,
1: jangan takut untuk maju, jangan takut untuk mencoba.
0: Iya, kalaupun hasilnya gagal, yang penting kita dapat satu, sudah mencoba. Ya.
1: Karena gak ada yang namanya kegagalan.
0: Gak ada yang namanya
1: yang
0: kegagalan.
1: Yang ada hanyalah pembelajaran.
0: Pembelajaran. Benar. Kegagalan itu jadi pembelajaran. Benar. Gitu ya. Oke, menarik sekali. Diki, mungkin terakhir sekali Diki, closing statement-nya silahkan terkait tema kita di peran Bujang Kota Jambi dalam promosikan pariwisata daerah untuk pendengar Sebelajar Sumba. Silakan Diki.
1: Kalau dari aku untuk tema kita hari ini, Kak.
0: Iya.
1: Apa tadi temanya?
0: Peran Bujang Kota Jambi dalam mempromosikan pariwisata daerah.
1: Kita sebagai generasi muda, tentunya kita harus mendukung penuh apa yang kita miliki saat ini yang ada di Kota Jambi, mau itu pariwisata, kebudayaan, kepemerintahan, dan lain-lain, semuanya pokoknya. Kita harus mendukung penuh, jangan sampai kita kehilangan identitas diri kita sendiri. Jangan sampai kita gak tahu identitas di mana tempat kita tinggal. Kita gak tahu apa yang kita punya. Kita sudah diberikan secara penuh oleh Tuhan, secara penuh oleh orang-orang tua kita, kepada kita. Masa kita mau tinggalin gitu aja?
0: Iya, betul. Itu aja ya. Oke, menarik sekali perbincangan kita di hari ini, Diki. Semoga melalui perbincangan kita tadi ya, kita juga, Diki dan kakak, dan juga yang pendengar dimanapun berada ya, yang mendengarkan pasti semakin sadar bahwa memperkenalkan wisata dan budaya itu bukan cuma tugas pemerintah.
1: Benar.
0: Ataupun komunitas tertentu ya, tapi itu dimulai dari rasa bangga dari daerah sendiri.
1: Benar.
0: Ya. Jadi kita tidak kehilangan identitas daerah kita.
1: Benar.
0: Begitu Diki ya. Oke Diki, terima kasih banyak untuk kehadirannya
1: kembali,
0: hari ini. Semoga semuanya dilancarkan.
1: Amin.
0: Ya. Jangan sedih walaupun sudah purna tugasnya ya.
1: Masih panjang
0: lagi Diki perjalanannya.
1: Pasti.
0: Ya. Oke, semangat terus Diki ya.
1: Siap Kak, terima kasih.
0: Dan juga untuk pendengar Perempat Sebelajar Sumba, tidak terasa sudah berada di penghujung ya program Belajar Sumba kita di hari ini. Terima kasih kepada narasumber kita dan Bujang Intelijensi Kota Jambi 2025.
1: Terima kasih kembali,
0: sudah
1: Kak,
0: berbagi cerita dan pengalamannya bersama kami ya Diki ya. Baik, pendengar perempat di mana saja berada, saya Adis pamit undur diri dan sampai jumpa pada program Belajar Sumba selanjutnya. Selamat siang dan salam budaya, dan pastinya terus cintai pariwisata serta budaya daerah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: บริตรงแน่แน่ยะ
1: Ya baik Sobat Budaya, informasi kali ini kami sampaikan di mana Muhammadiyah menggelar sholat Idul Adha pada tanggal 27 Mei 2026. Dan seluruh masjid Muhammadiyah di Indonesia dijadwalkan menggelar sholat Idul Adha hari Rabu 27 Mei 2026. Jadwal sholat Idul Adha ini sesuai dengan penetapan PP Muhammadiyah yang menetapkan 10 Zulhijjah 1447 Hijriah itu jatuh pada tanggal tersebut. Dan salah satu masjid Muhammadiyah yang akan menggelar sholat Idul Adha di Kota Pangkal Pinang itu adalah Masjid Muhajirin. Pengurus masjid telah melakukan persiapan dengan menyiapkan lantai 2 masjid sebagai tempat sholat tambahan. Kalau misal jadwal Idul Adha antara pemerintah kayak Muhammadiyah kelak berbeda. Tapi kalau bersamaan dengan keputusan pemerintah di bagian ruang utama ini, ruang utama masjid itu insya Allah katanya cukup untuk jemaah. Nah, sementara itu untuk hewan kurban yang disediakan di Idul Adha tercatat ada 6 ekor sapi, dan pihak masjid juga sedang berupaya untuk menambah kembali jumlah hewan kurban yang akan disediakan. Termasuk juga Mendikdasmen Abdul Mukti yang tahun lalu nyumbang sapi kurban, dan dalam hal ini baru diajukan surat ke yang mewakili Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan kemarin pihaknya lah berkunjung ke Sanin dan lah dimasukkan surat. Hal ini disampaikan ke Ketua Panitia Kurban Masjid Muhajirin Samsuri. Nah, sementara pemerintah telah menjadwalkan sidang isbat pada hari Minggu Sobat Budaya 17 Mei 2026 mendatang untuk menentukan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Sobat Budaya, sekian kabar berita.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: FM Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: OS
3: Pak, ngapa lagi, Mai?
2: Kok nak tahu dah, Es?
3: Malah kok kini pantang ngasak nih ngoko. Tak es, tak es.
2: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
3: Pak, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
2: Bener lah, Es. Mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar, Es.
3: Hah? Pesta?
2: Au, eh?
3: Pesta apa? Kamu pernah kawin, kan? Oh, kok tahu? Apa yang begini, oh? Menelu, kak, makan gratis kita, mai. Enak, oh, mai.
2: Nyahukan tua, Es. Bukannya kata po makan bergizi gratis MBG-nya, Es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya, Es. Au, po nak tahu dah.
3: Di mana orang main bala, mai sepilih, mai.
2: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pada tahu enggak di mana, Es?
3: Di mana?
2: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
3: Bok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika, Nenek Mai.
2: Oh, dek lah, Es. Kita enggak perlu datang ke sana, Es.
3: Cuman, kita baca tahu apa?
2: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di Sanin, Es. Di RRI-nya, Es.
3: Ya, sinyal kuat, Dek. Pacak dari Amerika, Nungo.
2: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak, Es. Sambil ngetem di kebun, gitu, kita pacak tahu kabar bola, Es.
3: Oh, Dek. Apa deh, Mai?
2: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
3: Mana?
2: Nih dia.
4: Sepradik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: aku takutkan petir ya, Mai.
1: Sini, Es. Masuk rumah lu, Es. Besar petir, nih.
0: Cuman aku takut ke sana.
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: OS, nak mana Pak OS?
2: Duh, apa gimai? Kini ngangguku terus. Ngapa?
1: Nyapa nak kemana Es?
2: Penan palak kone mai.
1: Yang apa penan Es?
2: Bukan kone cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, gini, oh menak ya pok jangan peneng Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat Es.
2: Yo ngapa apa bungan kayak kinceng nasi. Yang kone nak promosinya kine.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bayi okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
2: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh dek lah Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok jangkauan siaran RRI to luasnya Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Oke, baik, seperti saudara sobat budaya. Nah, di Bangka khususnya itu dikenal apa namanya itu tanaman resam yang itu bisa dibuat bermacam ragam bentuk tutup kepala, khusus itu seperti kupiah yang lah terkenal macam tuh. Nah, ini satu kekayaan yang kita miliki nih sobat budaya, resam.
2: Kopiah resam, warisan budaya tak benda, oleh-oleh khas Bangka. Berkunjung ke suatu daerah tak lengkap tanpa membawa pulang buah tangan atau oleh-oleh khas daerah tersebut. Begitu juga jika Anda berkunjung ke Pulau Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Salah satu kerajinan yang layak dijadikan buah tangan khas Pulau Bangka adalah kopiah resam. Karena kopiah ini hanya bisa ditemukan di Pulau Bangka. Bahkan oleh pihak Kemendikbud, kopiah resam Bangka saat ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Kopiah resam sendiri adalah peci yang terbuat dari tumbuhan resam dan digunakan oleh masyarakat Melayu Bangka umat Muslim dalam kegiatan sehari-hari seperti ibadah sholat, menghadiri pesta, kegiatan adat, dan kegiatan lainnya. Pembuatan kopiah resam sendiri telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi-generasi terdahulu. Tanaman resam merupakan jenis Pteridophyta atau paku-pakuan pakis yang biasa tumbuh di tempat-tempat teduh, lembab, dan subur di daerah tropis dan subtropis. Nama latin spesies ini adalah Dicranopteris linearis. Resam dikenal sebagai tumbuhan invasif, masuk dalam jenis gulma atau tanaman pengganggu, karena mendominasi permukaan tanah yang menyebabkan tumbuhan lain terhambat pertumbuhannya. Habitatnya adalah tebing teduh dan lembab, mulai pada ketinggian 200 meter hingga 1500 meter di atas permukaan laut, dengan tinggi tanaman dapat mencapai 1,5 meter. Paku-pakuan ini tumbuh melilit dan bercabang, akarnya tumbuh di dekat permukaan tanah dan keluar batang keras yang tumbuh ke atas. Tumbuhan ini mudah dikenal karena peletakan daunnya yang menyirip berjajar dua dan tangkainya bercabang mendua atau dikotom. Persebaran tumbuhan ini dapat diidentifikasi di daerah tropis dan subtropis, tersebar di Asia dan Pasifik. Tumbuhan ini dapat ditemukan tersebar di seluruh pelosok Pulau Bangka. Selain itu, tanaman resam yang dianggap sebagai tanaman liar dan pengganggu di habitatnya ini ternyata bisa dimanfaatkan menjadi tanaman berkhasiat untuk pemecah bisul, infeksi saluran kencing, obat batuk, dan obat luka memar. Salah satu desa yang terkenal dengan pengolahan resam adalah Desa Dendang, Kacung, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. Bahan dan alat dalam pembuatan kopiah resam adalah resam bulin, resam padi, pola, cetakan kepala dari kayu, mal, pakan, jarum, penarik, terbuat dari tutup kaleng, yang dibuat lubang menggunakan paku untuk menghaluskan, sikat gigi, kulit kayu sama, dan pisau pemotong.
3: Prosesnya ambil resam itu, lalu dikupas, mengambil tengah atau pulau.
4: Ambil isinya, pulaunya ya bahasa kita ya?
3: Iya, langsung dijemur ke kering.
4: Berapa hari, Pak, penjemurannya?
3: Sampai kering lah.
4: Sampai kering ya?
3: Jemur, ada 2 hari, ada 3 hari, kepanas lah.
4: Kira. Lihat panas situasi cuaca ya?
3: Iya.
4: Terus?
3: Terus, udah dijemur tuh, ambil kaleng, lubangnya kecil, lubang buka jarum, jahit tuh, nucok. Jadi, tarik. Sama mana anak Arkina?
4: Oke, baik. Jadi ada teknik juga, Pak ya?
3: Ada.
4: Jadi kalau menurut Bapak sulit nggak ini untuk mempelajarinya?
3: Sudah sulit dah, Bapak. Kalau biasa.
4: Sudah biasa, nggak sulit.
3: Sudah sulit.
4: Apalagi udah 20 tahun, Pak ya.
2: Karena melalui proses yang cukup rumit, harga kopiah resam khas Bangka ini menjadi sangatlah bervariasi, yaitu mulai dari Rp50.000, ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah per kopiahnya. Untuk yang paling bagus dan mahal, bisa dibanderol jutaan rupiah.
4: Proses untuk membuat satu kopiah resam ini berapa lama, Pak?
3: Kalau model yang kasar nih, 3 hari sudah selesai sih kok.
4: 3 hari selesai ya?
3: Selesai.
4: Oh, jadi ini ada yang apa ya? Ada jenisnya juga kasar dan halus ya?
3: 3 jenis, pertengahan dan halus.
4: Iya.
3: Kalau pertengahan tuh seminggu sih kok. Nah, kalau halus sebagai 250 itu setengah bulan, sekolah 15 hari.
4: 15 hari. Hmm. Kalau yang kasar 3 kasar, hari.
3: 3 hari selesai.
2: Berdagang kopiah resam dapat dijadikan salah satu usaha yang cukup menjanjikan untuk menambah penghasilan bagi masyarakat yang bisa memanfaatkan peluang yang ada. Variasi harga kopiah resam ditentukan dari tingkat kerumitan, kerapihan, kehalusan, dan kelenturan bahan. Semakin rumit dan halus anyaman, maka semakin tinggi pula harga jualnya. Kopiah resam bisa dibeli di sejumlah toko oleh-oleh yang ada di Kota Pangkal Pinang, atau langsung membelinya di sentra pembuatannya di Desa Dendang, Kecamatan Kelapa. Biasanya, semakin bagus mutu pembuatannya, harganya juga semakin tinggi. Cara melihat kopiah resam yang bermutu, salah satunya adalah dengan cara menekuknya. Jika kopiah kembali seperti semula usai ditekuk, tanpa mengalami kerusakan, berarti kopiah itu mutunya sangat baik. Demikian mini feature persembahan Radio Republik Indonesia Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

0: Ef.
1: Pa, ngapa gemai?
0: Pok nak tahu deh Ef.
1: Malak kok kini, pantang ngasak ni ngoko. Tak es.
0: Ya es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya es.
1: Pah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
0: Bener lah es, mau nak tahu deh. Bentar lagi ada pesa besar es.
1: Hah? Pesta?
0: Au, eh?
1: Pesta apa? Apa nak kawin kan? Oh, kau tahu? Apa yang begini ya? Menelo kak makan gratis kita mai nak kau mai.
0: Nyahukan tua es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya es. Au, pok nak tahu dah.
1: Di mana orang main bala mai sepile mai?
0: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pok nak tahu dak di mana, es?
1: Di mana?
0: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
1: Pok kawah kok kelak kena rudal ke Amerika nenek mai.
0: Oh, dak lah, es. Kita dak perlu datang ke sana, es.
1: Kemana? Kita macam tahu apa?
0: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
1: Ya, sinyal kuat deh.
0: Pacak
1: dari Amerika, nunggu.
0: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak es. Sambil ngetem di kebon, gitu, kita pacak tahu kabar bola es.
1: Oh, gih. Apa udah, Mai?
0: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
1: Mana?
0: Nih, dia.
2: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Singgalia toh dijamin usaha po cepet dikenal lah es.
1: Gimana cara apa kon berdiri pe panggungnya?
0: Oh dek lah es, po datang baik ke RRI Sungai Liat, tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya es, po tinggal pilih nak disiarkan di mana produk po ya he, di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: damai.
1: Sini, F. Masuk rumah lu, S. Besar petirnya.
0: Cuman aku takut ke sana.
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Wah, Mai, kita nih emang nak rajin olahraga, kok. Asyik, lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi, cuni, Mai, yuk. Aduh, bengesa selfie, Mai.
1: Oh, nian rom. Pok, nih, sibuk sih, Rom.
0: Sibuk apa, ya? Wah,
1: tah gawi, ya. Nggak ngalah bupati lah sibuk, nih, Rom.
0: Kuniu kan sibuk, Mai. Tapi, Mang, kain kutu tengah banyak, nih, Mai.
1: Apa, Rom? Kain? Apa kain, Rom?
0: Ano, Mai. Ya, Mai. Langganan urutku, maksud, Mai.
1: Tuleh, Rom. Men punya mulut tadi rebonding, Rom. Men langganan toukan kain, Rom. Tapi klien, Rom. Klien, Rom. Bukan kain, Rom.
0: Seku dari dulu bahasa iyalah, Mai. Emanglah berubah, kok.
1: Ah, beseng, pok lah, Rom. Leteh madah kepo ne Rom. Ngenyape saya deng Rom.
0: Deng Mai. Yang kaget dek tertinggung ngomong. Mane ade basi bangka ngenyape. Yang ade ge ngeleteh Mai, ngeracau ketak kare Mai.
1: Yalah Rom, mentu nama improvisasi Rom.
0: Hah? Ape Mai? Nggak isolasi buli. Ape maksud kare Mai? Lala Mai. Tengok adep jalan tuh. Kelak kesandung lubang geli ati.
1: Aduh, ipok nih Rom lah isolasi huli Rom. Baseng gak lah Rom? Aseku sepi nuwe pagi nih orang berjalan Romo.
0: Aseku karena baru di hujan nih Mayo, orang malas keluar. Orang gak sutek di balik selimut lah meneseku Mai.
1: Oh nian Rom, lain mentukang nata indepok nih Romo.
0: Indepok ya lah Mai, nganggik ngati diri lah. Tapi biar ku tukang nata. Tapi kageng ngintil seku Mai, kemana-mana geng ikut dijubur ku di Mai.
1: Kita kan CS Rom, kawan Rom, tukang traktir ku pok Rom.
0: Oh, jadi selama ini kabe kawan keku, hanya nak minta traktir keku Mayo.
1: Dak lah Rom, dak be Rom, nuwe ge sensetep pok ne Rom.
0: Ukan mesti biasa ngomong seku ayo nyalah pok ne Mai, weow.
1: Rom,
0: apa Mai?
1: Ada orang gila Rom.
0: Mana?
1: Mata lah Rom.
0: Wah mata ilah Mai. Mana Mai? Kita agak pelan-pelan Mai. Biar dia tengah ngomong sendiri tuh. Oh, dia Rom tahu kayak kita Mai.
1: Yo, Rom.
0: Oh, Mai, Mai dia nengok kita Mai. Lah dekat Mai.
2: Orang ambil anakku.
0: Mai,
2: Rom, kau ngeri
0: Mai.
2: Tanda, kau ngeri.
0: Kau mata ilah Mai. Mai, Mai dia nengok kita.

0: seku ah. Apa entah.
1: Lurup, lurup ini kecer.
2: Mati lagi lah kecer mulai
3: bayi. Ya Allah.
1: Parah banget.
2: Ya, jangan mati lah.
1: Ya sini nah, sini. Ya, ya.
2: Matilah Mike, lagi teh Mike, matilah Mike. Sudah kau wah Mike. Mike,
0: yuk kita pulang nak.
2: Mike cepat Mike, lari Mike. Mike, lari Mike, lari Mike. Mike, lari Mike, cepat Mike. Lagi aku Mike, kita sembunyi lo Mike. Mike, kita sembunyi di dekat batu batang Mike. Matilah aku lari Mike. Mike, cepat ngomong lagi Mike. Matilah Mike.
0: Palah Rom, Rom.
2: Lagi ada tidak Mike?
0: Rom. Pok dak tahu dak Rom?
2: Apa?
0: Ya lah orang gila yang kata orang Fatime, Fatime ya Rom.
2: Oh.
0: Nyanya seketok kayak nyari anak.
2: Oh.
0: Kelak oh imang pok ne putri yang tertukar maren Rom.
2: Deki ade.
0: Pok ne kelak anak Fatime udah Rom.
2: Deki ade. Mai.
0: Yang dibuang dalam kardus maren Rom.
2: Racau pok ne mai. Pok ne mai ngeracau ngenakut ku kita. Tapi ku ningeri mai sakit orang gila itu mai. Ku takut kelak disangkap kita mai.
3: Ya Allah ya Tuhan, ape dosa dan salahku nih Allah, sampai aku dek sudih-sudih dikejar-kejar macam ni. Ya Allah mai mai, letek ku mai, aduh mai, pet mai,
0: letek Rom Rom,
3: oh.
0: Kemarin dosa asuk.
3: Aduh,
0: di pelontang ru es dikejar bayi.
3: Ya Allah,
0: neh lah dikejar gile hula. Gara-gara pok nih lah Rom.
2: Lah gak peduli mai gara-gara ku mai. Mati
0: telah. Pok lah, lah ku padah jangan dilihat. Ica-ica dek tahu bayi. Ini dek malah diceleng puli orang gila ya.
2: Kunya takutnya mai. Maka ku ngerindi kek kata dek to. Sampai kek nyangka dek kek ngisik kita mai. Letih ku mai.
0: Yalah, ingin dek kok Rom. Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar.
3: Oh.
0: Cepet lah kempes pok Rom.
2: Hah? Apa yang kena Mai? Kau ni Mai, kau pikirku ni benar utama Mai, apa cakap kempes? Ni mang mang kau ni Mai, weh mulut aw.
0: Tapi Rom, lucu gitu tadi Romo. Kata kena enggak kayak renggile di Rom, tapi ni Rom nyari anak.
2: Oh imang, tapi ngeri mang lah.
0: Nyari anak kepo Rom.
2: Tapi yang kira mang itu,
0: kan yang kira po anak ah. Tapi mirip imang Rom, po kayaknya.
2: Dek adehnya mana? Agi cakepku selangit-langit be Mai. Ngeri nyar bunges macam tu orang gile ya. Baju cari baju lah ha.
0: Kekeriannya orang gile Rom. Mun pok orang gile lebih kali Rom runges Rom.
2: Astagfirullahalazim. Orang
0: gile gila macam ni runges Rom.
2: Ya Allah mai. Big mayo mulut kane mayo. Kerialah dia dicabi mai. Tapi kawah aku dak ngerugi ke tak cabi tengah mahal ni mai. 50.000 mai sekilo mai. Oh mai. Ku heran eh. Apa keluarga orang gile tadi tu dek nyari oh. Lah tahu ada keluarga sakit. Cubelah diubat, bawa ke ujung pari padang tuh Mayo.
0: Oh nian, oh nian Rom. Neh dibiar kelenang-kelenong, ngelintang ngukur jalan, dak apa pikir keluarga. Dak punya pri kemanusiaan Rom.
2: Mai, mai. Mendek dia punya pri kemanusiaan, jadi ya punya pri kebinatangan Mayo.
0: Kenek po Rom. Males ku ngejelas ah. Ku nek leteh Rom. Nyabe nek asen putus lah asen nyabe ku nek Rom. Aduh ya.
2: Oh my. Men kira-kira pemerintah kita nih punya tanggung jawab dak Mai yok kayak ngurus orang-orang macam tadi itu Mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu Mai. Lah mati lah Mai men berkeliaran di jalan kayak ngejer orang Mai.
0: Oh pastilah Rom, Rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya Rom. Aku lupa pasal berapa yok. Yang katanya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahane sih kok
2: Rom? Wih lah kenal li. Oh. Oh jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu Mang? Undang-undangan?
0: Oh nian, sek Rom undang-undang ya Rom.
2: Oh.
0: Tahu undang-undang gak Rom?
2: Oh.
0: Yang buku depan ada gambar Pancasila ya Rom.
2: Oh.
0: Adalah kita belajar SD Sarimari Rom.
2: Oh. Adalah aku tahu lah mentua Mai.
0: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama Rom.
2: Sekarang di PKN kata.
0: Oh,
2: si kok deng P Mai, dia banyak gak?
0: Oh lah pun eh.
2: Oh Mai, menjem tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu. Tanggung jawab pemerintah mana ada undang-undang ada?
0: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat. Syukur-syukur pacak sembuh mana diubat, Rom.
3: Tahu lah pon. Oh mai, mentu pulang nih, kita lapor bayi mai. Kalau di kampung kita nih ada orang gila bisa perut mai, yuk. Hah, ngeri ku mai.
0: Bisa perut cemananya, Rom.
3: Kayak nengok tadi tuh. Hah.
0: Tak banyak macam segi orang gila ini, Rom. Ada yang
3: lah ngapain boleh kan ketawa tuh mai?
0: Ya apalah, ada yang sensor masa gerang gile, banyak yang sensor, Rom.
3: Eh, oh, imbang
0: ya lah tuh yang paling parah, Rom. Oh lah pun lah, baseng pok lah, Rom. Asa pok gede ikut gile, kelar, Rom.
3: Pok iyalah, makin hari makin gile, mai.

0: apa? Ngapa lagi, Mai?
1: Kok gak tau deh, Es?
0: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es.
1: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
0: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah, Es, mau nak tau dah. Bentar lagi ada pesta besar, Es.
0: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
0: Pesta apa? Apa nak kawin, kan? Oh, kau tahu? Apa yang begini, ya? Menelo, kak, makan gratis kita, mai. Enak, kok, mai.
1: Ya, bukan tua, Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya, Es. Nek, pesta besar, pesta bola, Piala Dunia 2026-nya, Es. Au, pok nak tahu, dah.
0: Di mana orang main bala, mai, sepilih, mai.
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu dak di mana, Es?
0: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
0: Pok kawang, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Nek, Mai.
1: Oh, dak lah, Es. Kita dak perlu datang ke sana, Es.
0: Cuman, kita baca tahu, apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Yes, ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4, ya kita pacak denger siaran bola di sanin, Es, di RRI-nya, Es.
0: Ya, sinyal kuat, Dek. Pacak, dari Amerika, no.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh, pacak denger di radio pacak, oh, lewat RRI digital di HP, gitu, pacak, Es, sambil ngetem di kebon, gitu, kita pacak tahu kabar bola, Es.
0: Pok, Dek, apa, Dek, Mai?
1: Nih, pok denger. Dengar kata mbak penyiar nih, Es.
0: Mana?
1: Nih dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: 103,94 sungai lihat suara budaya Bangka Belitung. Kembali sama sore sepredi ya, di kesempatan saat ini bersama Ega untuk Kak Badin Cak Bedaya kami hadir menemani sore sepredi semuanya. Nah, ya perempuan selamat sore Badin Cak Bedaya.
1: Cak Bedaya, hai sampai
0: ya. Sampai ya ti. Bang Rido, hujan gak di Perlang Bang Rido?
1: Apa?
0: Hujan gak di Senin?
1: Gak.
0: Gak hujan?
1: Gak hujan gak.
0: Oke.
1: Panas ini.
0: Masa?
1: Sikit-sikit tadi.
0: Hah, men kami tengah lebat-lebat aneh hujan ah. Larada sih.
1: Oh, hujan
0: oh.
1: Nih, ada hujan enggak di sini?
0: Oke. Okay. Bang Rido kan tahu, Bang Rido punya peliharaan enggak di rumah?
1: Pelihara apa?
0: Peliharaan misalnya anabul kayak apa gitu, kucing atau apa gitu.
1: Itu apa deh kami ini ada kucing enggak?
0: Di apa lah, Ho?
1: Enggak ada anak orang mau cecaknya ada di rumah.
0: Pekak miara cicak ge. Cicak cicak ya diburu se ah.
1: Oh, cicak anu apa tikus tadi lah kadang.
0: Oh, lah pon.
1: Di rumah ben kucing nih teh kami hidup kucing dia hidup ikan nih kucing apa ya.
0: Ya lah pon kalau ada de. Nak dengar lagu apa pon di sore hari ini Bang Rido?
1: Lagu.
0: Au.
1: Lagu. Jemeran lubuk sembilan kolam mah nadeh.
0: Laudi berlan, apa tadi toh? Ikan dalam kolam kan?
1: Ya, dari siapa lagu tadi ya?
0: Tadi dari Fit.
1: Ada beda.
0: Fit Alfia.
1: Dalam kolam beda lagu tadi. Dari Nestra ya?
0: Dari apa? Ikan dalam kolam kan?
1: Nestra.
0: Hah?
1: Dari terlepas sutra apa ya toh?
0: Sutra.
1: Oh, senlubuk dalam kolam. Tadi beda lagu ah.
0: Judul apa judul tadi?
1: Dari sutra.
0: Anak
1: sutra juga lah.
0: Anak sutra ho.
1: Oh
0: iyalah pun lah. Salam ah.
1: Salam pak. Salam kakek, Muhammad, oh, Ibrahim, separuh Julia, Indera, Fitri, oh, Abdul Fitri tidak dibentet. Dari Sungkap yang ayo, kok apa nama tuh? Wang Bujang di Sungai Batang. Putra Gambak ya. Cinta Ruhat. Yurindu. Apa pupuk salam semua baiklah dari Bang Rido nih. Sore ini minta sehat lah. Selama minta sehat Rido sama Rido nih. Wow.
0: Oke.
1: Teman lah. Ega minta sehat lah. Suami minta sehat lah. Pulang hati-hati ya.
0: Ya, terima kasih Bang Rido. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Rido. Ini ada apa larpa untuk peliharaan di rumah. Kita ngebahas seputar peliharaan kita di rumah ya. Biasanya ada anabul. Macam-macam sekarang nih soalnya bahkan ada yang sudah memelihara kecoa, tapi kecoa itu bukan kecoa biasa ya, gitu ya. Yang perempuan sama sore Bedinca Bedai.
2: Ayo sama sore Bedinca Bedai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Kek yuk. Sinta.
2: Zate.
0: Sinta.
2: Mary.
0: Okay. Alhamdulillah baik yuk Mary.
2: Alhamdulillah enak dan enggak suara kan egal. Alhamdulillah bergabung nih.
0: Benar.
2: Alhamdulillah dengar. Tidak dapat segega aku malas bergabung lah.
0: Masa kita dapat?
2: Oh, dulu orang deh segega.
0: Oh, pakai internet pacaknya.
2: Sama di internet segega orang gue. Oh my god, segega nih kak. Juga di dapet rumah ada.
0: Oke okay lah.
2: Apa tengah lo play dari teman ade ya?
0: Mentang apalah pun kapan dapat ada bayi dah, yuk Sinta.
2: Ade cuma ada anak bayi jau.
0: Yuk Sinta, yuk Mary. Yuk Mer, ada peliharaan tak di rumah yuk Mer?
2: Di apa, di ayam, di kucing, di apa,
0: di apa? Di apalah, nyamuk paling, semut.
2: Kalau ini dari kawan kawan daripada di kuliah, tidak dira, mau orang tau mak, diburu orang, dibunuh, dipercaya orang, tidak gaman dira sama orang. Ya bergaduh deh, mana apa, baik ya, anak tuh.
0: Tapi baik dia. Aduh, iya.
2: Mereka lihat deh, banyaknya dia kalau dia mau orang. Bila umar
0: di serak. Di kandang, Benya. Nyala disuruh di kandang tadi.
2: Udah, jadi kandang aja, gak sampai rumah dia. Cuma, dia lapang, sempit rumah kami lega.
0: datang apa lapo na?
2: Lapo
0: ya lapo. Dengar lagu apa pun gak Mary ne?
2: Lagu semua milikmu.
0: Semua milik?
2: Mu.
0: Oke, ikan arjana ha.
2: Ao, kendalan ao.
0: Ya, silahkan. Kalau
2: ke Bang Redo, ke Sriatun tadi ao, semoga sama keluarga, ke Yusinta, Yu Amina, ke Yurindu, ke apa itu? Mak Marni, semoga cepat sehat dan tak ada penyakit. Ke Yu Fitri, ke Mama Rati, ke Mak Jun, ke Mak Bujan yang pernah datang, ke Mak Ibrahim, ke Ko Ayau, kakek Sakamura, ke Julia yang cantik selalu toh, ke anak putra Sambas, ke Bude Sumi, ke Ko Ayung, ke Rasu Hamid, ke apa lagi ah?
0: Ke siapa?
2: Mang Damiri, ke Mas Sulaiman, Mang Aceh, Bude Sumi, Didati, ke Mas Sumela, jauh.
0: Oke. Okay.
2: Aku asal dengar perempat kesalahan di Mary ya.
0: Oke.
2: Okay. Semoga sehat selalu, ceria selalu, sukses cantik selalu.
0: Amin, amin.
2: Sambar sayang suami, sesinta. Ya maksih gak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia apalah sampai tadi kayak Bang Ridho. Soalnya kan banyak soalnya berada orang peliharaan-peliharaan hewan yang jadi penghilang stres di rumah, unyu-unyu nah, ya kata orangnya, sampai tikus versi lucu gak ada di piara orang sekarang nah, yuk. Ya kalau kita lanjut lagi Prendi, kita dengarkan dulu nih lagu permintaan dari saudara kita yang sudah request ya, dan pastikan terus ke kami di Bedinca Bedaek.

0: Es.
1: Pak, ngapa lagi, Mai?
2: Kok nak tahu dah es?
1: Malah kok kini. Pantang ngasak nih ngoko. Tak es, es. Tak es, es.
2: Ya es, nyari lama lagi ada pesta besarnya es.
1: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
2: Bener lah es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar es.
1: Hah? Pesta?
2: Au, eh?

0: sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pada tahu enggak di mana, Es?
1: Di mana?
0: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
1: Bok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika, Nenek Mai.
0: Oh, dek lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
1: Kemana? Kita baca tahu apa?
0: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4, ya kita baca denger siaran bola di sanin, Es. Di RRI-nya, Es.
1: Ya, sinyal kuat, dek. Pacak dari Amerika,
0: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio, pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak, Es. Sambil ngetem di kebun, gitu, kita pacak tahu kabar bola, Es.
1: Oh, gitu. Apa udah, Mai?
0: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
1: Mana?
0: Nih, dia.
2: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: stres. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kanak o.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan o. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tau.
0: Duh, tau dari mana memang guys. Sok tau kini.
1: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kek neng radio nampe bawah batang nih.
0: Ngerapi gini guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita ngok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko neo. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, awok lah, guys. Wah, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti nih.
2: Apa kabar Bangka Belitung nih? Nih, nyah.

Selamat sore, Sopradi, sahabat budaya. Upaya pelestarian seni kayak budaya daerah terus dilakukan di Kabupaten Belitung Timur melalui penyelenggaraan pementasan karya seni pertunjukan Pinang Gading Begawai tahun 2026. Kegiatannya pun digelar di kawasan Pantai Nyir Melambai, Desa Lalang, Kecamatan Manggar selama 3 hari sejak tanggal 15 sampai 17 Mei 2026. Ketua Panitia sekaligus Ketua Sanggar Pinang Gading Manggar, Akhirudin, mengatakan kegiatannya pun menjadi bentuk konsistensi sanggar dalam menjaga kayak melestarian tarikan seni budaya daerah. Dan menurutnya, sejak berdiri tahun 2015, Sanggar Pinang Gading terus berupaya menghadirkan ruang kreativitas bagi generasi muda di Belitung Timur. Dijelaskan pula, kegiatan Pinang Gading Begawai tahun ini menjadi wadah bagi anak-anak sanggar untuk menampilkan hasil latihan kayak kreativitas mereka dalam seni pertunjukan tradisional. Dan saat ini anggota Sanggar Pinang Gading berjumlah sekitar 130 orang, mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, sampai umum. Berbagai penampilan turut memeriahkan acara mulai dari 16 grup tari Nusantara, orkestra Pinang Gading, tari campak kolosal, sampai hadroh Desa Lalang. Demikian kabar Bangka Belitung jam 4.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat

0: pagerang.
1: Omay, nyaman kamar kan Omay, yuk bersih, rapi. Wah, saya kudu tanagi, Mai nak belajar perlu kapuk Mai.
2: Syukurlah, Rikin, Rom. Ku paling nomor satu kamar lah Rom nak bersih. Oh, iya, pening pale men belambur ini kamar ka Rom.
1: Mai, Mai. Kepacak dah mendak nyala-nyala ku sekali Mai. Biar tenang kupingku nih.
2: Duh, kan bener nian
1: benar.
2: Kamar kana ini kapal pecah. Besar dah salah-salah. Asa ku nunggu hari ka tidur di kantiu lah Rom.
1: Deki ade Mai ngeracau iga. Lanu iga kan Mai. Tapi yo nian Mai yo. Bener lah kata Kamai. Ku genak bebires kamar lah pun besok. Biar ku nyaman tidur Mai. Tapi kabantuku Mai yo.
2: Dek pasel Rom. Banyak iga gawe ku di rumah nih. Alang ku beringkas rumah. Adik,
1: bukan Mai. Jahat bener kayak ku nih. Walaupun mulai besok kita beradu bersih rumah, adu bersih kamar, oh, awas kah?
2: Tomong oh, kalah. Yo.
1: Kalah kamar kare Mai.
2: Ningo, paling-paling angat-angat teh ayam po.
1: Dek ki ade Mai, men kali ini ku yakin ku bersih. Ku pasang AC. Ku taruh kulkas, ku beli TV, ku beli spray mahal, ku cat bedeleu. Dek kek menang ka Mai, apa yang job ku nih Mai? Kain ku tengah banyak ya Mai.
2: Gaya pok selangit ketimbang nunggit, typo begereng pok nih Rom, Rom.
1: Masya Allah, panjang lidah kan nih Mai. Nyaman bener sak nyarut ku nih.
2: Ukan mesege. Typo begeduk begereng. Biasa-biasa baiklah Rom. Yang penting rumah bersih, segali sudut bersih, gali termasuk kamar. Nyaman di diem, nyaman di tidur Rom.
1: Macam kamar kane Mayo. Tapi bener pulih kata Kamai.
2: Ya iyalah. Saya gitu loh. Mai Mayati Sophia.
1: Ya Allah, aku baru ingat sekali kan nyebut nama Kamai. Nama kane sebenarnya Mayati Sophia. Dulu waktu di SD kan dipanggil Mayat, Mayo.
2: Da ingena ben.
1: Nak dak ku panggil ka Mayat aja.
2: Ya lah Rom, pokoknya nyari gara-gara nih yo. Kelak sekampung nih sak manggil ku Mayat, jangan nyari well nih.
1: Mayat berjalan mun tu Mayo.
2: Biaklah mun pok manggil ku macam tu, ku panggil pok rompak. Orang kan dek tahu nama ka sebenarnya Siti Trompak.
1: Iya lah Mai, diam-diam jangan kayak bising gak. Mati lah Mai, Mai. Cina ya Mai.
2: Yo pun pok lah yang mulai ya, yo be.
1: Tidak pun, Mai. Kita dah Mai Mayo. Cukup kita bayi yang tahu Mayo.
2: Orong, ngapa hanya nasib kita sama ya Romo?
1: Dek kau aku nasib sama kayak pok ya Mai.
2: Aduh, ya Rom. Dak angin dak ribut ngakak nih Romo.
1: Ku ingat kawanku di kampung lu, Mai.
2: Ngapa, Rom?
1: Jadi kisah nek nih, Mayo. Mak kawanku tadi itu orang asak ngomong kan agak tinggi, Mai. Tai pau lah buko, ah. Jadi asaknya berumong kayak keben mak kami. Ape-ape, bik-bik lain di kampung tuh sutek kayak begaya, Mai.
2: Begaya apa, Rom? Gimana, Rom?
1: Anok, Mai. Bik tuh buko, ah. Mending ngomong anak jers jadi konglomerat Mai. Kayo punya bini harus cikar menpaca artis tinggi lah ngana Mai.
2: Oh bagus sih Rom, jadi motivasi Rom.
1: Hebat apa Mai? Saking nak nyage cita-cita Mai, sekalinya punya anak diberi nama Mai. Kata udah sampai nama Mai.
2: Siapa Rom nama ya?
1: Tai pau begereng. Tulah mendek tahu apa lah Mayo.
2: Apa Rom nama ya? Tai pau begereng.
1: Oh, tai pau begereng.
2: Lah nua lah bik tau Romo.
1: Oh nian Mai, cubik ke bayang ke Mayo. Serba salah jadi men kita manggil anak.
2: Oh nian Rom, misal kita main ke rumah Romo, kita ngetok pintu. Assalamualaikum. Keluar ma. Udah kita kan nanya, tante ada tai.
1: Jurok kan deh Mai.
2: Ya nama kita mau begereng. Tanahnya.
1: Aok pulik Mayo. Sikok nih Mai. Waktu absen di kelas Mai. Lah temango Mai tiap hari kami sekelas Mai. Aduh sakit perut Mai.
2: Apa hal Rom?
1: Tau deh asa absen kan urut abjad Mayo. Jadi menlah sampai nama kawan yang huruf depan S. Kamilah siap-siap lah Mai. Seli lah kan. Saya bu. Keren kan namanya Mayo?
2: Ah.
1: Panggil lagi, Suryadi. Hadir bu, sekali pas turuk tema. Taipo bergerang.
2: Saya bu. Lahan cok lilot lah gawe pok nih rom rom. Kukira yang gak kalah yang budu rom. Rupanya ada yang lebih budu dari karo mo.
1: Gani mang, memang mai, kurang asem mang deh mai. Dak sahabat, dak ngulok ke deh mai. Keliwat memang ke deh mai.
2: Taipo bergerang, taipo bergerang.
1: Sampai kayak kalah mai, taipo bergerang mai. Begaya. Asa na ano, nak belanja, nak minta traktir terus, sok-sok ayo.
2: Bukan, ya. Bukan Rom, tapi ngomong-ngomong di mana, oh, anduk mesai ya sekarang, oh. Siapa tahu jodoh kayak Pok Rom?
1: Dek kawago.
2: Bukan, sesuai. Pok menano kelak bikin undangan, Siti Terompak menikah dengan Taipau Begereng.
1: Dek suai men kekku, dek suai dak memang kekku dak mai. Kek kalamai, jauh-jauh lamai. Kek kalamai, deng lamai.
0: Ku dek tau ngisah lagi lagu we mai ke rob ne. Dek apalah pikir budak-budak doh. Dek di beban apalah hidup ah. Wah, jadilah. Ku lame-lame pacak tak ikut ke tingkah dorang duwe ne. Hidup ne jentai pawi ge. Oh. Jadi ya men punya cita-cita tapi nak ngukur baju di badan. Aduh, ya. Lah, oh, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.

0: Ya masih di 103,9 perempat sungai liat sore budaya Bangka Belitung ya. Perempat selamat sore berdincak berdaya. Dicoba kembali seperti di 08 12 13 14 10 39 ya, seputar apa ya, hewan peliharaan di rumah tuh ada apa bayi gitu ya. Tadi ada cicak malah dari Bang Rido. Ya, perempuan sama sore berdincak berdaya.
1: Selamat sore berdincak berdaya. Wah, Sampayati, sayang
0: kecintaku. Sampayati, Mamarati. Kabar baik, Mamarati.
1: Alhamdulillah, wassalamualaikum Allah wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Mamarati di rumah punya peliharaan apa nih?
1: Dulu ada merah ayam, tapi gak tau wajib lah kalau kawan jadi ribut ke tetangga.
0: Bekelai bibayok bayo lah.
1: Gara-gara cak demai ke anda, gara-gara bekelai supaya ayam mok.
0: Tapi jurai ke bibay bekelai ke gerayam sama dia.
1: Tapi ama utam orang anak orang bekelai, kita ke ayam menari ya.
0: Tuh, ngapa udah ayam mah takut tadi telas kaput, oh?
1: Awo, dengan anak-anak bakar sayur orang, ya, biar kita serah semua orang.
0: Benar
1: lah. Kita lama kayak ayam gak tau, wah.
0: Jadi kelah ini, ya, no? Ah,
1: jadi kelah, ya, lo gak usah melir, makan ayam.
0: Alah, apa, na?
1: Lah, sayang.
0: Iya lah, lagu apa enak, aneh?
1: Lagu Kutitip Rindu Pada Angin, no?
0: Kutitip Rindu Pada Angin.
1: Kutitip Rindu.
0: Kepadamu angin lesti be ya.
1: Oh, ada yang sesi anak dengar yang dek dek sesi resti. Kopak.
0: Revo Ramon nak dak cowok.
1: Okey lah.
0: Ah, cowok berarti ya?
1: Ah, cowok.
0: Okey.
1: Karena bapak ibu tadi ke yayan omanya. Oh. Buat Pak Ibrahim, Bu Mary, Bang Ahmad kita. Ini saya dari kakak pentas.
0: Ngapa ya?
1: Nggak pernah lama, dah jangan angkat eh.
0: Nggak ngebom muli.
1: Kita kuakoyong muli, eh kan? Iya, kuakoyawa. Aku ayong kita, kayak mabuk jalan di Pinang Sebatang. Oke, yang di sini lihat. Pakai Nakamura kita, Bang Mi'in. Ibu, anak lakak lemak tangannya.
0: Siapa?
1: Ibu. Yuk Mar kita.
0: Yuk Mar, lemah deh kabaran ya.
1: Lemah deh kabaran, mudah-mudahan sehat lah tangan.
0: Mudah-mudahan,
1: Buat kakek Satemura kita juga, buat Julia, buat putra Sambah yang jauh di mata dekat di hati.
0: Dekat di hati.
1: Buat Julia apa? Kalau kita siap, sedang-sedang, iya dah. Juga buat Sapa Bajio yang di sini. Oh, apa ya,
0: capek.
1: Kan seri kan mampir ya, nak seri, ngebak aja ya, anak dengan berkamar anak sekolah kan.
0: Siapa ya?
1: Anak mama aja, dia berseri juga, oh. Buat semua mualah dari anak-anak itu, Abi.
0: Oke. Okay.
1: Salah-salah kompon selalu, buat yang lagi kecil, sama cinta, pasang-pasang, kualitasi, jelas, buat kawan-kawan.
0: Kamila hujan dari tadi ya?
1: Oh, enggak deh, hujan tapi gelap deh.
0: Lebat tadi ya.
1: Selamat hati-hati saya untuk kita, aku makasih atas waktunya. Lagi mesti kulkas, namanya.
0: Rajin ya.
1: Makasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Mama Rati. Brandy dulu sempat miaro, apa namanya tadi tuh? Ayem, cuman dek kau jadi ada pertikaian antara Bik Jura ke Bik Bay dia, adek kau Hagi. Perempuan selamat sore berdincak berdaya.
2: Perempuan selamat sore berdincak berdaya. Wah, hujan mengguyur.
0: Ngirep kuping muli, Mang Yana nih hari. Oke, Mang Yan punya peliharaan apa di rumah?
2: Nggak di apel lah, ini BM.
0: Nggak di apel lah?
2: Iya.
0: Semut gitu.
2: Kodok yang paling di bandara.
0: Oke lah pun. Kalau macam itu nak dengar lagu apa nih, Mang Yan?
2: Lagu apa penyanyi? Lupa.
0: Apa itu yang?
2: Kunanti dirimu di pintu surga.
0: Kunanti dirimu di pintu surga.
2: Iya.
0: Oke lah. Salam-salam buat siapa?
2: Putra Sambak, Julia, Mama Rapi tadi. Ya, Pak Ahmad, lah dekat kulit makan ketupat, tanggal 27 lah makan ketupat uli.
0: Lah rayo puli,
2: Oke Pak Ibrahim, mungkin Pak Ibrahim tengah ngopi cap singkong. Cek bang kampung Jawa. Terus cek lu tidak di Bintet, cek Abdul Lewin di Bintet.
0: Oke.
2: Terus siap lagi. Oh, cek aku ayaw di sungguhin. Cek Emelda. Terus cek ya bujang tinang sebatang kok di sini mana tadi di tengah-tengah lah. Cek Bang Rido tadi. Oh.
0: Oke. Lah, itu baik. Oke, lapon. Iya. Terima kasih, Mang Yen. Ya, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ndak miara pe lah katanya. Ada kudo. Kudo amin tapi aro. Oke, Mang Yen dia. Ya, apa ngiler-ngiler denger Mang Yen ngirup kopi ya, dak. Kopi hitam dia. Ya, perempuan selamat sore, Bedinca Bedae.
1: Bedinca Bedae. Wahai, sampai Yati.
0: Sampai Yati, kayak siapa nih?
1: Kayak Yusri, Mbak Ika.
0: Oh, Yusri. Apa kabar Yusri?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Ika sehat.
0: Alhamdulillah, lagi panas di sana?
1: Lah agak teduh lah.
0: Lah agak teduh, oke syukurlah pona. Ya, gak deh, piara anak sampai kayak Bang Rido tadi kan?
1: Oh, adik belum satu rumah Bang Ridho miara.
0: Oh kan, Bang Ridho miara yuk Suryatu, yuk Suryatu miara Bang Ridho.
1: Oh iya, saling berpelihara.
0: Saling menjaga, saling memelihara lah Naya.
1: Oh, saya saling menjaga, saling memelihara. Karena apa yang gak harbon share rumah tangga
0: kan. Amin. Ya pun denger lagu apa ini yuk Suryatu?
1: Ayo nak denger lagu anu.
0: Apa itu?
1: Awan kelabu.
0: Awan kelabu?
1: Dari Bunda Rita.
0: Bunda Rita, iyalah. Salam-salam.
1: Salam aku denger lagu ya.
0: Kangen jadi ya.
1: Salam-salam. Salam-salam kayak Mang Yan tadi, semoga sehat selalu. Dagangnya semoga laris manis total.
0: Amin.
1: Kayak Bapak tadi, semoga sehat selalu. Semoga lancar luncur sama lingkungan.
0: Amin.
1: Kayak Kapan Julia, semoga sehat selalu. Kayak Endera, kayak Abdul, kayak Farida dari Kementet. Kayak Yurindu, kayak Kakek Sakamura. Kayak Kapan Pak Ahyung, kayak Dari. Kayak Yak Suhamid, kayak Tamiri. Kayak Mang Bujang, kayak Yuk Meri, semoga sehat selalu. Kayak Ibrahim, kayak Sinta Beruas, Bayu Amina. Kayak Bang Iin, kayak Putra Sambas. Segala-galanya lah itu menghabiskan Pak terkecuali.
0: Oke lah Pak.
1: Terkecuali untuk rumah orang rumahku nih, kayak mak mertuaku nih, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Diberi keberkahan umur, kelancaran rezeki.
0: Amin.
1: Kayak Mbak Ega, selamat tugas dan semoga sehat selalu, sukses selalu, cantik selalu. Semoga dibasih pertahan umur, kelancaran rezeki juga.
0: Amin.
1: Terima kasih Mbak Ega.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Yuk Suryatun. Lah, beda dengar suara ya. Ini untuk Supradi yang punya peliharaan kucing ya. Kita punya informasi juga ini untuk Supradi. Ngapa yuk manusia ini kebanyakan sukanya itu, kebanyakan ya, memelihara kucing gitu Prade. Jadi ketertarikan manusia kayak kucing dan hewan lucu lainnya memang ternyata berakar pada mekanisme biologis kayak psikologis yang latar bentuk sejak lama. Jadi kucing ini bukan sekedar hewan peliharaan bagi banyak orang, tapi hewan ini kerap menjadi sumber kenyamanan, teman setia, bahkan juga pereda stres. Ada ya, melansir Science Insight, ketertarikan tersebut bukan kebetulan ya, karena salah satu penjelasan utamanya adalah konsep kecensema ataupun skema bayi yang pertama kali diperkenalkan oleh Conrad Lorenz ya. Jadi konsepnya menjelaskan kalau manusia secara biologis tertarik pada ciri-ciri fisik seperti mata yang besar, kepala bulat, hidung kecil, karakteristik yang identik dengan bayi manusia. Dan menarik ke kucing punya hampir semua ciri-ciri tadi ya. Akibatnya otak manusia merespons kucing dengan cara yang mirip pada saat melihat bayi. Ya, kalau kita ngeliat gak bayi itu kan pasti gemes gitu ya. Biar macamannya pun kelihatan gemes. Dosa ditinggal, gak ngenang gitu. Lucu. Jadi itulah mungkin ada ketertarikannya Seperti ya, ini tuh seputar hewan peliharaan. Oke lah ya, kalau gitu ya, gajarkan lagu untuk Seperti semuanya ya, di sore hari ini untuk Bedinca Bedaya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

seperti itu di penghujung kebersamaan kita untuk sore hari ini ya di Bedinca Bedae. Dan terus selanjutnya kembali perempat akan hadir dengan rangkaian acara tidak kalah seru untuk kita simak ya ataupun kita dengarkan untuk hari ini, yaitu di hari Sabtu ya, tanggal 16 Mei 2026. Ya tentunya terima kasih untuk kebersamaan terus kayak kami di perempat Sungai Liat, sore budaya Bangka Belitung.

0: กับบริตรงแน่แม่ยาก
1: Selamat sore Sepradi sahabat budaya. Sebanyak 306 atlet mengikuti Sungai Liat Triathlon 2026 yang dilaksanakan di Pantai Tanjung Pesona Sungai Liat, Bangka pada Sabtu tanggal 16 Mei 2026. Jumlahnya pun melebihi target yang diperkirakan. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ataupun Disparbud Bangka, Resmi Wiramadona mengatakan, jumlah itu ada penambahan dari sebelumnya 287 peserta, yakni di kelas lokal sprint ke juga duathlon. Dijelaskan pula Sungai Liat Triathlon tahun 2026 ini dilaksanakan berbarengan ke Kejurnas Triathlon yang mulai dilaksanakan pada sore pada siang ini ya, dan Sepredi senada dengan Bupati Bangka Ferry Insani mengatakan event Sungai Liat Triathlon juga membawa dampak yang signifikan baik di bidang olahraga, ekonomi sampai promosi wisata. Menurut pantai di Kabupaten Bangka menjadi salah satu lokasi strategis kayak tempat terbaik untuk pelaksanaan olahraga nih. Oleh karena itu mesti dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kemajuan daerah dan juga peningkatan ekonomi. Demikian kabar Bangka Belitung jam 5.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rupiah Resam, warisan budaya tak benda oleh-oleh khas Bangka. Berkunjung ke suatu daerah tak lengkap tanpa membawa pulang buah tangan atau oleh-oleh khas daerah tersebut. Begitu juga jika Anda berkunjung ke Pulau Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Salah satu kerajinan yang layak dijadikan buah tangan khas Pulau Bangka adalah Kopiah Resam. Karena kopiah ini hanya bisa ditemukan di Pulau Bangka. Bahkan oleh pihak Kemendikbud, Kopiah Resam Bangka saat ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Kopiah resam sendiri adalah peci yang terbuat dari tumbuhan resam dan digunakan oleh masyarakat Melayu Bangka umat Muslim dalam kegiatan sehari-hari seperti ibadah sholat, menghadiri pesta, kegiatan adat, dan kegiatan lainnya. Pembuatan kopiah resam sendiri telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi-generasi terdahulu. Tanaman resam merupakan jenis Pteridophyta atau paku-pakuan pakis yang biasa tumbuh di tempat-tempat teduh, lembab, dan subur di daerah tropis dan subtropis. Nama latin spesies ini adalah Dicranopteris linearis. Resam dikenal sebagai tumbuhan invasif, masuk dalam jenis gulma atau tanaman pengganggu, karena mendominasi permukaan tanah yang menyebabkan tumbuhan lain terhambat pertumbuhannya. Habitatnya adalah tebing teduh dan lembab, mulai pada ketinggian 200 meter hingga 1500 meter di atas permukaan laut, dengan tinggi tanaman dapat mencapai 1,5 meter. Paku-pakuan ini tumbuh melilit dan bercabang, akarnya tumbuh di dekat permukaan tanah dan keluar batang keras yang tumbuh ke atas. Tumbuhan ini mudah dikenal karena peletakan daunnya yang menyirip berjajar dua, dan tangkainya bercabang mendua atau dikotom. Persebaran tumbuhan ini dapat diidentifikasi di daerah tropis dan subtropis, tersebar di Asia dan Pasifik. Tumbuhan ini dapat ditemukan tersebar di seluruh pelosok Pulau Bangka. Selain itu, tanaman resam yang dianggap sebagai tanaman liar dan pengganggu di habitatnya ini ternyata bisa dimanfaatkan menjadi tanaman berkhasiat untuk pemecah bisul, infeksi saluran kencing, obat batuk, dan obat luka memar. Salah satu desa yang terkenal dengan pengolahan resam adalah Desa Dendang, Kacung, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. Bahan dan alat dalam pembuatan kopiah resam adalah resam bulin, resam padi, pola, cetakan kepala dari kayu, mal, pakan, jarum, penarik, terbuat dari tutup kaleng, yang dibuat lubang menggunakan paku untuk menghaluskan, sikat gigi, kulit kayu sama, dan pisau pemotong.
1: Prosesnya ambil resam itu, lalu dikupas, mengambil tengah atau pulau.
2: Ambil isinya, pulaunya ya bahasa kita ya?
1: Iya, langsung dijemur kering.
2: Berapa hari, Pak, penjemurannya?
1: Sampai kering lah.
2: Sampai kering ya?
1: Jemur, ada 2 hari, ada 3 hari, kepanas lah.
2: Kira. Lihat panas situasi cuaca ya?
1: Iya.
2: Terus?
1: Terus, udah dijemur tuh, ambil kaleng, lubangnya kecil, lubang buka jarum, jahit tuh, nucok. Jadi, tarik. Sama mana anak Arkina?
2: Oke, baik. Jadi ada teknik juga, Pak ya?
1: Ada.
2: Jadi kalau menurut Bapak sulit nggak ini untuk mempelajarinya?
1: Sudah sulit dah, Bapak. Kalau biasa.
2: Sudah biasa, sudah sulit. Apalagi udah 20 tahun, Pak ya.
0: Karena melalui proses yang cukup rumit, harga kopiah resam khas Bangka ini menjadi sangatlah bervariasi, yaitu mulai dari Rp50.000, ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah per kopiahnya. Untuk yang paling bagus dan mahal, bisa dibanderol jutaan rupiah.
2: Proses untuk membuat satu kopiah resam ini berapa lama, Pak?
1: Kalau model yang kasar nih, 3 hari sudah selesai sih kok.
2: 3 hari selesai ya?
1: Selesai.
2: Oh, jadi ini ada yang apa ya? Ada jenisnya juga kasar dan halus ya?
1: 3 jenis, pertengahan dan halus.
2: Iya.
1: Kalau pertengahan tuh seminggu sih kok. Kalau halus sebagai 250 itu setengah bulan, 15 hari.
2: 15 hari. Kalau yang kasar 3 hari.
1: 3 hari selesai.
0: Berdagang kopiah resam dapat dijadikan salah satu usaha yang cukup menjanjikan untuk menambah penghasilan bagi masyarakat yang bisa memanfaatkan peluang yang ada. Variasi harga kopiah resam ditentukan dari tingkat kerumitan, kerapihan, kehalusan, dan kelenturan bahan. Semakin rumit dan halus anyaman, maka semakin tinggi pula harga jualnya. Kopiah resam bisa dibeli di sejumlah toko oleh-oleh yang ada di Kota Pangkal Pinang atau langsung membelinya di sentra pembuatannya di Desa Dendang, Kecamatan Kelapa. Biasanya, semakin bagus mutu pembuatannya, harganya juga semakin tinggi. Cara melihat kopiah resam yang bermutu, salah satunya adalah dengan cara menekuknya Jika kopiah kembali seperti semula usai diteguk tanpa mengalami kerusakan, berarti kopiah itu mutunya sangat baik. Demikian mini feature persembahan Radio Republik Indonesia Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Baik, kembali di 103,9 perempat sekalian. Saya Daya Bangka Belitung ya, untuk bersama kita di Genata kali ini. Eka punya informasi di seputar desa di atas awan yang desa di atas awan Wairebo ditutup sementara yang karena ini adalah imbas longsor gitu seperti. Jadi pemerintah menutup sementara kunjungan wisata ke Kampung Adat Wairebo, destinasi ikonik di Kabupaten Manggarai, NTT, yang dikenal sebagai desa di atas awan. Keputusan ini pun diambil otoritas ya setelah hujan deras selama sepekan terakhir yang memicu longsor yang menutup total jalur pendakian Ola Utama menuju situs warisan budaya dunia tersebut. Tumpukan tanah, bebatuan, kayak material longsor kini menimbun sepanjang jalur setapak dan akses menuju desa di atas awan itu pun dak pacak dilewati sama sekali seperti. Ya, seluruh rute pendakian kini berubah menjadi sangat licin, berlumpur kayak struktur tanah juga menjadi labil sehingga sangat berisiko bagi siapapun yang memaksakan diri untuk mendaki. Situasi pun kan diperburuk oleh cuaca ekstrim yang lagi berlangsung disertai angin kencang yang mengancam kalau menumbangkan pepohonan di sepanjang jalur hutan yang lebat. Kemudian Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai, Aloysius Cebarut menegaskan penutupan ini pun adalah langkah pencegahan tegas dengan mengutamakan keselamatan. Dikatakan pula untuk pemerintah daerah hendak ngambil resiko apapun yang pacak membahayakan nyawa pengunjung maupun warga setempat. Dan senada dengan itu, Ketua Lembaga Pelestari Budaya Wairebo Mekaelton sama membenarkan bahwa kondisi di lapangan pun memang masih tergolong kritis seperti. Dan juga kami informasikan seperti kalau kita akan bergabung ke RRI Pro 1 Sungai Lid untuk kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran yang dirangkaikan dengan kumandang azan salat maghrib untuk wilayah kota Sungai Lid ke sekitar.

0: Baik, pendengar, hingga di sini dulu saya hadirkan pilihan lagu-lagu hiburan religi pendengar, dan selanjutnya kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran untuk sore hari ini, akan ditemani bersama Qori Yusuf Mujarobi yang akan bacakan surah Al-Anbiya dimulai dari ayat 11 hingga 17, dirangkaikan dengan kumandang beduk serta azan maghrib bersama Muazin Rizal Fahru Rozi yang akan berkumandang pada pukul 17:56 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وارجعوا إلى ما

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

0: tadi. Oh,
1: adik tahu kemai.
0: Dek ku racun ke syukur rasu adik ya.
1: Mata kemai. Ya.
0: Mai. Mana mana. Dedegi kan. Dedegi Roma. Rasu adik Rom.
1: Dah. Gara-gara kani lah Mai. Kita dikejar rasu pagi-pagi nih. Lah menges ku nih Mai.
0: Ngapa kule? Kanyalah ku nih Rom. Ken kalah ngajak lari pagi di Rom.
1: Nolah melaban tega di pade kan nih Mai. Kula ngajak tadi lewat jalur dua bay tapi kalah ngotot nak lewat jalan nih. Nenyik soku Mai.
0: Mana aku tahu Rom di sini banyak asu Rom.
1: Jerak buntut jerak kepala. Ku Mai mungke lewat nih lagi. Ditimbak mati ge ku enggak lagi lewat nih Mai. Ke habis nyawa ku nih Mai lah Mai.
0: Malah ditimbak mati ge enggak Rom. Tapi men ku ingat tadi ya. Pacak jiga di wek ku Rom. Kuat umon pok lari Romo. Dak sio-sio dak kang ngebesak badan ga Rom.
1: Mai. Malah diusik asu ini kita tadi jangankan ka Mai. Siput ge pacak lari berdewing. Gajin badan ku besak, pacak berdepes ku berlompat Mai.
0: Aduh, pok nih, oh nian Romo, ku same lah. Dak tahu begi lah, ku jerak liwat nih lagi. Penuh bener lah guguk nih Roma.
1: Lalu Mai, gua udah ngambil napas Mai.
0: Rom, ya pegel kaki ku Rom, Rom, Rom. Kelapa urut ku menih Rom.
1: Oh Mai, yuk. Cubik lah kira menurang miaro asuk tuh di piaro bener-bener. Jangan dilepas macam itu bayi, yaudah. Mati malah ngejar macam ni Mai. Man kita lagi pacak berlari. Man atok-atok nek-nek dikejar Mai.
0: Pok lagi pacak lari Romo. Buat umon pok lari. Men lomba lari di menang pok Rom. Lomba lari dari kenyataan pok menang Rom.
1: Pok imang. Man kita dicengker masuk tadi tu. Apa yang jadi ya Mayo? Kira-kira ya Mayo?
0: Positif lah rebies kita Rom. Ngeku pok bay lah. Menasuk tadi nyerengkem pasti nyerengkem karom. Hal isi ka daging lemak ketak menkuneh. Ha.
1: Astagfirullahaladzim Mai. Libak nian mulka ni Mai. Lah macam ke apa entah. Nyaman bener rasa kayak ngate ku nih. Tanuwe gawi kari Mai.
0: Dek biherom ku kan nulong po adik Rom. Roma.
1: Oh Mai.
0: Ui apa?
1: Sebenarnya masyarakat kita nih harus tahu oh, aturan kayak ngidup binatang di rumah nih. Contoh macam yang miar wasuk nih. Mendikandang kendek nganggurang. Dek ngusik kita tadi tu dah.
0: Au, ukan tu ketak Rom. Dek sedikit orang yang miar wayem.
1: Oh iman.
0: Bibek. Dilepas cem tu bay. Nyadak mikir menayam apa bibek masuk rumah orang. Ngancok kembang tetangga. Biek sekaput ya yang dek tahan nah. Au, mendipade ngalah-ngalah kita ngeruce ya.
1: Oh imbang Mai. Ku jadi ingat waktu tu Bik Bai ke Bik Jurai berkelai gara-gara ayam Bik Bai ngancok kembang Bik Jurai Mai.
0: Awo Romo gara-gara ayam Bik Bai sekampung heboh bertangkap-tangkap ke jurang bukitak.
1: Untung ada ku waktu tu Mai jadi juri ya. Misah ha?
0: Misah apa? Kok nangkap ayam ma? Ukan ni misah orang dua atau bukitak?
1: Ai, ku tu sebenarnya nak nangkap Bik Bai tapi ketangkap ke ayam ma Mai.
2: Kasihan ayam Bi, Bi. Sengah mati kau nak ngidup ayam-ayam kau nih. Lah berhabis kayak memakan lah, Bi, Bi.
3: Oh, jadi ayam kan kan bay? Dek asi kesian-kesian lah, dek bay. Kalian diwek lah kembang ku nih. Lah belambor teberacai gawe ayam kan nih. Cubi menpot kembang kadi rosak ayamku. Marah dak kami, bay?
2: Oh, marah lah. Kusik ke ayam, Bi. Mon berani nganak kembangku?
3: Nih, jadi artinya dak salah lah. Kusek ayam ka menak tu kumadeka bayo menak ngidop ayam to bener men se di kandang apa cemane jadi dak nganggu cemni ha
4: men miaro ayam kambing kucing ape pridup laena jangan dibiar sekeput anjup misala di kandang kan bayi jadi dak nganggu orang lain. Udah itu, mendikandang pridup kita ge jadi bersih. Yang miaro senang, orang lain ge dek ngirang. Nah iyanya. Iklan layanan masyarakat ne disampai ke RRI Sweden, Bangka Belitung.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Not. Lah kenyang perut nih, jebret tuh.
1: Apa kabar Bangka Belitung nih? Nih, ya.
2: Selamat malam Supradi, sahabat budaya. Kantor Pencarian dan Pertolongan ataupun Basarnas Bangka Belitung mengerahkan berbagai alat utama ataupun alut SAR termasuk jetski kayak drone untuk mendukung pengamanan kegiatan triathlon 2026 yang digelar di kawasan Pantai Tanjung Pesona, Kabupaten Bangka pada tanggal 16 sampai 17 Mei 2026. Langkahnya pun dilakukan untuk memastikan keselamatan peserta selama perlombaan berlangsung, khususnya pada cabang olahraga renang laut ke aktivitas di wilayah perairan. Kepala Kansar Pangkal Pinang Mikel menuturkan pihaknya menurunkan 20 personel yang disiagakan di sejumlah titik strategis di sekitar area perlombaan. Dikatakan Mikel, keterlibatan Basarnas merupakan bentuk dukungan terhadap suksesnya pelaksanaan event olahraga tersebut sekaligus memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas utama. Dengan pengawasan darat, laut, ke udara diharapkan kegiatan pacak berjalan aman dan lancar. Demikian kabar Bangka Belitung jam 7.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Prompat RRI.
1: Di sini tempat berbagi informasi beragam budaya. Begaya, beragam budaya.

0: Aduh, apa ge mai? Kini ngangguk ku terus. Ngapa?
1: Nyapa dak kemana, Es?
0: Penan palak ku ne mai.
1: Yang apa penan, Es?
0: Bukan ku ne cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa oh, pacak terkenal ya cem urang-urang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat oh, kini ne. Oh, menak ya pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Ya apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Yang kau nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bayi. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh dek lah, Es. Pok datang bayi ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Wahai Sang Garuda, atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ikat, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

Ya kembali 103,9 perempat sekali ya, sore budaya Bangka Belitung ya. Di kesempatan malam hari ini cukup dingin juga untuk wilayah kota sekali tadi, hampir ya, abis diguyur hujan Sepradi, dan mungkin inilah mulai cerah kembali untuk malam hari ini ya, tapi dede panas. Cerahnya itu bukan cerah matahari gitu Sepradi ya, maksudnya dede hujan lagi lah, lagi pacak lah kita untuk menikmati malam mingguan ya, yang mungkin ini merupakan long weekend juga Predi ya. Ya besok lagi ya, dia tahu Seninnya lah masuk pulih sekolah, lah masuk begawi mulia setelah tadi dari hari Kamis, Jumat, Sabtu. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 4 hari long weekend asli rayo. Oke, untuk saat ini kita hadirkan untuk informasi nih di jam-jam makan malam ini ya, jadi seputar makanan lah hadirkan juga untuk Spready. Ini beberapa makanan yang pacak mengandung, bukan pacak ya, yang mengandung flavonoid yang pacak bikin awet muda. Ya ini malam minggu kita ngomongin seputar awet muda nih Prendi. Jadi flavonoid ini adalah senyawa yang ditemukan dalam bahan makanan macam buah, kemudian juga sayur, kacang-kacangan sampai teh. Dan senyawa ini punya sifat antioksidan yang pacak menurunkan stres oksidatif, risiko serangan jantung sampai stroke gitu ya. Tapi dalam sebuah penelitian terbaru yang dipublikasi di American Journal of Clinical Nutrition di tahun 2020 Mei, ditemukan juga bahwa flavonoid ini pacak mendukung penuaan yang sehat Spradi. Ya, melansir dari News Medical, para partisipan penelitian dengan rentang usia 30 sampai 75 tahun diminta untuk menjalani flavo diet. Dan ini merupakan pola makan yang menggabungkan makanan kayak minuman utama kayak flavonoid, dan hasil Spradi hanya ditemukan sedikit kasus penuaan pada partisipan. Ya, kasus penuaan itu meliputi tubuh yang melemah, kesehatan mental yang buruk, kayak masalah pada fisik. Kelompok yang menjalani flavo diet itu paling tinggi dikaitkan kayak penurunan risiko kelemahan fisik sebesar 15%, gangguan fisik 12%, dan 12% untuk kesehatan mental yang memburuk dibandingkan mereka yang menjalani flavo diet asal-asalan Predi. Kalau misalnya Predi yang mengalami memperlambat munculnya gejala-gejala buruk akibat penuaan, ada sejumlah makanan kaya flavonoid yang pacar rutin dikonsumsi. Ya, yang pasti selama kita memasukkan buah-buahan dan juga sayuran ke dalam makanan dan cemilan kita pun akan mengkonsumsi flavonoid. Ini diungkapkan oleh ahli nutrisi Yasmin Hormati ya, dan ada juga nih Spradi, dia memberikan tips seperti dilansir dari laman Vogue UK. Ya, yang pertama adalah buah beri yang ternyata adalah makanan yang banyak mengandung flavonoid. Kemudian juga adalah daun petersilie ya. Kemudian daun petersilie ini tidak salah kita nyebut daun Spradi. Kemudian kol ungu, jeruk, apel, cherry, bawang bombay, coklat hitam, kedelai, dan juga teh ya. Itu adalah makanan-makanan yang mengandung flavonoid yang pacak bikin kita awet muda. Lambet tuir Spradi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Supradi, Ika nak tahu dah. Nama Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup berkat momen kontroversial yang dikenal ke gol tangan Tuhan.
1: Can win the World Cup for Argentina with this kick. Yes!
0: Peristiwa itu terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 saat Argentina ngelawan Inggris di Meksiko. Saat itu, Maradona melompat nyambut bola dan secara diam-diam masukkan bola ke gawang makai tangannya. Unik wasit dak ngelihat pelanggaran tuh dan gol tetap disahkan. What? Setelah pertandingan, Maradona ngomong gol tuh tercipta sedikit dengan kepala Maradona, sedikit kayak tangan Tuhan. Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris Sepradi. Gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik abad nih.
2: Muchas gracias, afición. Esto para vosotros.
0: Nah, Sepradi, sampai kini kisah Diego Maradona tetap dikenang sebagai salah satu cerita paling...

Baik, seperti itu akhirnya jam 8 malam lah waktu Ega untuk pamit undur diri dari orang dengar seperti semuanya ya, dan insya Allah kembali besok Ega akan hadir di pagi hari ya, ataupun di jam 5 pagi insya Allah sampai jam 10. Ega akan ngucapin terima kasih untuk kebersamaannya, selamat menikmati malam mingguan, semoga menyenangkan untuk malam hari ini, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

peka hidupku ne macam nila selamea. Sebatang kara, dak bekanti. Sejak mak kek bak ninggal, dak dila yang pacak diajak berumur. Hanya sekeling yang nganti ku tiap hari. Ase bosan hidup nak ni ne. Mencari ge, ase percuma.

Malam ini cuaca bagus benar, Rok. Terang benderang. Menet nih, pondok tak perlu dipasang kayak pelita. Lah terang sendiri. Tapi ngapa yo atiku ne asyik nyaman? Asyik nuwe piru hatiku ne. Sampai kapan ku ne berdua kayak sikeling terus ne? Lame-lame, pacak-pacak, kuge jadi asu. Aish, nuwe lolongan asu tu. Menakut. Alungku tidur. Mikir dunia ni tak sudi-sudi. Hidup ge agak sambil lah macam ni. Sembilin tah pacak keluar dari hutan ni. Hutan ni dikeliling laut. Ase-ase mustahil pacak ge dari sini

0: Bangun, Bujang Ganteng.
1: Ademnya Cikar.
2: Wow, Indi Putri Cikar. Siapa pok ni Mia? Ngapanya ada di hutan eh?
0: Sapeku tidak penting, Bujang. Sekarang kau harus nyari batang nibung.
2: Batang nibung? Nak mana wujud eh?
1: Ku tidak tahu Mia.
2: Udah ya? Ke apa?
3: Hah? Suara apela tuh yang jatuh. Buat orang terbangun bayi. Oh, rupanya tadi mimpi. Kupikir ada nian miak cikar di sini. Mencikar nak tuh alung jadi bini. Men urang umah indi bidadari ndak renyek kuki dari hutan eh. Batang nibung, cemane lauk batang? Yo keling, kita ke hutan. Kita ke hutan nyari batang nibung. Nak mana batang ge? Udah tahu. Sampai tahu ketemu orang, kelak pacak bertanya.

Si kemana yuk batang nibung nih? Aseku same bayi batang nih. Meni ku tahu bayi. Hampir rato-rato seru nih. Sebelah sanen gelam. Ni pelawan. Aish, kayak gile ku bicara kayak batang nibung nih. Hari lah siang, perutlah lapar. Yang dicari lemah deh lah. Sudahlah, alung ku nyari pundok lu deket-deket sini.

0: Assalamualaikum. Permisi. Ade urang da. Permisi.
1: Waalaikumsalam. Siapa?
0: Ngape nek ningok ku juga nak tu?
1: Dek ape lah. Tapi nek seneng. Ade kanti nek kini. Nek pikir sampai mati nek ni dek kek bertemu kek sapelah di hutan ni. Ade ape jang? Ade perlu ape kak ke hutan ni?
0: Maaf nek, kula ganggu. Ko bujang limpu nek. Ku keseset di hutan ni. Mane lapar kek aus. Maksudku nak minta air minum nek.
1: Aok lah kalau nak tuh. Tunggu aok.

0: Nih, minum, Jang. Minum lu, Jang.
1: Makasih, Nek O.
0: Sebenarnya, Jang, Nek cerita kayak kau, Jang O. Utan nih lah Nek beri kayak pagar gaib. Hanya orang baik lah yang pacak nembus pagar tuh. Tuh artinya kane orangnya baik, Jang.
1: Kayak apa Nek masang pagar gaib tuh di sekeliling pondok Nek nih? Nek berlindung dari siapa?
0: Lah 27 tahun Nek tinggal di hutan nih. Dak sih kok orang pun yang pacak nembus pagar gaib yang kubuat nih, Jang. Dulu sebelum tinggal di hutan nih, Nek tinggal di kampung. Makmur kampung Nek dulu, Jang. Justru saking makmur kampung, akhirnya mancing orang berbuat jahat, para lanun ngejarah kampung kami. Kampung kami akhirnya mencekam. Nek tapi berhasil melarikan diri waktu itu. Tapi dak dengan penduduk lainnya. Sebuen keluarga Nek mati. Makanya Nek hanya hidup sendiri. Kayak yang kalian lihat nih lah, Jang. Sudahlah, itulah lama berlalu, Jang.
1: Oh, ku paham. Ngapa akhirnya Nek masang pagar gaib tuh? Rupanya supaya terhindar dari lanunok, Nek.
0: Awok, Jang. Nak itulah kira-kira ya, Jang.
2: Sejak saat itulah, akhirnya Nek Usang dan Bujang Limpu akrab. Dari berburu, kadang Bujang Limpu menemui Nek Usang untuk berbagi hasil buruan dan sekalian meminta air minum.
1: Nek, Nek, ku dapat rusak. Masa lalu, oh.
0: Weh, rejeki nomplok kok, Jang, pok hari ini. Alhamdulillah, pon macem tuh, Jang.
1: Ngapain sekiling ngonggong nih? Dak biasa aja macem nih. Bentar nih, oh, ku perlu. Keling, keling. Ngapain kan ngonggong nih? Apa yang ketinggok? Lah nuwe lah katingok. Mencadin apa? Eh, batang apa nih? Nuwe tinggi ya. Lah kayak nyampe langit. Tapi, ih ngeri ya. Duri ya hidup aku. Ngenakot. Yo keling, kita pulang. Apa-apa kan ngonggong di bawah batang nih? Yo, kita merenek usang lagi. Kita makan, udah pulang. Ngapain kamu muter-muter dak teronjata nak nih, Nek Ling? Kayak ada yang aneh kayak batang nih.
0: Ao, coba Jang, katebang batang nih, Jang. Pasti ada apa-apa kayak batang nih.

0: Nungui aneh, gak aben kayunya ditebeng. Kapako malah yang patah, Nek?
1: Iya, jadilah lu. Lah abis tenaga karena bang batang nih, Jang. Dak begeming apelah batang nih.
2: Bujang Limpu masih bertanya-tanya, apa gerangan yang membuat batang itu tidak bisa ditebang?
0: Heran kok kayak batang ya. Batang apa model nak tu? Dak kena dimakan kapak.
1: Men orang-orang nyebut batang ni namanya batang nibung.
0: Hah? Batang nibung?
1: Ao Jang, batang tu namanya nibung. Cuma batang nibung ni istimewa sendiri. Cuma dia yang tumbuh sendiri. Padahal batang nibung yang lain hidup tu dalam serumpun inde bambu tu. Tapi dia ni hanya hidup sendiri-sendiri.
0: Nek, sebenarnya lah lame ku nyari batang nibung ni lah hampir seluruh sudut dan penjuru hutan ni. Dak nyangka rupa ya nibung ada dekat pondok Nek ni lah.
1: Ku yakin ni ukan nibung sembarangan. Katunggu di sini yuk Jang. Nek coba sama dilu. Ika gila ke pondok lu sekalian keling.
0: Aok Nek.
2: Nek Usang melakukan semedi dan akhirnya ia mendapatkan wangsit bertemu dengan putri berbaju putih. Dan Nek Usang akhirnya memutuskan untuk melakukan ritual neratap dan membaca mantra.
1: Jang, oh Jang, sinilah, cube pok tebang batang nih. Kayakin bayi bahwa pacak nebang batang nih.

0: batang ni. Potong-potong lah kayu ajang. Kaputong lah.
1: Ahok ni. Lah nek, tinggal yang paling bawah nih lah yang belum. Ku tebeng lu nek ok. Kayak ada suara bayi nek dalam batang yang lem ku putong nek. Hah? Ahok bayi. Nek, bayi nek, bayi. Tapi ngape je dari umbut nibung nih nek.
0: Aideng lah jang. Sini ku pacak ngerawat bayi ya nek.
2: Akhirnya bayi umbut nibung dipelihara Nek Usang dengan penuh kasih sayang, layaknya anak sendiri. Waktu terus berlalu, akhirnya bayi umbut nibung menjelma menjadi gadis yang sangat cantik. Sejak kejadian bayi itu, Bujang Limpu sudah jarang menemui Nek Usang. Dan rencananya kali ini, ia akan memberi kejutan pada Nek Usang atas kehadirannya.
1: Assalamualaikum, Nek. Assalamualaikum, Nek. Apa kabar?
3: Siapa?
1: Maaf. Siapa?
3: Ko.
1: Aseko pernah nengok Mogeka. Tapi di mana, Ok?
0: Denglah, enggak usah banyak pikir. Inilah dia bayi umbut nibung dulu tuh, Jang.
2: Sejak saat itulah, Bujang Limpu merasa bersemangat hidupnya. Ia semakin sering berkunjung ke rumah Nek Usang. Kayu nibung yang pernah ditebangnya dulu di rangkainya menjadi sebuah perahu yang sangat besar yang dibuatnya di pinggir Sungai Kepoh. Perahu sudah jadi dan Bujang Limpu berniat menikahi Miak Nibung. Namun sayangnya, Miak Nibung hilang diculik oleh Lanun yang bernama Datuk Aibara. Dan selama perjalanan mencari Miak Nibung, Bujang Limpu bertemu Atok Sabe yang telah ditolong Bujang Limpu dari pengaruh sihir Datuk Aibara.
4: Kau Sabe, cemane kepacak lepas dari pengaruh sihir kone?
5: Ku selamat karena ditolong orang berhati bersih. Kau kesini nak bebaskan Miak yang lah kaculik.
4: Hah? Dak ke pacak ikak ngambik dari kone? Je, tengah dipengaruh sihir kone. Yo, siapa yang nak lawan kone?
1: Nibung! Ngapai kau macam to?
5: Yang, gak usah deket lo. Ye gi dalam pengaruh sihir. Sabar lo. Kelak ji malah nyerang ka. Percuma. Ji dak kenali ka soal.
1: Jadi, ku harus macam mana nih to?
5: Nak ni bayi. Kalawanlah Datuk Aibara. Kekuatan ikak seimbang. Ko berusaha ngelepas pengaruh sihir Datuk Aibara ke Miak Nibung.
1: Oh, Allah to.
4: Oi, Sabe. Mana nyalika?
1: Ka, ada perlu nyari Atok Sabe. Ka, lawanku nih.
4: Siapa ka nih? Berani kan nantangku nih? Lum tahu ka siapa ku nih? Hah?
1: Ku tidak peduli. Ko siap mati demi nibung?
4: Dasar budak bau kencur. Sok-sok nantang puli. Ilmu lagi rendah. Nang lawan uli udah.
1: Ciat! Menyingkir ke atas tue. Cia!
4: Kurang ajar kau. Yan! Ilmu belum seberapa.
1: Dak kek ku ngalah tue bangka.
4: Anak ini macam ni. Sekali gertak. Dab! Santai bayi pun. Biarlah aku ajak main-main bayi dulu.
3: Kada usah ngeremehkan ku nih atau tuwe. Nih dia keka.
4: Au, sakit. Kurang ajar kau. Sakit jempol kakiku. Bener apa ini yo? Aduh.
3: Tuhlah dia duri nibung. Kau baru tahu kan? Hahaha, nyaman ndak kah?
4: Ngape? Aduh, ngape kakiku nih lemes nih? Aduh.
2: Akhirnya Dato Aibara binasa terkena duri nibung yang ditancapkan di kedua jempol kakinya. Sementara Atok Sabe berhasil melepaskan sihir Dato Aibara. Bujang Limpu mendapatkan kembali perahunya dan berlayar meninggalkan pulau tersebut dan menikah dengan Putri Nibung.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Duh, apa ge mai? Kini ngangguku terus. Ngapa?
2: Nyapo nak kemana, Es?
1: Tenan palak kone mai.
2: Yang apa penen, Es?
1: Bukan kone cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya cemurang-urang ya. Paham lah tengane ya.
2: Oh, kini, mena, ya pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kok nenek promosinya kini?
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
2: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, enggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
4: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih lah.
4: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, ade kulat kayak madu pelawan. Ngade-ngade.
4: Yalah mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tahu.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
4: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak nang radio nampak bawa batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
4: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
4: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harusnya ade, ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lah, lum.
2: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren, ge, RRI. Ade mod berita nampak HP, nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
4: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
4: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek. Lah, kok nak gilu? Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka bi setik nih.
5: Mai, kau nela takut cemnei kini kini nanya, aku takut kata peter ya Mai.
2: Sini Es, masuk rumah lu Es, besar peter nih.
5: Cuman aku takut kesenua.
6: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
7: Pa, ngapa lagi Mai?
2: Pok nak tahu deh Es.
7: Malak kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es, tak es.
2: Ya Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya Es.
7: Pah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
2: Bener lah Es, pok nak tahu deh. Bentar lagi ada pesa besar Es.
7: Hah? Pesta?
2: Au, eh?
7: Pesta apa? Apa nak kawin kan? Oh, kok tahu? Apa yang begini ya? Menelu kak makan gratis kita mah enak kok Mai.
2: Nyahukan tua Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya Es. Nih pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya Es. Au pok nak tahu dah.
7: Di mana orang main bal Mai sepile Mai.
2: Jadi Piala Dunia 2026 nih esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026 Es. Pok nak tahu dak di mana Es?
7: Di mana?
2: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko Es.
7: Pok kawang kok kelak kena rudal ke Amerika nih Mai.
2: Oh dak lah Es, kita dak perlu datang ke sana Es.
7: Kemana kita baca tahu apa?
2: Kita cukup dengar RRI bayi Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4 nya kita pacak denger siaran bola di sanin Es, di RRI-nya Es.
7: Ya, sinyal kuat deh.
2: Pacak
7: oh dari Amerika nunggu.
2: Oh, jadi pok jangan khawatir, oh, pacak denger di radio pacak, oh, lewat RRI digital di HP ge pacak Es, sambil ngetem di kebon ge kita pacak tahu kabar bola Es.
7: Oh, ge. Apa udah Mai?
2: Nih, pok denger kata mbak penyiar nih Es.
7: Mana?
2: Nih dia.
8: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Supradi, nak tahu dak? Fakta unik main bal Pesta Bola Dunia 2026. Oh, Supradi, ika nak tahu dak? Nama Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup berkat momen kontroversial yang dikenal kayak gol tangan Tuhan.
1: Can win the World Cup for Argentina with this kick. Yes!
0: Peristiwa itu terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 saat Argentina ngelawan Inggris di Meksiko. Saat itu, Maradona melompat nyambut bola dan secara diam-diam masukkan bola ke gawang makai tangannya. Unik wasit dak ngelihat pelanggaran tuh dan gol tetap disahkan. What? Setelah pertandingan, Maradona ngomong gol tuh tercipta sedikit dengan kepala Maradona, sedikit kayak tangan Tuhan. Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris Supradi. Gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik abad nih.
2: Muchas gracias, afición. Esto para vosotros.
0: Nah, Supradi, sampai kini kisah Diego Maradona tetap dikenang sebagai salah satu cerita paling
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Atau neo amang bi om tante bujang mia pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom gini boratai.
5: Wih, sepi umah ne. Mak kek bak dek deagi hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikarige oh, sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne, renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Ne, dek aben nuleh kiri, muke rom, nuleh kanan, lah rom muli, tingo adep depan, lah rom magi, balik kanan, gek muke rom lah. Panjang umur lah nyengul pok rom. Dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
6: Ape ke mai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe. Indian dunduk ketakung kata udah mai. Ngape mai? Kakak ngeno kek ku.
5: Mesege. Kalah yang paling dekat rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne rom.
6: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo. Sorry men kami lagi muda mai. Dek ngaku ko tuwe.
5: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
6: Nyaman kama yo.
5: Tulah mendak nyadar tuwe rom.
6: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan ya agak lain mai? Adi masalah ape?
5: Denglah rom. Gaya ketapok naman tuku yang ade ge makin teberacai dili ya.
6: Weh, mayo lidah kena imang dek betulang mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ke ulu hati. Sakit hati ini mai. Macam kayak lagu siapa ya mayo?
5: Sakitnya tuh di. Gimana rom?
6: dia tinggu nih Mai.
5: Bilang baiklah di dompet po ya sakit ada duit lagi.
6: Menia po udah usaha no Mai.
5: Po Nerum, along kita gimayan malam nayo Roma.
6: Bener nian Mayo, along kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu di kelakinya kok dia tinggi tema yo.
5: Ya tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak Nerom, po mayar ku.
6: Lagu lah me Mai, dek berubah-berubah lah kali Mai. Kan dek suah ben ngaku berduit. Aji asin mang, sekaker medit. Kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayar kah?
5: Nih lah, ku ingin gak po nih Rom. Wow, cikar po nih Rom.
6: Apa ini Mai? Yo pan mandi. Mai! Dengke ngebut Mai, Mai kok takut. Kita nyelok kawin Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat Mai.
5: Sekate-kate tembulok po ne Rom. Nyumpahku kan eh. Ngucap Rom. Kita yang sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku samalah kayak nyumpah po Rom.
6: Astagfirullahaladzim. Mau Mai yuk. Tapi ku ne takut. Po jin ngebut tiga Mai yuk.
5: Au lah. Ne pun ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu Rom?
6: Kuade ningok-ningok budak ramai nuai kayak berkumpul Mai. Ah, tu Mai, tu Mai. Duh, dosa ngumpul tiga. Nah, nela dia, Mai.
5: Menek, kafe nama Rom.
6: Ape? Tape?
5: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok ne Rom.
6: Denglah Mai, same lah Mai, Mai ya. Wadau Mai, ramai Mai, banyak laki Mai. Wih singgok tuh ujung tuh Mai ganteng Mai. Ya Allah Mai, Mai.
5: Biseng girom. Malunya kedenger orang.
6: Mai macam ke Aliando Mai tuh Mai. Tengok ke Mai.
5: Deng ke Aliando Rom. Mirip ke mangpan ya toh.
6: Mane mangpang rungang Mai.
5: Tengok rambut keriting gak Rom.
6: Dek kawah kuna yang model tuh Mai. Kuna macam ke Aliando ya Mai.
5: Nok basing pok lah Rom.
6: Kita duduk di mana ya Mai yuk?
5: Iyalah, kita duduk di sini denglah Rom.
6: Oh, awaklah pun. Oh, Mai. Palaku pening nih ngok daftar makan nih, Mai. CC burger, chicken steak. Apanya Mai arti chicken ya, Mai?
5: Lah matet lah Rom, Rom. Chicken ge boleh tahu Rom. Ayam ya arti Rom.
6: Oh, ayam. Jadi, menciken seteak ini artinya, kalau aku mendengar, ciken ini ketepo ayam, Mayo. Seteak ini berarti ketiak, Mayo. Hau dah, Mai. Jadi ketiak ayam, Mayo.
5: Aduh, po chicken stick, Rom. Bukan ketiak ayam, Rom.
6: Oh, nak iya, Mayo. Po jen kuat-kuat iga, Mai. Ku malu kedengar ke Ariando jauh-jauh sanin tuh, Mai.
5: Malu, kudeng.
6: Ku masan sampe ke po bela, ho.
5: Iyalah, po, nah. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, ok.
6: Lah matet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
5: La ilah illallah pegelah taikukkan nih, Rom. Roti bakar atau siko, Rom. Tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak, adik. Biar
6: oh,
5: pok ada penasaran.
6: Nah iya, nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupa bende tadi, Mayo.
5: Yalah, ketiak ayam tadi katepok, Rom.
6: Nyaman gak, Mayo?
5: Nyaman, Rom. Nyaman, Rom.
6: Nyaman, auk mang, Mai, ketiak ayamnya, Mai.
5: Oh, Rom. Jen pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
6: Oh, dek hal, dikenai minum, Mai.
5: Ya, cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
6: Dek, ade, Mai. Nah bagus tempat ni uga serai.
5: Tentulah Rom, laku celup adik Rom.
6: Ya Allah Mai, kayak rabies ku Mai gawel kani Mai lah matet lah Mai ya.
5: Pening pala ku ni Rom, kayak pok deh Rom. Nah matilah Rom, Rom malu Rom, ku kayak kane Rom.
6: Alhamdulillah, ku tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam ni. Kenyang ah, alhamdulillah Mai. Yo Mai, kita pulang, ku nak ngalar Mai.
5: Gelak lu Rom, ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu ge.
6: Kau aku dah Mai, tapi menak ngibur hati ya long ku tidur Mai. Ngebam ku Mai long Mai.
5: Payah bayi pok nih Rom. Yolah pon Rom.
6: Yo Patman, jangan kek lama ija.
7: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oi, gak jamo.
2: Jauh
1: kira mang, kira mang. Kira apa? Mang. Cuma aku maksudnya yang ni tadi. Dia baca tapi ya.
2: Ya, lo ikut kita berincaknya.
1: Ya, lah itu kakaknya budak bet. Salah gua.

0: Selamat malam Zepradi, sahabat budaya dimanapun Ika berada. Berjumpa lagi kayak Kuyu Regina di sini Ginganti Kak, kali ini di Dendang Serumpun Sebalai. Sampai jam 10 kelak Zepradi, oh edisi malam mingguan. Hari ini Sabtu, tanggal 16 Mei 2026 Zepradi. Di tengah cuaca yang diguyur hujan, kota Sungai dan sekitar di malam mingguan di Zepradi hujan terus. Kepala ya gagak-gagak peneng meredi oh. Berhujan terus nih. Yolah pun nyenang gabung keku, silakan bayi. Yaudah oh 08 12 13 14 10 39. Yang nak bepantun, nak request lagu salam-salam. Halo Dendang Serumpun Sebalai, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Malam juga. Kayak siapa di mana nih?
1: Juno.
0: Kayak siapa ya?
1: Jono.
0: Kayak Jono, Jono Embero. Lalame, kada gabong. Wow, Embero. Cimana kabar kah?
1: Kabar.
0: Alhamdulillah sehat. Kak, cimana kabar Embera?
1: Kada pernah sakit tehku.
0: Agi sakit, lepas can uleh lom.
1: Tahu cicit tahu lah.
0: Oh.
1: Naik motor tahu.
0: Oh, naik motor pidek tahu. Yang tahu. Apa hal dak pacan dak tahu naik motor ah?
1: Kereku benar-benar.
0: Udah pecah nule, dikit gara pecah nule yo.
1: Aja lah.
0: Oh, lah pun. Kata dokter apa emang ah sakit ah?
1: Sakitnya sarap apa?
0: Sarap kejepit to.
1: Oh.
0: Oh, lah mudah-mudahan cepat sembuh Embera o.
1: Iya
0: lah. Lah lama emang tuh kada gi jalan-jalan.
1: Lah si bagi utar di gi utar.
0: Oh, tapi makan lagi anu o, pecah makan o. Makan apa ya gim? Makan apa yang jadi dek mantang apa lah? Oke, okay. Kita topik ke halopan, ano Embera halopan. Kau hobi dek makan halopan Embera?
1: Hobi ya.
0: Hobi. Rasa apa biasa? Rasa apa paling keinginan?
1: Coklat.
0: Rasa coklat. Abis berapa? Abis berapa kok mau makan? Ah?
1: Yang 4 sedang. Sama
0: gue. Oh, sedang-sedang lah. Udah, oh. Oh lah pun. Ya lah pun, ah. Kenal lagu apa yang berah?
1: Lagu
0: apa nak, ah? Lagu Bangka Belitung, oh. Kita ya, Dendang Serumpun Sebalai lain, eh. Lagu apa?
1: Gatel.
0: Lagu apa?
1: Gatel.
0: Keladi Gatel.
1: Iya.
0: Oh, apa kata pot kata Pok Mari yang keladi Gatel warna apa?
1: Hijau.
0: Warna hijau. Yang dek gatel warna merah. Oh. Ya. Au lah pokok. Nyon, salam-salam ke siapa yang Embera?
1: Salam buat ibu kuasa Amalek. Salam bagul. Pak Nabu. Buah begini.
0: Pak
1: Ami. Ina. Marati. Memberi. Kita luas. Buah. Niko. Buah Ramban. Wah, Nabi. Wah. Am. Wah.
0: Main-main lah pono.
1: Wah. Sultan. Wah. Oh ya. Orul. Panji. Pak. Samit. Dil.
0: Yo lah pun.
1: Bayin.
0: Aulah pun ah.
1: Dah Fumi dalam.
0: Aulah.
1: Abilias ya.
0: Yo yo pun ah.
1: Buat wah.
0: Semua nak. Ada pantun tak?
1: Aul cincin.
0: Aul. Ada tak pantun? Mana pantun ah?
1: Bulan pergi. Pantun.
0: Ya. Oh, lah tu kata pantun ah.
1: Tidak.
0: Aku. Waalaikumsalam, nak mana Embera? Pantun dah ude nih, aduh, ancok gue Embera nih. Alapun ah, mudah-mudahan cepat sembuh Embera, oh, biar pacak jalan-jalan nyerek cewek lagi. Yo, seperti kita di Dendang Serumpun Sebalai malam hari ini sampai jam 10 kelak kayak Kuyur Regina di malam mingguan hujan-hujan nih, Pradi. Silakan bayi yang nak gabung kayak ku, yang nak bepantun. telepon, request lagu, salam-salam. Dan topik kita adalah hok lopan. No, Ika, kalau makan hok lopan suka aing ngerasa ape? Sepradi oh, yuk gabung kayak gue di sini sampai jam 10 kelak kebersamaan kita tadi lah di embera. Ku sapa-sapa dulu pona mau mingguan nih yang di sungai lihat dulu. Oh, setelah ada embera tadi yang di RW ada Yu Julia, ada Mangyan, ada Yu Marni, terus ada Atok Beltim, terus ada Bunda Kori kayak Om Alex, ada juga Mbah Tri di Sri Menanti, terus ada Yu Fitri di Sri Menanti juga. Yu Fitri kayak Mbah Tri kita tanggaan tak ge? Lanjut lagi Bang Iing di Kampung Jawa, terus yang di Sungkap ada Bang Heri kayak Atok Zaizi, ada Pak Darmiri di Kerantai. Terus ada Ko Ayau di Sihin, Memerati di Pagarawan, ada juga yang di Ermesu, Yuk Mary ke apa Ibrahim menyala abangku, ada siapa lagi yo, aduh lupa Unda Pradi. Kan hemuin mengamat, mengamat di Tanah Merah. Oh, yalah laku sapa semua enak. Yo silakan yang nak gabung. Halo, selamat malam Dendang Serumun Sebalai.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nih dia yang disenggol-senggol akhirnya menyenggol balik. Ayo
1: Julia.
0: Ada Yu Julia.
1: Cikar.
0: Yang Cika.
1: Mbak Bunga Dahlia.
0: Aduh, mantap. Oh, aku lupa
1: mantap,
0: salam juga.
1: Mantap.
0: Oke, Bang Putra Sambas juga. Oh.
1: Yes, you're right. Wow.
0: Cuman ini kabar kayak abang kita aman-aman baik. Aman-aman terkendali kayak abang kita.
1: Aman-aman lah.
0: Oh,
1: aman baik-baik sayang.
0: Lame tapi mikir kayak lagi bakal lain dia.
1: Cuman ya, kayak itu lah. Gitu lah.
0: Aduh Ika nih, macam kayak Iran, kayak Israel, Bella. Kalai terus. Iran ke Israel ya gue.
1: Iran Israel.
0: Aduh, rudal, ya kirim-kirim rudal lo deh. Oke, ada pantun deh Yu Julia. Kita pantun lu, Bella. Mana pantunnya?
1: Lalu
0: Nia, apa?
1: Siang-siang enaknya minum kopi.
0: Cakep.
1: Tambah es apa? Biar segar, tambah es batu. Malam-malam hariku terasa sepi. Tanpa dirimu di hatiku.
0: Hai, loy. Nyangka ku malam-malam terasa sepi dek kanti halopan gak teh puso ya. Hobi dah makan halopan.
1: Hobi lah ATG toppingnya. Aduh, ape? Yang coklat tuh.
0: Oh, kalau
1: mantul.
0: Nah, mentu berebut ke embera.
1: Dengan macam tutul.
0: Mantap betul. Mantap betul. Mentu kasame ke embera tadi berebut lah Ika rasa coklat, oh.
1: Tapi ini
0: ape?
1: Embera.
0: Oh, kita doain be biar embera cepat sembuh, Yu Julia.
1: Babula deh tuh.
0: Ngapain lah sembuh? Tapi lom tau nule kata Ji.
1: Bilang be sembuh embera. Ada usah ngomong sakit terus, kelak sakit beneran.
0: Embera,
1: Setiap kali ngomong sakit terus. Ujung-ujungnya sakit.
0: Weh, Yu Julia denger uce embera be.
1: Oh, masih gitu. Setiap kali diomong ke orang, misalnya penyiar, misalnya original. Setiap penyiar diomongin sebelum embera, lo baben. Kalau ngomong kayak tuh, macam mana dia orang itu, tak kesel denger. Penyiar juga kesel.
0: Oh lah pun yang ngeruce, doain kawan sakit.
1: Tapi kita nih doain lah, tapi jangan begini ya. Kita misalnya, kita kan misal.
0: Oh lah, kita harus afirmasi diri ya, biar cepat sembuh.
1: Alhamdulillah. Lagi sembuh. Itu kalimat aja nih lo maben. Titik koma ben.
0: Macam tuh embera, denger embera kata Julia nih.
1: Denger tuh kata Julia.
0: Macam itulah kira-kira. Iyalah pona Yu Julia nak lagu apa?
1: Pokoknya Yu Julia nih nak lagu apa ya?
0: Lagu apa enak
1: kan? Lagu apa? Apa lah lagu yang ni nih?
0: Yang mana?
2: Ada tadi tuh. Di apa? Nih, martabak Bangka.
0: Oh. Lah sudah tadi diputar martabak Bangka.
2: Ah, tadi kira. Apa?
0: Ah, baru lo muter tadi. Apa pun.
2: Lagu.
0: Apa?
2: Cak Dudul lah dia loh, Cak Dudul.
0: Ini di mana? Udah, apa?
2: Ah, nih, apa? Mambo in the night.
0: Lah sudah sayangku, cintaku yang pertama kali.
2: Oh, jadi ini data di monitor.
0: Kok lagu sampe pulih udah selera, kok. yang ku puter barusan, kok Mambo Martabak Bangka Cak Dudul.
2: Nak pilihan aja lah, Nek.
0: Apa dong?
2: Boleh dak nih lagu?
0: Enggak apa, lagu aja.
2: Aduh pusing lagu Bangka nih, bagus gale perasaan. Nih. Kenangan yang indah dari Huta Galung.
0: Dari Dadi, penciptanya Parlin Huta Galung.
2: Yang ini dia.

0: salah dia.
1: Aku jatuh cinta. Ica Ica, Bang Putra beo itu ngomong nyanyi lagu tuh.
0: Nyanyi penyanyi Dadi, judulnya Kenangan Indah. Oh, oke. Okay.
1: Oh, Kenangan Indah.
0: Tahu lah pon. Yo, salam-salam ke siapa?
1: Salam-salam ke Embera tadi. Jangan ngeluh-ngeluh terus Embera. Kalau ngeluh terus bakalan sakit terus. So, semangat pokok untuk sembuh. Nih lo, terakhir nih lo. Mulai omongin Kak Embera. Nah tuh, jangan sakit terus. Jangan bilang sakit terus kayak semen orang. Bilang, alhamdulillah aku sehat kayak tuh. Jadi kan dibuat sehat. Jadi Allah tuh bikin Embera tuh sehat kayak tuh. Oh, semoga sehat selalu lah. Terus untuk Mang Yan dengan Mak Tinnya. Terus untuk Pak Iing, untuk Bu Marni, semoga sehat selalu. Terus untuk Bude Sumi, untuk Malamatnya Atap Mantap, untuk Yuk Fitri, untuk Ko Ayau, kayak anak kayak yang Cion tuh Imelda, terus untuk Bang Rido kayak Yuk Sri Atu, terus untuk siapa namanya tuh Pak Abdul kayak Bu Rida, Ko Ayung, Niko, udah tuh siapa lagi siapa yang sering gabung nih, siapa pokok semuan lo, Mang Bujang, ya, Damiri, pokok aduh, semuan-semuan lo, kayak gale-gale lo, Ani, Sinta, Beruas, so, Bunda Mary, pokok semuan-semuan lo, pun Bunda, Rindu, Ampu, yuk, kayak Regina, semoga sehat selalu, malam minggu, ya.
0: Oke.
1: Happy, apa itu, happy Saturday night. Happy enjoy your holiday weekend kan? Dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, hujan.
0: Oh ini ya,
1: tak ada kemana lah jadi ya.
0: Oh,
1: di rumah aja ya.
0: Oke.
1: Okay. Oke, untuk Regina, semoga sehat selalu ke keluarga lo. Salam ke keluarga Regina, main lebaran ke rumah lo.
0: Oke, okay, siap.
1: Lebaran jangan lupa ke rumah.
0: Siap. Yuk.
1: Salam cantik selalu.
0: Oke, makasih Julia. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu dia tadi ada Yu Julia di RW yang aduh ngeruci Embera. Jadi Embera macam tuh jangan apa namanya ngeluh terus macam tuh kata Yu Julia. Harus selalu semangat. Ya walaupun seberadik yang nagabung silakan lagi kutunggu di 08 12 13 14 10 39 di Dendang Serumpun Sebala. Ayo di malam mingguan nih. Cuman nih Pradi yang nabe pantun silakan bayi atau yang nak request lagu kesayangan. Oh, ayo yang nak gabung silakan. Kalau lama deh langsung belaku puter dulu lagu requestan Ika di Dendang Serumpun Sebalai.

gatel, entah gatel, entah kegatel. Selesai. Fine.

0: bikin yang gimana? Ya, aku takut akan petir ya, Mai.
1: Sini, F. Masuk rumah lu, S. Besar petir, nih.
0: Cuman aku takut ke sana.
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Pak, nggak pagi, Mai.
1: Pok nak tahu dah, Es.
3: Malah kok kini, pantang ngasak di ngoko. Tak es.
1: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
3: Pak, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah, Es. Pok nak tahu dah, bentar lagi ada pesa besar, Es.
3: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
3: Pesta apa? Kalau nak kawin, kan? Oh, kok tahu? Apa yang begini ya? Menelo kak makan gratis kita mai nak kok mai
1: nyahukan tua Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya Es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya Es. Au pok nak tahu dah.
3: Di mana orang main bal mai sepilih mai?
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu di mana, Es?
3: Di mana?
1: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
3: Pok kawan, kok kelak kena rudal ke Amerika, Nenek, Mai?
1: Oh, dek lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
3: Cuman, kita baca tahu, Pok.
1: Kita cukup dengar RRI bayi Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak dengar siaran bola di sanin Es, di RRI-nya Es.
3: Ya, sinyal kuat deh.
1: Patah
3: dari Amerika, nongok.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu pacak Es. Sambil ngetem di kebun, gitu kita pacak tahu kabar bola Es.
3: Oh, gitu. Apa udah, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
3: Mana?
1: Nih, dia.
4: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Sepradi, nak tahu dak? Fakta unik main bal, Pesta Bola Dunia 2026. Oh, Sepradi, ika nak tahu dak? Nama Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup berkat momen kontroversial yang dikenal ke gol tangan Tuhan.
1: Can win the World Cup for Argentina with this kick. Yes!
0: Peristiwa itu terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 saat Argentina ngelawan Inggris di Meksiko. Saat itu, Maradona melompat nyambut bola dan secara diam-diam masukkan bola ke gawang makai tangannya. Unik wasit dak ngelihat pelanggaran tuh dan gol tetap disahkan. What? Setelah pertandingan, Maradona ngomong gol tuh tercipta sedikit dengan kepala Maradona, sedikit kayak tangan Tuhan. Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris Sepradi. Gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik abad nih.
2: Muchas gracias, afición. Esto para vosotros.
0: Nah, Sepradi, sampai kini kisah Diego Maradona tetap dikenang sebagai salah satu cerita
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Rompa FM, suara budaya Bangka Belitung.

Sobradi, sahabat budaya, kita lah di penghujung kebersamaan di dendang serumpun sebalai malam hari ini. Kayak gue Regina, selamat malam kayak Ria di Tanjung Pandan Belitung. Halo Yuria, oh, boleh minta diputarkan lagu Mie Aku Sayang? Boleh. Salam buat Julia, Putra Sambas, Bang Niko, Embera, buat semua pendengar RRI Pro 4 tanpa terkecuali dimanapun berada. Buat Mbak Regina, terima kasih. Dari Ria di Tanjung Pandan Belitung. Ya, makasih untuk Yuria di Tanjung Pandan Belitung, Sepradio. Terus ada Bang Yanto juga. Oke, selamat malam untuk Bang Yanto di Raskin. Dan semua-semua yang lah gabung di kebersamaan kita dendang serumpun sebalik malam hari ini. Makasih tentua untuk yang lah gabung. Sudah nih jam 10 sampai jam 12 tutup siaran kelak. Agi kayak gue Yuragina nganti Ika di tangtut tembang terakhir untuk tidur. Oh, lagu-lagu menemani suasana malam mingguan nih Kak, akan ku hadirkan lagu-lagu Nusantara, oh, dan juga info-info malam yang semoga baik bermanfaat. Jadi untuk Kak, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 4 FM RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

0: Edisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: Oh, apa gemai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyapa nak ke mana, Es?
1: Tenan palak ku ne, Mai.
2: Yang apa, penen Es?
1: Bukan ku ne, cuma lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cuma orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
2: Dapat oh, kini, ne. Mana? Ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh apa apa bungan kayak kinceng nasi yang kau nenek promosinya kini.
2: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
1: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
2: Oh dah lah Es, pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
4: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawan nih lah.
4: Oh memang be, penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih. Ada kulat kayak madu pelawan, no? Ngade-ngade.
4: Yalah, mendek tau ke isi dunia, ne. Harga cabai mahal, yalah, kat tau, eh.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
4: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang, ne.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
4: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong ko ne, ok. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua na ade. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
2: Wah, cemana cara, guys?
4: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota ge harus na ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade muat berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
4: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi mene saking ingin.
4: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Benar dek, lah ho, ko nak gilu Ancok lama-lama ngeladen ka ne. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
5: Mata lagi mai, kau nela tak pacem nih kini lagi nanya, ya aku tak kau peter ya mai.
2: Sini es, masuk rumah lu es, besar peter nih.
5: Cuman aku takut ke sana.
6: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
2: OS!
7: Pak, ngapa lagi, Mai?
2: Kok nak tahu deh, Es?
7: Malah kok kini, pantang aku ngasak nih ngoko. Tak es, tak es.
2: Ya Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
7: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
2: Bener lah, Es, mau nak tahu deh. Bentar lagi ada pesa besar, Es.
7: Hah? Pesta?
2: Au, eh?
7: Pesta apa? Kamu pernah kawin, kan? Oh, kok tahu? Apa yang begi ya, kok? Menelu kak makan gratis kita mai enak kok mai.
2: Ya bukan tua Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya Es. Nek pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya Es. Au pok nak tahu dah.
7: Di mana orang main bala mai sepilih mai.
2: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu dak di mana, Es?
7: Di mana?
2: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
7: Pok kawah kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Mai.
2: Oh, dak lah, Es. Kita dak perlu datang ke sana, Es.
7: Kemana kita pacak tahu apa?
2: Kita cukup dengar RRI bayi Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak dengar siaran bola di sanin Es, di RRI-nya Es.
7: Ya, sinyal kuat deh.
2: Atau
7: dari Amerika, nunggu.
2: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak dengar di radio pacak. Oh. Lewat RRI digital di HP, pacak Es. Sambil ngetem di kebun, kita pacak tahu kabar bola Es.
7: Oh, gih. Apa deh, Mai?
2: Nih, pok denger kata mbak penyiar nih, Es.
7: Mana?
2: Nih dia.
8: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Sepradi, nak tahu dak? Fakta unik main bal, Pesta Bola Dunia 2026. Oh, Sepradi, ikak nak tahu dak? Nama Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup berkat momen kontroversial yang dikenal kayak gol tangan Tuhan.
1: Can win the World Cup for Argentina with this kick. Yes!
0: Peristiwa itu terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 saat Argentina ngelawan Inggris di Meksiko. Saat itu, Maradona melompat nyambut bola dan secara diam-diam masukkan bola ke gawang makai tangannya. Unik eh? Wasit dak ngelihat pelanggaran tuh dan gol tetap disahkan. What? Setelah pertandingan, Maradona ngomong gol tuh tercipta sedikit dengan kepala Maradona, sedikit kayak tangan Tuhan. Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik eh? Hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris Sepradi. Gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik abad nih.
2: Muchas gracias, afición. Esto para vosotros.
0: Nah, Sepradi, sampai kini ya, kisah Diego Maradona tetap dikenang sebagai salah satu cerita tahun
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Tai Pao Begereng.
5: Oh my, nyaman kamar kan mayo, bersih, rapi. Wah, saya kudu tanah lagi, mai nak belajar ke Pulau Kapuk, mai.
6: Syukurlah, Rikin, Rom. Ku paling nomor satu kamar lah, Rom, nak bersih. Oh, pening pale men belambur ini kamar ka, Rom.
5: Mai, mai. Kepacak dah, mendak nyala-nyala aku sekali, mai. Biar tenang kupingku nih.
6: Duh, kan bener nian, Rom. Kamar kan ini kapal pecah. Besar dah salah-salah. AC ku nunggu hari ka tidur di kantiu lah, Rom.
5: Deki ade, mai, ngeracau iga. Lanu mai gak kan ya mai. Tapi yuk nih jangan mai yuk. Bener lah kata mai. Ku lagi nak bebires kamar lah pun besok. Biar ku nyaman tidur mai. Tapi kalian tuku mai yuk.
6: Dek pasel Rom. Banyak iga gawe ku di rumah nih. Alang ku beringkas rumah. Adik ya.
5: Weh bukan ya mai. Jahat bener kayak ku nih. Aulah pun mulai besok kita beradu bersih rumah. Adu bersih kamar yuk. Awas kah. Kalah kamar karimai.
6: Ningok paling-paling angat-angat teh ayam po.
5: Dek ki ade mai men kali ni ku yakin ku bersih. Ku pasang AC. Ku taruh kulkas, ku beli TV, ku wah, beli spray mahal. Om. Ku cat bedeleu. Dek ki menang ka mai. Apa ki job ku ni mai? Kain ku tengah banyak ya mai.
6: Gaya po selangit ketimbang nunggit. Taipo begereng, pok nih Rom, Rom.
5: Masya Allah, panjang lidah kan ya, Mai. Nyaman, bener sak nyarutku nih.
6: Ukan, mesege. Taipo begeduk, begereng. Biasa-biasa baiklah, Rom. Yang penting rumah bersih, segali sudut bersih, gali termasuk kamar. Nyaman di diem, nyaman di tidur, Rom.
5: Macam kamar kan ya, Mai, yuk. Tapi, bener pulih katanya, Mai.
6: Ya iyalah, saya gitu loh. Mai Mayati Sophia.
5: Ya Allah, aku baru ingat sekali kan nyebut namanya Kak Mai. Nameka deh sebenarnya Emayati Sophia. Dulu waktu di SD kan dipanggil Mayat, Mayo.
6: Udah ingin aben.
5: Enak gak kupanggil kak Mayat aja?
6: Yolah Rom, pokoknya nyari gara-gara nih yo. Kelak sekampung nih, sak manggil ku Mayat, jangan nyari well nih.
5: Mayat berjalan mau nama yo.
6: Biak lah, mun pok manggil ku macam tuh, ku panggil pok rompak. Orang kan dek tau nama sebenarnya, Siti Trompak.
5: Iya lah Mai, diem-diem, jangan kayak bising nih gak. Mati lah Mai, Mai, cilak ya Mai.
6: Yuk pun pok lah yang mulai ya, yuk be.
5: Gak pun, Mai. Kita damai Mai yuk, cukup kita bayi yang tau Mai yuk.
6: Orang, ngapa hanya nasib kita sama ya Romo?
5: Dek kau aku nasib sama kayak pok ya Mai.
6: Aduh, Rom, dak angin dak ribut ngakak nih Romo.
5: Ku ingat kawanku di kampung lu, Mai.
6: Ngapa, Rom?
5: Jadi kisah nek nih, Mayo. Mak kawanku tadi itu orang asak ngomong kan agak tinggi, Mai. Tai pau lah pokok, ah. Jadi asaknya berumong kayak kebun mak kami. Ape-ape, bik-bik lain di kampung tuh sutek kayak begaya, Mai.
6: Begaya apa, Rom? Gimana, Rom?
5: Anok, Mai. Bik tuh pokok, ah. Mending ngomong anak jers jadi konglomerat, Mai. Kayo, punya bini harus cikar, menpaca artis. Tinggi lah ngana, Mai.
6: Kok bagus sih, Rom? Jadi motivasi, Rom.
5: Hebat apa, Mai? Saking nak nyage cita-cita, Mai. Sekalinya punya anak, diberi nama, Mai. Kata udah sampai nama, Mai.
6: Siapa, Rom, namanya?
5: Tai Pau Begereng. Tulah mendek tahu apa lah, Mayo.
6: Apa, Rom, namanya? Tai Pau Begereng.
5: Oh, Tai Pau Begereng.
6: Lah nua lah bik tau Romo.
5: Oh nian Mai, cubek kebayang ke Mayo. Serba salah jadi men kita manggil anak eh?
6: Oh nian Rom, misal kita main ke rumah Romo, kita ngetok pintu ah. Assalamualaikum. Keluar ma ah. Udah kita kan nanya, tante ada tai
5: jurok kan deh Mai.
6: Ya nama kita mau begereng tanahnya.
5: Auk puli Mayo. Sikok nih Mai. Waktu absen di kelas, Mai. Lah temangel, Mai, tiap hari kami sekelas, Mai. Aduh, sakit perut, Mai.
6: Apa hal, Rom?
5: Tau deh, asa absen kan nurut abjad, Mayo.
6: Ah.
5: Jadi menelah sampai nama kawan yang huruf depan S. Kami lah siap-siap lah, Mai. Sally lah, kan? Saya, Bu. Keren kan nama Mayo?
6: Ah.
5: Panggil lagi. Suryadi. Hadir, Bu. Sekali pas turut T, Mai. Tai Pau Begereng.
6: Saya Bu. Lahan cok lilot lah gawe pok nih Rom, Rom. Kukira enggak kalah yang budu Rom. Rupanya ada yang lebih budu dari Karomo.
5: Gani mang, mang Mai. Kurang asem mang nih Mai. Dak sahabem, dak ngulok ke nih Mai. Keliwat mimang ke nih Mai.
6: Tai Pau Begereng. Tai Pau Begereng.
5: Sampai kayak kalah Mai. Tai Pau Begereng sama Mai. Begaya. Asana ano. Nak belanja, nak minta traktir terus, sok-sok ayo.
6: Bukan, ya. Bukan Rom, tapi ngomong-ngomong di mana, kok? Anduk mesai ya sekarang, kok? Siapa tahu judul kayak Pok Rom?
5: Dek kawago.
6: Bukan, sesuai. Pok menano kelak bikin undangan, Siti Trompak menikah dengan Tai Pau Begereng.
5: Dek suai men kekku, dek suai dak memang kekku dak Mai. Kek kalah Mai, jauh-jauh lah Mai. Kek kalah Mai, deng lah Mai.
7: Ku dek tau ngisah lagi lagu we Mai kek Rob meh. Dek apalah pikir budak-budak doa. Dek dek beban apalah hidup ah. Wah jadilah. Ku lame-lame pacak tak ikut ke tingkah dorang duwe neh. Hidup ne jentai pawi ge. Oh. Jadi ya mempunyai cita-cita tapi nak ukur baju di badan. Aduh ya. Lah, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.

Sobradi sahabat budaya, Agi Kekuyu Regina di sini ngantika. Kali ini ditangtu tembang terakhir untuk tidur sampai tutup siaran kelak. Wah, ada beberapa lagu nganti malam mingguan nih Kak, kali ini yang tentu masih nyantai-nyantai bayi belum tidur, yuk ku kantike. Ada beberapa informasi untuk IKO nganti malam hari nih. Nah, ini dia Sobradi. Kita kan hujan terus nih berapa hari nih, malam ini juga masih rintik-rintik. Ini ada penjelasan alasan banyak orang ngerasa lebih tenang saat ngedengar suara hujan Sobradi. Sering dage Kak, kalau malam-malam macam nih sambil di kamar denger suara rintik hujan. Bahkan ada orang yang sengaja muter musik hujan untuk nganti tidur Sobradi. Oh, nah seberapa tentu berpengaruh sih bunyi hujan itu? Nah, di suara hujan sering ngasih suasana yang menenangkan bagi banyak orang. Gak sedikit yang ngerasa lebih nyaman, rileks, bahkan mudah tertidur mendengar rintik hujan turun di atap rumah atau jendela. Bagi sebagian orang, suara hujan juga membantu mengurangi rasa stres setelah menjalani aktivitas yang melelahkan sepanjang hari.

yang dapat membantu nutupi suara lain di sekitar. Kondisi ini membantu pikiran, membuat pikiran lebih tenang karena otak tidak terlalu terganggu oleh suara mendadak seperti kendaraan atau kebisingan lainnya. Selain bantu tubuh rileks, suara hujan juga sering dikaitkan dengan suasana nyaman dan aman. Banyak orang memiliki kenangan tertentu tentang hujan, seperti waktu beristirahat di rumah atau berkumpul bersama keluarga. Kenangan positif tuh tanpa disadari membuat seseorang ngerasa lebih damai saat dengar suara hujan kembali. Menurut Harvard Medical School, suara alam seperti hujan, angin, atau suara air dapat membantu menurunkan tingkat stres dan membuat tubuh lebih santai. Suara alami bantu memperlambat aktivitas otak yang terlalu aktif sehingga pikiran terasa lebih tenang. Tidak heran, saat ini banyak aplikasi atau video khusus yang hadirkan suara hujan untuk membantu tidur atau relaksasi, seperti yang pada tadi spread. Sebagian orang bahkan sengaja muter suara hujan saat belajar atau begawe spreadi, karena dianggap bantu meningkatkan fokus dan ciptakan suasana yang lebih nyaman. Nah, selain faktor psikologis, cuaca hujan juga biasa membuat suhu udara jadi lebih dingin dan sejuk. Kondisi itu bantu tubuh ngerasa lebih nyaman dibanding cuaca panas yang sering membuat tubuh cepat lelah dan mudah gelisah. Meski macam tuh sepradi, tidak semua orang memiliki reaksi yang sama terhadap hujan. Ada juga yang ngerasa suasana hujan membuat perasaan jadi lebih sensitif atau melankolis. Hal ini biasa dipengaruhi oleh kondisi emosi dan pengalaman pribadi masing-masing orang. Menurut World Health Organization WHO, jaga suasana hati dan mengurangi stres memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan mental. Aktivitas sederhana seperti menikmati suara alam dapat membantu tubuh dan pikiran jadi lebih rileks di tengah rutinitas yang padat. Nah, pada akhirnya, alasan banyak orang ngerasa lebih tenang saat dengar suara hujan bukan hanya karena suasana yang sejuk, tapi juga karena otak ngerespon suara alam itu sebagai sesuatu yang nyaman dan menenangkan. Itulah sebabnya hujan sering identik dengan rasa damai, santai, dan membuat pikiran terasa lebih ringan.

Dan seberadi itulah dia tadi, oh alasan ngapa orang ngerasa lebih tenang saat ngedengar suara hujan. Kalau Ika macam tuh udah seberadi. Bahkan sekarang ini banyak aplikasi yang buat macam tuh tentu orang sengaja muter suara hujan tadi untuk tidur dan nyari ketenangan. Waduh, sebegitu besar pengaruh bunyi suara rintik hujan nih, kayak psikologi seorang seseorang macam tuh seberadi. Nah seberadi, hampir jam 11 malam, kita masih ditangtut tembang terakhir untuk tidur, ginganti suasana malam mingguan Ika sampai jam 12 kelak. Yang lompat cak tidur, yang lagi nyantai-nyantai bayi, yolah pun kita dengarkan lagi pilihan lagu-lagu hiburan yang laku siapkan, lagu-lagu daerah Nusantara, Bangka Belitung, sampai jam 12 kelak. Kayak guyur lagi dengan Tika di tengah cuaca yang kayak masih diguyur hujan rintik-rintik di malam mingguan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perempat FM RRI Sengeliat, sore budaya Bangka Belitung.

0: 4 FM, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: OS.
2: Pa, ngapa lagi Mai?
1: Po nak tahu deh Es?
2: Malak kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es.
1: Ya Es, nyari lama lagi ada pesta besarnya Es.
2: Pah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah Es, mau nek tau dah. Bentar lagi ada pesta besar Es.
2: Hah? Pesta?
1: Au eh?
2: Pesta apa? Apa pernah kawin kan? Oh kok tau? Apa yang begi ya? Menelo kak makan gratis kita mah enak kok mai.
1: Nyahukan tua Es. Bukannya kata po makan bergizi gratis MBG-nya Es. Nek, pesta besar, pesta bola, piala dunia 2026-nya Es. Au eh, po nak tahu dah.
2: Di mana orang main bal, mai sepilih mai.
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Po nak tahu di mana, Es?
2: Di mana?
1: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
2: Bok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika, Nenek, Mai?
1: Oh, dek lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
2: Cuman, kita baca tahu, apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4 nya kita pacak denger siaran bola di sanin Es, di RRI-nya Es.
2: Ya, sinyal kuat deh. Pacak oh dari Amerika no.
1: Oh, se jadi pok jangan khawatir, oh, pacak denger di radio pacak, oh, lewat RRI digital di HP ge pacak Es, sambil ngetem di kebon ge kita pacak tahu kabar bola Es.
2: Oh, ge. Apa udah, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
2: Mana?
1: Nih, dia.
3: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Sepradi, nak tahu dak? Fakta unik main bal, Pesta Bola Dunia 2026. Oh, Sepradi, ikak nak tahu dak? Nama Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup berkat momen kontroversial yang dikenal kayak gol tangan Tuhan.
1: Can win the World Cup for Argentina with this kick. Yes!
0: Peristiwa itu terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 saat Argentina ngelawan Inggris di Meksiko. Saat itu, Maradona melompat nyambut bola dan secara diam-diam masukkan bola ke gawang makai tangannya. Unik wasit dak ngelihat pelanggaran tuh dan gol tetap disahkan. What? Setelah pertandingan, Maradona ngomong gol tuh tercipta sedikit dengan kepala Maradona, sedikit kayak tangan Tuhan. Oh. Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris Sepradi. Gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik abad nih.
2: Muchas gracias, afición. Esto para vosotros.
0: Nah, Sepradi, sampai kini kisah Diego Maradona tetap dikenang sebagai salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah
3: Perumpa Televisi Media. Suara Budaya Bangka Belitung.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, hiduplah seorang janda miskin bersama seorang anak gadisnya di sebuah gubuk tua di pinggiran kota Mekah. Keduanya sangat rajin beribadah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Setiap pagi selesai sholat subuh, keduanya memerah susu kambing di kandang. Penduduk kota Mekah banyak yang menyukai susu kambing wanita itu karena mutunya yang baik. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan dan kesejahteraan.

Samar-samar telinganya mendengar percakapan seorang wanita dengan anaknya. "Anakku, malam ini kambing kita hanya mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan kita besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya yang beranjak dewasa itu menghibur. "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita

Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya itu untuk menghadap kepadanya. Beliau ternyata bermaksud menikahkan putranya dengan gadis jujur itu. Sungguh, sebuah teladan bagi kita semua bahwa kejujuran karena takut kepada Allah adalah sesuatu harta yang tak ternilai harganya. Mungkin ini yang sulit kita dapatkan sekarang. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungailit Program 4 dalam menyelenggarakan siaran di sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari negeri serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Perempat Sungai Liat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz. Menyapa Anda di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: RRI Perempuan Sungai Lihat Suara Budaya Bangka Belitung kita Indonesia sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Supriyadi semuanya. Apa kabar di kesempatan hari ini? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Senang sekali kembali di Perempuan Kantika di sepanjang hari ini sampai kelak di jam 12 malam. Dan di awal kebersamaan saat ini Ade Ega, KRK Operator Hermanto Kantika sampai kelak jam 10 dengan menghadirkan beragam rangkaian acara yang lah kami persiapkan. Ya, di antara kita akan awali kebersamaan dengan rangkaian acara KUPI ya, Komunikasi Perkara Iman dan Takwa. Dilanjutkan ke Ngopi Pagi di jam 6 sampai jam 8. Lanjut lagi seperti untuk kebersamaan kita di Berubah Tatapan Beragam Unsur Berdaya Sehat sampai jam 10. Tentunya untuk nganti Sepradik semuanya untuk memulai segala aktivitas di kesempatan hari ini, yaitu di hari Minggu tanggal 17 Mei 2026. Dan Sepradik untuk informasi waktu soalnya jam 5 lewat 6 menit, kita awali kebersamaan dengan rangkaian acara KUPIA Komunikasi Perkara Iman dan Takwa ya, dengan topik kali ini yaitu kasih sayang Allah lebih besar dari murkanya. Selamat pagi ya untuk seperti semuanya ditemani ataupun bersama dengan narasumber kita Ustaz Khairuman Deha. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
1: Ragam tradisi Nusantara. Ajaiban Nusantara.

0: Budaya Nusantara hanya di Prompat RRI.
1: Kupiah, komunikasi perkara iman dan takwa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi waswajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Amma ba'du. Para pendengar RRI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang penuh berkah ini berjumpa kembali dengan saya Ustaz Khairuman Deha dalam acara kesayangan kita Kupiah Komunikasi Perkara Iman dan Takwa. Sebuah acara yang insya Allah diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena di dalamnya terdapat berbagai macam ilmu. Terdapat berbagai macam nasihat-nasihat keagamaan, nasihat-nasihat di dalam kehidupan. Para pendengar RRI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal perjumpaan kita ini tentunya mari bersama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan kita nikmat. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan kita anugerah. Tidak bisa kita balas anugerah Allah Subhanahu wa taala yang begitu luar biasa besar. Yang begitu sangat luar biasa besar kepada kita. Baik nikmat tersebut sifatnya zahir ataupun nikmat tersebut sifatnya batin. Para pendengar RRI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seorang Nabi yang sangat luar biasa. Seorang Nabi yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap agar kita menjadi orang yang dikumpulkan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Innallaha katabal hasanati was sayyi'at. Summa bayyana dzalik. Innallaha tabaraka wa ta'ala katabal hasanat was sayyi'at." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menulis al-hasanat, kebaikan-kebaikan. Allah Subhanahu wa taala itu mencatat kebaikan-kebaikan, keburukan-keburukan, perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh kita makhluk manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mencatat apa-apa yang dilakukan oleh kita, baik yang dilakukan kita ini berupa kebaikan salat, puasa dan semacamnya itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bukan hanya kebaikan yang ditulis dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, wasayyi'at, dosa-dosa yang kita lakukan juga sama ditulis dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tentu melalui malaikat. Maka summa bayyana dzalik, lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, memaparkan hal itu sampai manusia itu dan malaikat itu tahu. Maka karena ditulis oleh Allah, faman hamma bihasanatin, maka barang siapa yang memiliki rencana, maka barang siapa yang merencanakan bihasanatin dengan kebaikan, falam ya'malha kataballahu ta'ala indahu hasanatan kamilah. Maka barang siapa dia merencanakan sebuah kebaikan dan dia tidak mengerjakannya, maka ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala itu kebaikan yang sempurna, ditulis pahala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebaikan itu tetap dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita sendiri kita merencanakan saja
kita tidak melaksanakan udah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dari jam 9 malam sudah berniat untuk nanti tahajud. Sudah pasang alarm segala macam, ternyata kita tidak terbangun. Maka kita sudah mendapatkan pahala. Kita berniat besok kita mau sedekah, mau sedekah, ternyata besok kita tidak bersedekah. Maka kita itu sudah ditulis pahala satu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berniat silaturahim, ternyata kita besok pagi jam 9 kuna suku mau silaturahim, ternyata kita tidak silaturahim. Maka itu sudah menjadi pahala. Maka setiap, oleh karenanya saking besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, saking besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sampai kebaikan yang hanya diniatkan itu sudah berpahala dinilai oleh Allah. Apalagi dilakukan, fa in hamma biha fa amilaha kataballahu indahu asyra hasanat. Nah, ketika seseorang itu, kata Nabi, barang siapa yang dia merencanakan, meniatkan suatu kebaikan lalu dia bisa mengerjakan kebaikan tersebut, maka ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala itu 10 kebaikan, 10 pahala. Bahkan bukan hanya 10. Bahkan bukan hanya 10, ila sab'i mi'ati dhifin, bisa sampai mencapai 700 lipat. 700 kali lipat, ila at'afin katsir, bahkan sampai ada yang berlipat-lipat pahalanya, tergantung keikhlasan, kehusyuan, dan faktor-faktor lainnya. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, begitu besar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, begitu besar kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sampai orang yang hanya berniat untuk melakukan kebaikan dia tidak mengerjakan, itu sudah dinilai oleh Allah. Dan apabila sampai dikerjakan, maka kebaikan tersebut itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala itu minimal pahalanya 10. Kita misalkan nanti ku jam 9 mau sholat duha, lalu ketika udah jam 9, sudah jam 9 kita sholat duha, nanti jam sekian saya mau, maka pahalanya 10. Bahkan kalau kita khusyuk, kalau kita dengan betul-betul mengerjakannya khusyuk, kemudian juga ditunjang faktor-faktor yang lain, bukan hanya 10, bisa sampai 700, bisa sampai berlipat-lipat ganda. Jadi kebesarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya perbanyak niat-niat baik agar walaupun kita tidak sempat mengerjakannya, kita sudah berpahala pahala niat yang baik tersebut. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian wa in hamma bisayyatin falam ya'malha kataballahu indahu hasanah kamilah. Barang siapa yang merencanakan suatu perbuatan buruk, perbuatan dosa, dan tidak dilakukan, maka ditulis oleh Allah suatu kebaikan yang sempurna. Ada orang misalkan, besok saya mau bermaksiat, besok saya mau berzina misalkan, nanti 9 malam saya berzina. Ternyata orang itu begitu sampai jam 9 malam tidak bersinah, maka ditulis pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika dikerjakan, kata wallahu lahu sayyatan wahidah, ditulis satu dosa. Jadi artinya ketika seseorang itu meniatkan kebaikan, itu sudah dikasih pahala, dan ketika dikerjakan dibalas 10 oleh Allah pahala, bahkan sampai 700 dan seterusnya. Sementara kalau ada orang dia meniatkan dosa, tidak dikerjakan itu satu pahala,
dan jika dikerjakan hanya satu dosa. Artinya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar daripada murkanya Allah. Orang yang mengerjakan ibadah yang sudah direncanakan pahalanya 10 minimal. Tapi orang yang mengerjakan maksiat sudah yang direncanakan itu hanya satu dosanya. Artinya kasih sayang Allah ngasih pahala itu dengan Allah memberikan dosa kepada orang itu sangat jauh selisihnya. Besaran kasih sayang pahala yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, oleh karenanya kita ini perbanyak doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Perbanyak niat-niat yang baik. Sehingga jangan dengan itulah kita itu sudah mendapatkan pahala. Jangan niat kita ini sampai melakukan punya rencana niat-niat yang tidak baik, besok ada memaksiat na ini. Yang ketiga, kita bisa ambil daripada hadis ini, kasih sayang Allah jauh lebih besar daripada murkanya. Kebaikan itu tetap akan dinilai, dibalas oleh Allah. Oleh karenanya, perbanyaklah amal-amal baik apapun itu bentuknya. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang bisa kita sampaikan sekilas nasihat untuk diri saya sendiri pada khususnya dan untuk kita semua pada umumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ada masalah, Allah lebih kuasa, makhluk tidak kuasa. Ada masalah, kita bilang Allah maha besar, masalah saya kecil dibandingkan Allah. Kalau dibandingkan kita, mungkin kita lebih kecil daripada masalah. Tapi dibandingkan Allah kita, Allah lebih besar, Allahu Akbar. Kita kan dipelihara Allah, terus ngapain kita khawatir? Kalau gitu gak usah ikhtiar, Ustaz, ikhtiar. Tapi jangan libatkan hati, ikhtiar itu pakai tangan, pakai kaki, pakai tenaga fisik. Hati gak perlu berikhtiar, hati itu bertawakal. Jangan sampai hati kita ikut ikhtiar, nih bahaya nih. Kalau hati kita ikut ikhtiar, berarti kita lebih percaya kepada makhluk daripada Allah. Nanti akan mentok, kalau udah mentok putus asa, itu penyebabnya. Gara-gara hatinya baper dengan ikhtiar. Ketika jalan-jalan ikhtiar itu tertutup, hati kita jadi give up. Sedangkan kalau hati kita gak ikhtiar, dia cuma tawakal, jalan tertutup, dia masih bilang Allah maha kuasa, ala kulli syai'in qadir, segala sesuatu Allah maha bisa, gak mungkin gak bisa.

Kamu tidak akan pernah mendapati puncak kebaikan tertinggi yang menghilangkan semua sifat-sifat buruk sebelum mampu menginfakkan berbagi apa yang kamu paling cintai. Tidak mudah menginfakkan apa yang paling Anda cintai. Tidak mudah. Ada yang suka dengan mobil tiba-tiba diinfakkan untuk rumah Quran. Itu tidak mudah. Ada yang suka dengan perhiasan tiba-tiba diinfakkan untuk fisabilillah. Itu tidak mudah. Renungkan pada diri Anda. Nah, dan infak terbesar adalah infak usia yang Allah berikan kepada kita untuk digunakan untuk beramal saleh. Maka gunakan sisa usia hidup kita untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda merasa dulu sudah banyak yang sia-sia, maka orang cerdas akan mengatakan sisa hidup jangan disia-siakan lagi. Kalau Anda merasa kemarin belum baik dan sampai saat ini banyak kesalahan, merasakan bahwa banyak lumuran dosa, maka sisanya jangan disia-siakan lagi. Ini kan aneh, sudah tahu banyak dosa, besoknya masih berdosa lagi. Sudah tahu banyak salah, besoknya masih dikoleksi. Sudah tahu banyak berbuat maksiat, besok ditambah lagi. Ya kapan Anda masuk surganya? Kapan jadi baiknya? Mesti ada satu bagian dalam episode kehidupan kita dituliskan kita sebagai orang baik. Dan pastikanlah episode itu adalah akhir dari kehidupan kita, sehingga predikatnya berubah menjadi husnul khatimah. Jika Anda belum mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan kualitas hidup, maka berlombalah dengan para pendosa untuk banyak bertobat dan beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala.

Aina Allah, di mana Allah? Ini kalimat sederhana, tetapi hasilnya luar biasa. Ketika kita bisa mengatakan Aina Allah, di mana Allah, sehingga kita selamat dari suatu perkara yang Allah benci, maka kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara yang kita benci. Siapa yang menyelamatkan diri

0: goal. A goal.
1: Berapa ya?
0: Kok tengang lagi berapa nih?
1: Apa ginon?
0: Hari ini lajam berapa, Gul?
1: Wow, lajam 6 hari ini, Pradi. Oh, Nod, lajam 6.

0: Tak beli tong ne. Nih, ya.
1: Selamat pagi, Sepriday sahabat budaya. Mahasiswa program studi ilmu kelautan Universitas Bangka Belitung menghadirkan edukasi interaktif bertema kebinekaan di SD Negeri 4 Merawang, Kabupaten Bangka. Kegiatan dikemas melalui program mural mini persahabatan, melukis bersama tentang kebersamaan sebagai upaya menanamkan nilai toleransi, gotong royong kayak persatuan kepada siswa sejak usia dini. Perwakilan Humas Pelaksana Kegiatan Rafli mengatakan program ini merupakan bagian dari proyek mata kuliah pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berbasis Team Based Project sekaligus implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila ataupun P5 dalam kurikulum Merdeka. Diharapkan PACAP menjadi fondasi pembentukan karakter siswa yang berjiwa kebinekaan dan punya empati tinggi terhadap sesama. Kegiatan edukatif ini juga membentuknya adalah menjadi bentuk nyata kontribusi mahasiswa UBB dalam mendukung pendidikan karakter di sekolah dasar melalui mural mini yang dibuat bersama para siswa diajak memahami bahwa keberagaman bukanlah perbedaan yang memisahkan, melainkan kekuatan untuk membangun persatuan. Demikian kabar Bangka Belitung jam 6.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Rompat RRI. Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong ngape baik, pagi-pagi kayak Rompat RRI.

0: Kalau kayak orang gini.
1: Tuh, wah,
2: Mai. Kita nih emang nak rajin olahraga, kok. Aseku. Lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi cuni Mai, kok. Aduh, bengesa sih lebih Mai.
1: Oh, nian Rom. Pok nih, sibuk sih Rom.
2: Sibuk apa ya?
1: Wah, tah gawi ya. Nggak ngalah bupati lah sibuk mana Rom.
2: Kone kan sibuk Mai. Tapi mang, kain kutu tengah banyak nih Mai.
1: Apa Rom? Kain? Apa kain Rom?
2: Ano Mai. Ya Mai, langganan urutku maksud Mai.
1: Tuleh Rom, men punya mulut tadi rebonding Rom. Men langganan toukan kain Rom, tapi klien Rom, bukan oh, kain Rom.
2: Seku dari dulu bahasa iyalah Mai, emanglah berubah kok.
1: Ah, beseng pok lah Rom. Leteh madah kek pok nih Rom. Ngenyape saya deng Rom.
2: Deng Mai. Yang kaget dek tertinggung ngomong. Mana ada bahasa bangka ngenyape. Yang ada geng leteh Mai, ngeracau ketak kare Mai.
1: Yalah Rom, mentu nama improvisasi Rom.
2: Hah? Apa Mai? Nggak isolasi buli? Apa maksud kare Mai? Lala Mai, tengok adep jalan tuh, kelak kesandung lubang geli ati.
1: Aduh, pok nih Rom lah isolasi huli Rom. Baseng gak lah Rom? Aseku sepi nue pagi nih orang berjalan Romo.
2: Aseku karena baru di hujan nih Mayo, orang malas keluar. Orang gak sutek di balik selimut lah meneseku Mai.
1: Oh nian Rom, lain mentukang nata indepok nih Romo.
2: Indepok ya lah Mai, nganggik ngati diri lah. Tapi biar ku tukang nata. Tapi kageng geng ngintil seku Mai, kemana-mana geng ikut dijubur ku nih Mai.
1: Kita kan CS Rom, kawan Rom. Tukang traktir ku pok Rom.
2: Oh, jadi selama ini kau berkawan kekku, hanya nak minta traktir kekku, Mayo.
1: Dak lah Rom, dak be Rom. Nue ke sensetep pok nih Rom.
2: Ukan, mesti biasa ngomong sekuayuk nyala pok nih Mai. Wew.
1: Rom.
2: Apa Mai?
1: Ada orang gila ya Rom.
2: Mana?
1: Mata lah Rom.
2: Wah mata ilah Mai. Mana Mai? Kita agak pelan-pelan Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri tuh. Nah, dia dong tahu kayak kita Mai.
1: Ya Rom.
2: Oh, Mai. Mai dia nengok kita Mai. Lah dekat Mai.
3: Orang ambil anakku.
2: Mai.
3: Rom, kok ngeri Mai. Ngeri
2: anakku. Oh, mata ilah Mai. Mai.

0: Kapan tah?
1: Lurup! Lurup!
2: Mai mati lah mai, gede kau
1: mai. Mai,
0: ya kita pulang nak.
2: Mai cepat mai, lari mai, mai lari mai, lari mai, mai lari mai, cepat mai.
0: Yuna,
2: lagi aku mai. Kita sembunyi lo mai. Mai kita sembunyi di dekat batu batu batang mai. Mati lah aku lari mai. Oh, nak cepat mau lagi mai. Mati lah mai.
0: Apalah rom.
2: Lagi ada tak mai?
0: Rom. Pok dak tahu dak rom.
2: Apa?
0: Yalah orang gila yang kata orang Fatime ya rom.
2: Oh.
0: Nyanya seketok kayaknya di anak.
2: Oh.
0: Kelak oh imang pok ne putri yang tertukar kemarin rom.
2: Deki ade.
0: Pok ne kelak anak Fatime udah rom.
2: Deki ade. Mai.
0: Yang dibuang dalam kardus kemarin rom.
2: Ngeracau pok ne mai. Pok ne mai ngeracau ngenakut ku kita. Tapi ku ngeri mai sakit orang gila itu mai. Ku takut kelak disangkap begitu mai.
3: Ya Allah ya Tuhan, ape dosa dan salahku nih ya Allah, sampai aku dek sudi dikejar-kejar macam ni. Ah, ya Allah mai, letek ku mai. Aduh mai, pet mai.
0: Letek rom.
3: Oh.
0: Kemarin dosa asu.
3: Aduh,
0: di pelontang ruas dikejar bayi.
3: Ya Allah.
0: Neh lah dikejar gile hula. Gara-gara pok nih lah rom.
2: Langgap peduli mai gara-gara ku mai. Mati
0: kelak. Oh lah, laku padah jangan dilihat. Ica-ica dek tahu bayi. Ni dek malah diceleng pulih orang gila ya.
2: Ku nyur takutnya mai. Maka ku ngerindi kek kata dek tu. Sampai kek nyangka dek kek ngisik kita mai. Letih ku mai.
0: Yalah, ingin dek kok rom. Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar.
2: Oh.
0: Cepet lah kempes kok rom.
2: Hah? Apa yang kata mai? Kau ni mai, kau pikirku di mana uto mai apa cak kempes? Ni mang mang kau ni mai, weh mulut aw.
0: Tapi rom, lucu gitu tadi romo. Kata kenang tak kayak renggile di rom, tapi rom nyari anak.
2: Oh imang, tapi ngeri mang lah.
0: Nyari anak kepo rom.
2: Tapi yang kira mang itu,
0: kan yang kira po anak ah. Tapi mirip imang rom po kayaknya.
2: Dek adiknya mana? Agi cakepku selangit-langit be mai. Ngerinya bunges macam tu orang gile ya. Baju cari baju lah ha.
0: Kerianya orang gile rom. Mun pok orang gile lebih kali rom runges rom.
2: Astagfirullahalazim.
0: Orang gile yang macam ni runges rom.
2: Ya Allah mai. Big mayo mulut kane mayo. Kerialah dia dicabi mai. Tapi kawah aku dak ngerugi kata cabi tengah mahal ni mai. 50 ribu mai sekilo mai. Oh mai. Ku heran nih. Apa keluarga orang gile tadi tu dek nyari oh. Lah tahu ada keluarga sakit. Cubelah diubat bawa ke ujung pari padang tuh mayo.
0: Oh nian. Oh nian rom. Neh dibiar kelenang-kelenong ngelinteng ngukur jalan ndak ape pikir keluarga. Ndak punya pri kemanusiaan rom.
2: Mai. Mendek dia punya pri kemanusiaan. Jadi ya punya pri kebinatangan mayo.
0: Kenak po rom. Males ku ngejelas ya. Ku lagi leteh rom. Nyabe nih hasen. Putus lah hasen nyabe ku nih rom. Aduh ya.
2: Oh my. Men kira-kira pemerintah kita nih punya tanggung jawab dak mayo kayak ngurus orang-orang macam tadi itu mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu mai. Lah mati lah mai. Men berkeliaran di jalan kayak ngejer orang mai.
0: Oh pastilah rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya rom. Aku lupa pasal berapa yo. Yang katanya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahane sih kor.
2: Weh lah kenal li. Oh jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu bang? Undang-undangan.
0: Oh nian, saya rom undang-undang ya rom.
2: Oh.
0: Tahu undang-undang enggak rom?
2: Oh.
0: Yang buku depan ada gambar Pancasila ya rom.
2: Oh.
0: Adalah kita belajar SD Sarimari rom.
2: Oh. Adalah aku tahu lah mentua mai.
0: Dulu kita nama PPKN, entah kini apa nama rom.
2: Sekarang ni PKN kata.
0: Oh,
2: si kok deng pe mai. Dia banyak dah.
0: Oh lah pun.
2: Oh mai, menjem tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu. Tanggung jawab pemerintah mana dia undang-undang ada?
0: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat. Syukur-syukur pacak sembuh mana diubat, Rom.
3: Tahu lah pon. Oh Mai, mentu pulang nih, kita lapor bayi Mai. Kalau di kampung kita nih ada orang gila bisa perut Mai, yuk. Hah, ngeri ku Mai.
0: Bisa perut cemananya, Rom.
3: Kayak nengok tadi tuh. Hah.
0: Tak banyak macam segi orang gila ini, Rom. Ada yang
3: lah ngapain boleh gak ketawa tuh Mai?
0: Ya apalah, ada yang sensor mas saya garang gile, banyak yang sensor Rom.
3: Eh, oh, imam
0: ya lah tuh yang paling parah Rom. Oh lah pun lah, baseng pok lah Rom. Asa pok gede ikut gile, kelar Rom.
3: Pok iyalah makin hari makin gile Mai.

Baik, kembali 103,9 perempuan sekalian, Sore Budaya Bangka Belitung. Selamat pagi, semangat pagi kembali seperti Edi. Pagi hari ini cukup dingin juga untuk wilayah kota sekalian, soalnya semalam diguyur hujan juga dari kemarin sih sebenarnya ada. Ya, dan seperti biasa juga deh perempat, di kebersamaan kita untuk ngopi pagi ataupun ngomong apa baik pagi-pagi, beragam informasi juga kembali kami akan hadirkan untuk seperti di kesempatan hari ini sampai kelak di jam 8. Di awal kebersamaan kami hadirkan untuk seputar cuaca gitu, Fradio, di mana BMKG merilis daftar wilayah yang berpotensi mengalami hujan lebat ke angin kenceng pada hari Minggu ini, dan peringatannya pun disampaikan menyusul kondisi cuaca di sejumlah wilayah Indonesia yang lagi menunjukkan dinamika khas masa peralihan musim dalam beberapa hari terakhir.

Ferry, pada periode ini dikatakan BMKG cuaca umum terasa lebih panas pada pagi sampai siang hari akibat berkurangnya tutupan awan di sejumlah daerah, dan kondisi ini pun bikin pemanasan permukaan berlangsung lebih intensif ya, sehingga suhu udara pada siang hari pun meningkat cukup signifikan. BMKG juga mencatat pada periode tanggal 11 sampai 13 Mei 2026 suhu maksimum di atas 36 derajat Celcius sampai 37,1 derajat Celcius terpantau di beberapa wilayah macam Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan juga Jawa Timur seperade. Ya, dan lebih lanjut juga BMKG menjelaskan kalau cuaca panas dek selalu menandakan kondisi kering, karena pada wilayah dengan kelembaban udara yang masih tinggi, pemanasan yang kuat justru pasca meningkatkan aktivitas konvektif di atmosfer dan memicu pembentukan awan hujan pada sore sampai malam hari. Ya, tapi untuk pemanasan yang kuatnya pun dek selalu identik dengan kondisi kering, ya. Kemudian juga kondisi ini terlihat dari terjadinya hujan dengan intensitas lebat sampai sangat lebat di sejumlah daerah dalam beberapa hari terakhir. Ya, di mana baik nih yang prediksi ya, kita prediksi ya, ini ada diprediksi hujan lebat dan angin kencang pada hari ini ya, untuk hari Minggu ya, wilayah yang berpotensi hujan sedang sampai lebat itu ada di Aceh ya, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Kitene, kemudian Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Tenggara juga gitu ya, kemudian Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan juga. Nah, kalau hujan lebat sampai sangat lebat itu terjadi di NTB, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, dan juga Papua. Sedangkan untuk wilayah berpotensi yang dengan angin kencang yaitu di Kepulauan Bangka Belitung dan juga di NTT seprade.

0: Napa? Napa gemai?
1: Pok nak tahu dah es?
0: Malak kok kene? Pantang ngasak ni ngoko? Tak es es, tak es es.
1: Ya es, ni dah lama lagi ada pesta besarnya es.
0: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah es, pok nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar es.
0: Hah? Pesta?
1: Au eh?
0: Pesta apa? Apa nak kawin kan? Oh, kau tahu? Apa yang begini ya? Menelo kak makan gratis kita mah enak kok mai.
1: Nyahukan tua es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya es. Au eh, pok nak tahu dah.
0: Di mana orang main bal, main sepile, mai?
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, es. Pok nak tahu dak di mana, es?
0: Di mana?
1: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, es.
0: Pok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, mai.
1: Oh, dak lah, es. Kita dak perlu datang ke sana, es.
0: Kemana? Kita baca tahu apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin es, di RRI-nya es.
0: Ya, sinyal kuat deh.
1: Patah
0: dari Amerika, nunggu.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu, pacak es. Sambil ngetem di kebun, gitu, kita pacak tahu kabar bola es.
0: Oh, gih. Apa deh, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, es.
0: Mana?
1: Nih, dia.
2: Sepradi pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor, mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

Baik, cemerlang untuk informasi berikutnya masih di Ngopi Pagi untuk pagi hari ini ya, di mana Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memastikanlah berakhir fase pergerakan jemaah haji Indonesia dari Madinah ke Mekah, Arab Saudi, dan jemaah haji melanjutkan rangkaian ibadah yang mempersiapkan menghadapi puncak haji di Arafah, Muzdalifah, ke Mina ataupun Armunza. Ya, seperti diungkapkan oleh juru bicara Kementerian Haji dan Umroh RI, Suci Anis, dalam keterangan pers di Jakarta pada Sabtu kemarin. Jadi Suci mengatakan seperti kalau petugas haji Indonesia telah ada di Mekah untuk fokus terhadap puncak haji di Armunza. Pelayanan haji ini meliputi transportasi, kemudian akomodasi di Armunza, konsultasi kesehatan, perlindungan jemaah haji, kayak bimbingan ibadah haji. Dan Suci juga memastikan pergerakan jemaah dan petugas dari Madinah ke Mekah berlangsung dengan tertib. Selain itu, seluruh layanan haji Indonesia sampai hari ke-26 operasional berjalan lancar, tertib, dan juga terkendali. Dan Spredi, ya, berdasarkan data operasional terakhir, ada 430 kloter dengan 166.269 jemaah dan 1.717 petugas telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Adapun jemaah haji gelombang kedua, yaitu 194 kloter dengan 59.101 jemaah telah tiba di Jeddah melalui Bandara King Abdul Aziz, sementara itu 418 kloter dengan 161.591 jemaah dan 1.672 petugas telah tiba juga di Mekah. Untuk jemaah haji khusus ada 11.739 jemaah telah tiba juga di Arab Saudi. Ini dia informasi yang kami hadirkan, dan setelah lagi kembali di jam 7.04 hadirkan untuk kabar Bangka Belitung ya. Pastikan terus ke kami di Pro 4 Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.